0: terhadap institusi pendidikan.
1: Dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Forest sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat.
2: Sari berita, KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Pertamina memastikan pelayanan energi di Pulau Flores telah kembali normal pasca gempa bumi. Spanyol mengevakuasi sebanyak ratusan imigran tanpa dokumen di lepas pantai Kepulauan Canary. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Safira Amalia. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan atau OTT di Purwokerto, Jawa Tengah. Hairul Umam melaporkan selengkapnya.
3: Yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu.
4: Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Rektor Universitas Jenderal Sudirman Ahmad Sodik terkait dugaan korupsi dalam proses penerimaan mahasiswa baru jalur mandiri. Ahmad Sodik menjadi satu dari 6 tersangka setelah KPK melakukan operasi tangkap tangan di Purwokerto, Jawa Tengah pada hari Kamis 20 Agustus 2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan selain Ahmad Taufik, KPK juga menetapkan Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga, Kepala Bagian Akademik Unsut Eko Sumanto, serta 3 pihak swasta sebagai tersangka. Mereka yakni Dian Mulia, Adi Wiharto, dan Mulyono alias Nono. Penetapan tersangka dilakukan setelah KPK menemukan kecukupan alat bukti.
5: Bukan adanya peristiwa pidana dan saat ini sudah menaikkan perkara ke tahap penyidikan. Dan selanjutnya berdasarkan kecukupan alat bukti sesuai dengan ketentuan dalam pasal 90 KUHP baru tentang penetapan tersangka, KPK menetapkan 6 orang tersangka, yaitu saudara ASO selaku rektor Unsut, yang kedua saudara NAP selaku wakil rektor 3, saudara IS selaku kepala bagian akademik Unsut, saudara DMW selaku pihak swasta, saudara AW selaku pihak swasta, dan yang keenam saudara MYN selaku pihak swasta.
4: Lebih lanjut, juru bicara KPK Budi Prastio mengatakan atas kejadian tangkap tangan ini, KPK menyayangkan akan menurunkan kepercayaan masyarakat khususnya di sektor pendidikan.
3: Melihat adanya relasi kuasa yang kemudian diduga disalahgunakan oleh sejumlah pihak, kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjalankan proses penerimaan mahasiswa baru yang objektif dan sesuai ketentuan justru kemudian dimanfaatkan untuk menentukan tarif atau imbalan tertentu. Hal ini tentunya membawa efek domino, bukan hanya mencederai prinsip keadilan, tetapi juga merusak kepercayaan terhadap institusi pendidikan.
4: Dalam konstruksi perkara, KPK menemukan dugaan adanya pungutan tambahan di luar biaya resmi yang harusnya dibayarkan calon mahasiswa. Salah satu konstruksi perkara yaitu Wakil Rektor 3 Unsut Norman Ari Prayoga diduga meminta uang Rp650 juta, di mana uang tersebut diminta kepada orang tua calon mahasiswa Fakultas Kedokteran melalui 2 pihak perantara. KPK menduga penerimaan lainnya atau gratifikasi yang dikelola Mulyono mencapai sekurang-kurangnya Rp680 juta. Dan juga KPK menemukan adanya permintaan uang dari Kepala Bagian Akademik Unsut yaitu Eka Sumanto diduga menerima uang dengan total Rp1,12 miliar. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pertamina Patraniaga memastikan pelayanan energi di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, NTT telah kembali normal pasca gempa bumi dengan magnitudo 7,7. Laporan Sugandi Avandi.
6: Baik, kami akan mengupdate beberapa infrastruktur yang saat ini terdampak akibat
7: pelayanan energi seperti minyak tanah bersubsidi, bahan bakar minyak BBM, gas LPG hingga bahan bakar pesawat atau aftur di Pulau Flores Nusa Tenggara Timur NTT kembali normal pasca gempa dengan magnitudo 7,7. Area Manager Communication Relation and CSR PT Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Timur, Bali dan Nusa Tenggara Ahad Rahedi menjelaskan 56 stasiun pengisian bahan bakar umum SPB BU 100% telah kembali beroperasi. Selanjutnya 17 agen minyak tanah bersubsidi dan 5 agen LPG telah kembali melayani masyarakat. Pasokan gas LPG mencapai 300 hingga 1000 tabung per agen sehingga Pertamina memastikan kebutuhan masyarakat mencukupi. Penjelasan itu disampaikan Ahad Rahedi kepada wartawan dalam keterangan pers secara virtual kemarin.
1: Bahwa 56 SPBU atau sebanyak 100% SPBU sudah kembali operasional di Pulau Flores. Kemudian sebanyak 17 agen minyak tanah bersubsidi juga sudah beroperasi di Pulau Flores. Dan juga 5 agen LPG juga beroperasi dengan normal di Pulau Flores. Jadi dari sisi layanan kepada masyarakat, seluruh lembaga penyalur kami di wilayah Pulau Flores sudah kembali beroperasi dan dapat melayani kebutuhan energi di masyarakat. Ini juga didukung dengan kebutuhan industri bagi pembangkit listrik, di mana tidak ada kendala, sudah bisa dipenuhi dari alternatif rute yang kita siapkan. Kemudian juga bagi kebutuhan aviasi atau bahan bakar aftur untuk pesawat udara yang ada di Bandara Komodo di Labuan Bajo. Ini juga kita sudah dukung dengan upaya-upaya. Pertama, kami mengirimkan BBM dan juga aftur dari Ali Supply. Kita punya rute alternatif dan juga emergensi bahwa dari 8 terminal yang ada dalam wilayah NTT, 7 dapat beroperasi normal. Yang terkendala hanya satu, yaitu fuel terminal kami di Reo, dan ini sudah menjelang operasi karena perlu pengecekan kembali serpas di lapangan.
7: Sementara itu, PLT Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Berton SP Panjaitan juga memastikan kelistrikan layanan telepon dan internet sudah kembali normal. Pemulihan listrik unit pelaksana pelayanan pelanggan atau UP3 Flores bagian timur dan bagian barat mencapai 100%.
6: Listrikan pasca gempa, pemulihan kelistrikan di UP3 Flores bagian timur dan UP3 Flores bagian barat telah mencapai 100%. Sebanyak 11 trafo GI dan 59 penyulang dan 3.474 gardu distribusi seluruhnya telah menyala kembali. Sedangkan jaringan telepon layanan telkom grup di wilayah NTT relatif normal dengan seluruh 735 site Telkomsel telah recover.
7: Adapun korban meninggal dunia bertambah menjadi 83 jiwa, warga yang mengungsi 110.785 jiwa, dan korban luka mencapai 986 jiwa. Berta menyampaikan himbauan kepada masyarakat agar tetap waspada dengan gempa susulan. Berdasarkan data dari BMKG, gempa susulan mencapai 4.000 kali. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bea Cukai mencatat sebaran rokok ilegal di Banten meningkat signifikan yang dibandingkan dengan sebaran rokok ilegal pada tahun sebelumnya. Sa'adat Durain menyampaikan informasi selengkapnya.
8: Pemusnahan pada minggu kali ini tentu berjalan dengan aspirasi-aspirasi tertentu di setiap bantuan kesehatan Indonesia yang menekankan penguatan reformasi politik, hukum, dan demokrasi.
9: Kepala Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Banten Ambang Prionggo mengaku ada peningkatan jumlah hasil penindakan rokok ilegal. Hal tersebut hasil perbandingan jumlah dengan tahun sebelumnya. Ambang juga menyatakan bila tahun 2025 kemarin, dalam satu tahun Bea Cukai berhasil melakukan penindakan rokok ilegal sejumlah 84 juta batang. Di tahun 2026 ini sudah melakukan penindakan sebesar 71 juta batang dan nanti sampai akhir tahun bisa semakin efektif lagi dengan hasil yang lebih banyak lagi.
8: 182 kali dengan hasil 74,21 juta batang rokok ilegal, kemudian 1.200 kolom mumi, berikut 748 minuman keras, dan sekarang ada peningkatan kegiatan pengawasan kita rel atau rokok elektrik sebesar 823,84 mililiter.
9: Ditambahkan Kepala Kantor Wilayah DJP Banten selaku Perwakilan Kementerian Keuangan, Aim Nur Salim menyatakan pihaknya mengapresiasi hasil tindakan DJBC Banten dan hal ini merupakan hasil sinergitas yang baik.
10: Yang terjadi di lingkungan Provinsi Banten ini, sinergitas yang seperti ini mereka diharapkan oleh kita semua, Bapak Ibu sekalian, karena kita semua di masing-masing lembaga itu punya keterbatasan. Keterbatasan anggaran, keterbatasan SDM, keterbatasan kewenangan, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan lainnya.
9: Diketahui, Bea Cukai memusnahkan 41 juta batang rokok ilegal berbagai macam merek dan juga 1.739 minuman keras impor ilegal. Jumlah ini berdasarkan penindakan sepanjang 2026 di wilayah Banten. Dan sebelumnya, Bea Cukai juga melakukan pemusnahan di ASBSD dengan jumlah yang kurang lebih sama. Dan ditaksir, total barang yang dimusnahkan mencapai 62 miliar rupiah. Sementara potensi kerugian negara di sektor cukai sebesar 39,9 miliar rupiah. Demikian, Sanat Udara RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Tiongkok Laksamana Dong Jun untuk membahas penguatan kerjasama pertahanan antara kedua negara. Hana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
11: Laporan khusus.
12: Menteri Pertahanan Republik Indonesia Syafri Samsudin menerima kunjungan Menteri Pertahanan Republik Rakyat Tiongkok Laksamana Dong Jun di Jakarta Jumat kemarin. Pertemuan kedua pejabat pertahanan ini membahas berbagai upaya untuk memperkuat kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok. Kerjasama tersebut mencakup peningkatan kemampuan dan kapasitas personel pertahanan, pelaksanaan latihan bersama hingga penguatan kerjasama di bidang industri pertahanan. Dalam pertemuan itu, Menhan Syafri juga mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama dengan Indonesia. Undangan tersebut diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam meningkatkan interaksi dan kepercayaan antara personel militer Indonesia dan Tiongkok. Ia mengatakan Indonesia akan mengirim personel TNI mulai dari perwira hingga bintara dan tamtama ke Tiongkok untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan militer.
13: Jadi kita akan tingkatkan latihan bersama, kita akan tingkatkan sekolah, dan kita akan tingkatkan pertukaran prajurit TNI tidak hanya pada tingkat perwira, tapi juga di tingkat bintara dan tamtama dalam kaitan latihan bersama. Kami juga akan terus meningkatkan kerjasama di bidang industri pertahanan antara Indonesia dan Tiongkok.
12: Sementara itu, Laksamana Dong Jun menegaskan bahwa Indonesia dan Tiongkok berkomitmen bersama menghadapi berbagai upaya yang dinilai dapat mengganggu kepentingan dan stabilitas kawasan. Menurutnya, kerjasama pertahanan kedua negara dapat menjadi contoh baru bagi negara-negara global selatan sekaligus memperkuat peran Indonesia dan Tiongkok dalam menjaga stabilitas regional. Dong Jun juga optimistis hubungan Indonesia-Tiongkok dapat terus ditingkatkan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Xi Jinping.
14: Saat ini, kerjasama pertahanan Tiongkok Indonesia sudah jauh berbeda dibandingkan masa sebelumnya, baik dari segi kedalamannya maupun cakupannya. Kita telah mencapai hasil yang melimpah di berbagai bidang dan semua tingkatan. Saya dan Bapak Menteri Syafri akan terus berinteraksi secara erat, menetapkan arah dan langkah-langkah untuk memperdalam kerjasama selanjutnya. Boleh dikatakan, kerjasama kedua negara memiliki prospek yang luas kualitas dan efisiennya terus meningkat. Kami akan bersama-sama untuk menggagalkan niat yang jahat dari
12: Selain itu, penguatan hubungan kedua negara juga dilakukan melalui mekanisme dialog strategis komprehensif yang dibuka oleh Menteri Luar Negeri Sugiono bersama Menteri Luar Negeri Tiongkok Wang Yi. Keduanya membahas penguatan kerjasama bilateral sekaligus menyusun agenda hubungan kedua negara untuk beberapa tahun mendatang. Menlu Sugiono menyebut kedua negara menyambut pembahasan rencana aksi kerjasama periode 2027-2031 sebagai kelanjutan dari rencana aksi 2022 hingga 2026.
11: Kedua belah pihak juga menyambut baik pembahasan mengenai rencana aksi 2027-2031 sebagai terusan dari rencana aksi 2022-2026. Kami juga sepakat untuk merevitalisasi mekanisme strategis di bidang perdagangan, energi, mineral, dan maritim, sekaligus menjajaki mekanisme baru antara lain di bidang karantina dan di bidang artificial intelligence.
12: Dialog itu mencakup 5 pilar utama kerjasama, yakni politik, ekonomi, maritim, hubungan antar masyarakat, serta keamanan. Dengan demikian, 5 pilar tersebut menunjukkan luasnya cakupan hubungan Indonesia dan Tiongkok. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pendengar, editorial RRI pagi ini mengangkat topik Indonesia dan Tiongkok memperkuat kerjasama pertahanan dan strategis. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Hubungan Indonesia dan Tiongkok kembali memasuki momentum penting, terutama dalam memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Saat Menteri Pertahanan Republik Indonesia, Safri Samsudin, menerima kunjungan Menhan Tiongkok, Laksamana Dong Chun. Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat kerjasama pertahanan yang mencakup peningkatan kemampuan personel, latihan bersama, hingga pengembangan industri pertahanan. Indonesia bahkan mengundang Angkatan Bersenjata Tiongkok untuk berpartisipasi dalam latihan bersama karena kerjasama pertahanan harus diwujudkan secara konkret, bukan sekadar komunikasi diplomatik. Namun kerjasama ini harus tetap ditempatkan dalam koridor kepentingan nasional Indonesia. Artinya, setiap kesepakatan wajib memberikan nilai tambah bagi kemampuan pertahanan dan kemandirian bangsa. Hal ini kian relevan di tengah ancaman keamanan yang semakin kompleks, mulai dari keamanan maritim, teknologi pertahanan, hingga ancaman non-konvensional. Penguatan sektor pertahanan ini berjalan beriringan dengan langkah diplomatik melalui dialog strategis komprehensif di Jakarta yang mencakup 5 pilar utama, yakni politik, ekonomi, maritim, sosial, dan keamanan. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, Indonesia perlu memanfaatkan momentum ini secara cermat. Kerjasama industri pertahanan harus berorientasi pada transfer teknologi serta penguatan industri pertahanan nasional. Indonesia terbuka pada kerjasama global, namun kedaulatan dan kepentingan nasional tetap menjadi pijakan utama. Dengan prinsip tegas tersebut, kemitraan strategis dengan Tiongkok diyakini tidak hanya akan memperkokoh postur pertahanan nasional, tetapi juga menjadi mercusuar yang menjaga stabilitas, perdamaian, dan keseimbangan geopolitik di kawasan regional. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari mancanegara. Spanyol menemukan dan mengevakuasi sebanyak 247 imigran tanpa dokumen dari sejumlah perahu karet di lepas pantai Kepulauan Canary. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, tim penyelamat Spanyol mencatat ratusan imigran tanpa dokumen tersebut termasuk warga negara Maroko, warga negara Afrika, dan lainnya. Kabar dari dunia olahraga. Turnamen di Indonesia Pro Am Present by Combifar and Nomura 2026 yang diselenggarakan di Gunung Kelis Country Club, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, menjadi wadah untuk mendorong daya saing pegolf nasional di level Asia. Kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Direktur Gunung Kelis Country Club, Agung Budiman, mengatakan turnamen yang menjadi bagian dari Asian Development Tour tersebut memberikan kesempatan kepada pegolf Indonesia untuk mengukur kemampuannya. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas di sejumlah titik bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
16: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Sudah ada Bribka Satria yang akan menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
17: Ya, baik, terima kasih rekan Sofira. Pada pagi hari ini saya Bribka Satria

dengan berolahraga agar para pengendara dapat tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Bekasi, tepatnya kita lihat kondisi arus lalu lintas di kawasan eksit tol Bekasi Barat. Untuk kendaraan pada pagi ini nampak cukup normal dari berbagai arahnya, baik untuk kendaraan yang keluar dari ruas tol Cikampek via gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke arah Pekayon, Kalimalang, maupun yang akan menuju ke arah Jalan Ahmad Yani. Nampak cukup normal, antrian kendaraan hanya terjadi 2 hingga 3 kendaraan ke belakang selepasnya lalu lintas dapat kembali lancar. Sama halnya untuk kendaraan dari arah Pekayon yang akan menuju ke arah Kalimalang maupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Dan juga arah sebaliknya juga dalam keadaan relatif normal. Yang perlu diantisipasi yaitu truk muatan barang yang cukup mendominasi melintasi kawasan ini serta bis antar kota agar para pengendara dapat tetap mengantisipasi dan juga menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Kita keluar dari ibu kota Jakarta untuk melihat kondisi arus lalu lintas di kawasan Simpang Kentungan Kaliurang Yogyakarta. Untuk kendaraan dari arah kota Jogja atau UGM yang akan menuju ke arah Kaliurang maupun Paken nampak ramai lancar. Namun untuk arah sebaliknya dari arah Kaliurang atau Paken yang akan menuju ke arah pusat kota Jogja maupun yang akan berbelok menuju ke arah Jombor. Dari CCTV kami, kendaraan dari arah atas yang akan menuju ke arah bawah maupun yang akan berbelok nampak adanya antrian kendaraan atau perlambatan kecepatan menjelang traffic light. Selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Untuk kendaraan dari arah Makuwarjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor dalam keadaan ramai lancar, kami ucapkan terima kasih kepada Anda para pengendara yang telah tertib berhenti di belakang garis stop, mengingat di sana terdapat hak para penyeberang jalan. Dan yang terakhir kita masuki ke kawasan Pulau Dewata Bali, tepatnya di kawasan Simpang 4 Sudirman. Untuk kendaraan secara umum nampak ramai lancar, baik untuk lalu lintas dari Kampus Unut atau Sudirman yang akan menuju ke arah Jalan Tiara Dewata maupun sebaliknya nampak ramai lancar di setiap traffic light-nya. Sama halnya untuk kendaraan dari Jalan Niti Mandala Renon yang akan menuju ke arah Jalan Dewi Sartika. Kalau dari CCTV kami dari bawah kiri yang akan menuju ke arah atas kanan juga nampak relatif lancar. Adanya antrian kendaraan namun hanya terjadi menjelang traffic light selepasnya kendaraan dapat kembali normal. Kami himbau bagi Anda para pengendara agar dapat selalu mentaati rambu lalu lintas di sepanjang jalan yang Anda lewati demi keamanan, keselamatan maupun kelancaran berlalu lintas kita bersama. Selain itu juga perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam sepanjang hari kemarin telah terjadi 253 kasus kecelakaan lalu lintas dengan rincian korban yaitu 19 meninggal dunia, 27 luka berat dan juga 375 luka ringan. Dari total kasus tersebut sebanyak 77%-nya didominasi oleh para pengendara sepeda motor. Terkait dari itu kami dari kepolisian tidak bosan-bosan menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat agar dapat selalu tertib dalam berlalu lintas, kesadaran yang selalu ditingkatkan akan pentingnya tertib berlalu lintas dimanapun Anda berada, dikarenakan ketertiban, kelancaran maupun keselamatan berlalu lintas bukan hanya tanggung jawab kami selaku petugas, namun merupakan tanggung jawab seluruh pengguna jalan. Untuk informasi selengkapnya silakan Anda hubungi di call center kami di nomor 15669 dan juga melalui WhatsApp center kami di nomor 0858715669. Selain itu juga jika Anda mengalami gangguan keamanan dan juga ketertiban, kecelakaan, tindak pidana, Anda juga dapat menghubungi call center Polri di nomor 110. Kami siap melayani Anda 1 kali 24 jam dan juga layanan tersebut bebas layanan ataupun gratis. Demikian informasi yang dapat disampaikan langsung dari studio MTMC Polri. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas dan salam presisi. Kembali ke Anda, Safira.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari,

0: yang saya hormati dan saya kasihi. Semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Hilal Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali.
2: Lu bacanya apaan sih?
3: Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
4: Baik, selamat pagi pendengar setia RRI Pro 1 Merauke di radio, aplikasi RRI digital ataupun website rri.co.id. Masih bersama saya di pagi hari ini pendengar Yogi Andriansyah, dan saatnya Anda ikuti informasi perkiraan cuaca untuk edisi hari ini, tentunya di hari Sabtu 22 Agustus 2026. Untuk mengetahui kondisi cuaca terkini dan perakiraan cuaca di wilayah Anda, Merauke, Asmat, Mapi dan sekitarnya, sesaat lagi kita akan terhubung langsung melalui sambungan telepon dengan perakirawan dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG. Nah, informasi ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi Anda yang akan beraktivitas, melakukan perjalanan, maupun bagi para pelayan dan masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan. Dan BMKG juga secara rutinnya menyampaikan perakiraan cuaca dan peringatan dini apabila terdapat potensi cuaca ekstrim. Langsung saja kita sapa narasumber kami dari BMKG Mapa Merauke yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan telepon. Halo, selamat pagi Kak Rifandi, apa kabar?
5: Halo, selamat pagi Kak Yogi, kabarnya baik pagi ini.
4: Baik, Kak, mungkin bisa diinformasikan perakiraan cuacanya Kak, silakan.
5: Baik, terima kasih Kak Yogi. Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca untuk Kabupaten Asmat, Mapi, dan Merauke pada hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Rifandi Anduristi, perakirawan dari Stasiun Meteorologi Mopah Merauke. Yang pertama kita ada informasi perakiraan cuaca wilayah Asmat. Untuk wilayah Asmat sendiri, pada hari ini diperkirakan pagi, siang, malam hingga dini hari, cuacanya akan cerah berawan dengan suhu udara berkisar antara 21 sampai dengan 30 derajat Celcius. Kelembaban udara untuk wilayah Asmat sendiri diperkirakan berkisar antara 49 sampai dengan 92% dengan arah angin bertiup dari timur hingga selatan dengan kecepatan 8 sampai dengan 25 km per jam. Kemudian yang kedua kita ada perakiraan informasi cuaca untuk wilayah Mapi, kurang lebih sama dengan Asmat. Untuk wilayah Mapi sendiri pada pagi, siang, malam, dan dini hari-hari untuk hari ini diperkirakan cuacanya akan cerah berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban berkisar antara 50 sampai dengan 92%. Angin umumnya bertiup dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan berkisar antara 8 sampai dengan 30 km per jam. Kemudian kita ada informasi cuaca untuk wilayah Merauke. Masih sama, Untuk wilayah Merauke sendiri pada hari ini diperkirakan pagi siang malam hingga dini harinya akan cerah berawan dengan suhu udara diperkirakan berkisar antara 21 sampai dengan 30 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 47 sampai dengan 91%. Arah angin umumnya bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan angin 10 sampai dengan 40 km per jam. Untuk teman Pro 1 dimanapun Anda berada, khususnya yang berada di wilayah pesisir, harap lebih berhati-hati karena hembusan angin hari ini diperkirakan lumayan kencang. Kemudian kita beralih ke informasi perkiraan tinggi gelombang. Pada hari ini perairan Asmat diperkirakan tinggi gelombang berkisar antara 0,5 sampai dengan 0,75 meter. Dengan kategori rendah, perairan Yosudarso 0,75 sampai dengan 1,5 meter, perairan Merauke 0,75 sampai dengan 1 meter, dan yang terakhir ada Laut Arafuru. Gelombangnya lumayan tinggi, berkisar antara 1 sampai dengan 2 meter. Kemudian kita beralih lagi untuk perkiraan pasang surut air laut. Hari ini terjadi 2 kali pasang maksimum dan surut minimum. Yang pertama kita informasikan dulu untuk pasang maksimum hari ini. Yang pertama terjadi ketinggian 3,7 meter pada jam 08.00 waktu Indonesia Timur, dan yang kedua pada ketinggian 4,7 meter pada jam 18.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk surut minimumnya, yang pertama itu pada ketinggian 1,2 meter pada jam 02.00 waktu Indonesia Timur dini hari tadi, dan yang kedua itu ada di ketinggian 2,8 meter pada jam 12.00 waktu Indonesia Timur. Kemudian untuk perkiraan cuaca esok hari, Minggu 23 Agustus 2026, untuk wilayah Asmat, Mapi, dan Merauke diperkirakan masih akan cerah berawan. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Selamat beraktivitas dan tetap waspada terhadap perubahan cuaca di lingkungan sekitar kita. Terima kasih.
4: Baik, terima kasih Kak Rifandi atas update dan informasi perkiraan cuacanya, Kak. Sukses ya buat Kak Rifandi beserta rekan BMKG Merauke, Kak.
5: Baik, terima kasih kembali Kak Yogi. Selamat pagi.
4: Pagi. Baik pendengar, demikian telah disampaikan ya kepada Bapak, Ibu pendengar sekalian dari BMKG atas informasi perakhiran cuaca yang telah disampaikan melalui sambungan telepon. Dan semoga informasi ini dapat membantu masyarakat ya dalam merencanakan aktivitas sehari-hari serta meningkatkan kewaspadaan apabila terdapat potensi cuaca yang perlu untuk diantisipasi. Nah, untuk informasi cuaca terbaru, masyarakat juga dapat mengakses layanan resmi BMKG melalui situs dan juga kanal informasi resminya. Nah, saya Yogi Andriansyah, demikian saja perkiraan cuaca untuk edisi hari ini bersama Kak Rifandi Anduri STSTRMed ya di pagi hari ini. Tetap bersama kami mendengar, jangan kemana-mana, masih ada informasi lainnya untuk Anda hanya di Pro 1 RRI Merauke tentunya di 94,8 MHz. Selamat melanjutkan aktivitas, semoga hari Anda menyenangkan.

taunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut bryonotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat tinggi.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Baik pendengar, dua informasi cek fakta di pagi hari ini akan kami hadirkan untuk Anda. Untuk informasi yang pertama terkait dengan unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita rumah mewah Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa pada Agustus 2026. Terkait dengan dugaan korupsi dana hibah di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019-2024. Faktanya klaim tersebut tidak benar, dilansir dari Tirto.id telah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Selain itu, melansir dari media sosial Instagram resmi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, official.kpk tidak diumumkan kabar penyitaan aset milik Kofifa. Mengutip dari laman kpk.go.id, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memang telah menyita puluhan aset terkait kasus dugaan korupsi dana hibah pokok-pokok pikiran atau pokir di DPRD Jatim. Namun tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa KPK juga menyita 8 rumah mewah dan 9 mobil sport milik Kofifa terkait kasus tersebut. Beralih ke informasi yang kedua pendengar, terkait dengan unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Ketua DPR RI Puan Maharani berjanji akan memberantas dan memiskinkan koruptor jika terpilih sebagai presiden di Pilpres 2029. Faktanya, klaim tersebut tidaklah benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri foto Puan Maharani dalam unggahan tersebut diketahui bersumber dari unggahan akun Facebook Puan Maharani pada 11 Juni 2023. Dalam unggahan terdapat keterangan bahwa foto tersebut diambil dari kantor DPD PDI Perjuangan PDIP Daerah Istimewa Yogyakarta atau DIY. Dikutip dari jogja.tribunnews.com pada 11 Juni 2023, Puan Maharani memberi pengarahan dalam rapat kerja daerah atau Rakerda DPD PDIP DIY. Dalam rapat ia menyampaikan sejumlah pesan, salah satunya untuk meraih kemenangan dalam pemilu 2024. Nah, sampai saat ini tidak ditemukan informasi valid terkait dengan Puan berjanji akan memberantas dan memiskinkan koruptor jika terpilih sebagai presiden. Baik pendengar, dua informasi cek fakta di pagi hari ini yang dapat kami sampaikan. Semoga dua informasi tersebut dapat bermanfaat untuk Anda. Dan lebih berhati-hati lagi dalam menerima sebuah informasi. Jangan lupa untuk saring sebelum sharing. Demikian, sampai jumpa kembali di Cek Fakta edisi berikutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Dari beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.

Broke pagi ini. Broke pagi ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke.

lipstik atau pewarna bibir banyak disukai karena warnanya yang cantik dan dianggap bisa mempercantik tampilan perempuan. Tapi tahukah, lipstik sudah dikenal sejak zaman prasejarah. Bangsa pertama yang menggunakan pewarna bibir atau lipstik adalah bangsa Sumeria yang hidup pada era peradaban kuno di Mesopotamia Selatan. Ketika itu, bangsa Sumeria membuat pewarna bibir atau lipstik dari buah-buahan, henna, karatana liat, bahkan serangga. Tak jarang ditambahkan juga material seperti perhiasan yang ditumbuk untuk menambahkan kilau dan warna yang mempercantik tampilan bibirnya. Namun, ketika itu, lipstik hanya digunakan oleh masyarakat kelas menengah ke atas. Sedangkan kelas bawah, yang mengalami kesulitan ekonomi, tidak terbiasa menggunakannya. Saking populernya, bahkan ada hari khusus untuk memperingati Hari Lipstik Internasional, yang diperingati pada 29 Juli tiap tahunnya.

program acara Ruang Disabilitas dan Inklusi. Berisikan informasi terkait hak-hak penyandang disabilitas, aksesibilitas, layanan publik terhadap disabilitas, pendidikan inklusif, dunia kerja ramah disabilitas, hingga kisah inspiratif yang membangun kesadaran publik terhadap kaum disabilitas. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Selamat pagi pendengar setia Radio Pro 1 Merauke dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di 94,8 MHz ataupun untuk Anda yang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital, streaming melalui website rri.co.id. Terima kasih banyak. Saat ini Anda sedang bersama kami dalam ruang disabilitas dan juga inklusi, sebuah ruang bagi informasi dan juga cerita dan pengetahuan tentang pentingnya membangun kehidupan yang ramah, setara, dan inklusif bagi semua. Pendengar, disabilitas bukan tentang keterbatasan seseorang ya, tetapi tentang bagaimana lingkungan dan masyarakat sekitar mampu membuka kesempatan yang sama. Karena setiap orang memiliki hak untuk mendapatkan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan publik, informasi, kesehatan, maupun kesempatan untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Nah, melalui program ini kita akan berbagi informasi dan mengajak kita semua untuk melihat isu disabilitas dari sudut pandang yang lebih luas. Bukan hanya tentang apa yang menjadi tantangan bagi penyandang disabilitas, tetapi juga tentang apa yang bisa kita lakukan untuk menciptakan lingkungan yang lebih inklusif. Dan setiap informasi yang hadir dalam program ini akan kita hubungkan ya dengan kehidupan sehari-hari, karena inklusif ini bukan sekedar istilah saja ya, tetapi sebuah sikap kita dan juga tindakan yang seharusnya hadir di tengah keluarga, sekolah, tempat kerja, lingkungan, masyarakat, hingga pelayanan publik. Jadi tetap bersama kami di ruang disabilitas dan inklusif, karena setiap orang tentu berhak ya untuk didengar, dihargai, dilibatkan, dan mendapatkan kesempatan yang sama. Saya akan menemani Anda dengan berbagai informasi menarik dan tentunya perspektif yang semakin membuka pemahaman kita tentang arti inklusi. Ruang disabilitas dan inklusi, ruang untuk berbagi, memahami, dan bergerak bersama menuju kehidupan yang setara. Untuk informasi pertama akan kami updatekan untuk Anda setelah satu lagu berikut ini ya pendengar. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Oke, pagi ini.
1: Pendengar, berbicara tentang disabilitas seringkali perhatian kita lebih dulu tertuju ya pada keterbatasan. Namun kisah Khairul Fikri justru mengajak kita melihat dari sisi yang berbeda. Fikri, seorang seniman disabilitas asal Takengon, membuktikan bahwa keterbatasan fisik tidak harus menjadi penghalang untuk mengembangkan potensi. Ia aktif sebagai desainer grafis dan seniman scribble art, melanjutkan pendidikan sekaligus terus mengembangkan kemampuannya melalui komunitas. Nah, yang menarik, perjalanan Fikri ini memperlihatkan bahwa kesempatan dan lingkungan yang mendukung memiliki peran yang sangat besar dalam membangun kepercayaan diri penyandang disabilitas. Ketika tersedia wadah untuk belajar, berkarya, bertemu dan juga menyalurkan bakat dengan bertemu dengan orang lain juga yang memiliki pengalaman serupa serta mendapatkan kesempatan untuk menunjukkan kemampuan, maka seseorang tidak lagi hanya dilihat dari keterbatasannya tetapi dari apa yang mampu ia hasilkan. Nah, pendengar, di sinilah pentingnya inklusi ya, di mana inklusi ini bukan sekedar mengajak penyandang disabilitas untuk ikut serta. Lebih dari itu, inklusi berarti memberikan ruang yang benar-benar memungkinkan mereka untuk berkembang dan berkontribusi. Nah, kisah Fikri juga menarik ya ketika dikaitkan dengan perkembangan teknologi, khususnya kecerdasan buatan atau AI. Di satu sisi, teknologi dapat menjadi alat untuk mencari inspirasi dan mengembangkan kreativitas. Namun di sisi lain, muncul tantangan baru, salah satunya ketika karya yang dibuat manusia justru dianggap sebagai hasil AI. Artinya perkembangan teknologi juga membutuhkan literasi. Kita perlu memahami proses kreatif, menghargai karya manusia, sekaligus memahami etika dalam menggunakan teknologi. Fikri bahkan memilih membuat tutorial scribble art sebagai bukti proses kreatifnya. Nah, ini menunjukkan bahwa di era digital, proses dan keaslian karya menjadi semakin penting. Dan ada satu hal lagi pendengar yang patut menjadi perhatian, yaitu hak cipta. Menggunakan karya orang lain sebagai referensi tentu berbeda ya dengan menjiplak dan mengakuinya sebagai karya sendiri. Nah, ini berlaku bagi siapa saja, termasuk penyandang disabilitas yang sedang membangun karir di dunia kreatif. Mendengar dari kisah Khairul Fikri ini, kita bisa melihat ya bahwa membangun inklusi bukan hanya tugas penyandang disabilitas, keluarga, komunitas, dunia pendidikan, dunia kerja, pemerintah, bahkan kita sebagai masyarakat memiliki peran untuk menciptakan ruang tersebut. Karena mungkin saja ya di sekitar kita ada seseorang dengan keterbatasan yang sebenarnya memiliki kemampuan luar biasa, tetapi belum mendapatkan kesempatan untuk menunjukkannya. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah lingkungan di sekitar kita ini sudah cukup memberikan ruang bagi setiap orang untuk berkembang? Apakah sekolah, tempat kerja, komunitas, ruang kreatif, dan pelayanan publik sudah benar-benar memberikan kesempatan yang setara? Dari Takengon, kisah Khairul Fikri ini memberikan satu pesan sederhana ya, jangan hanya melihat apa yang tidak dimiliki seseorang. Mari belajar melihat potensi yang bisa dikembangkan dan kontribusi yang bisa diberikan. Karena inklusi dimulai ketika kita berhenti memberikan batas berdasarkan keterbatasan dan mulai membuka kesempatan berdasarkan kemampuan. Baik pendengar, itu tadi satu informasi dari Khairul Fikri yang membuktikan keterbatasan bukan penghalang untuk berkarya. Nah, untuk selanjutnya ada kisah inspirasi selanjutnya nih dari Dadut yang merupakan atlet disabilitas pemburu emas Peparda 2026. Nah, seperti apa ceritanya sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Akan kami updatekan ya setelah jeda berikut ini.

Menghargai pendapat orang lain itu sangat penting, karena menghargai itu sama halnya dengan menghormati dan memberikan apresiasi. Menghormati pikiran, gagasan, anggapan terhadap orang lain. Salah satunya, cara menghargai pendapat orang lain yaitu mendengar saran yang telah diberikannya. Selain itu juga, jika kita menghargai pendapat orang lain, banyak manfaat yang bisa kita dapatkan, seperti memperoleh wawasan baru, mempertahankan silaturahmi, dan mencapai tujuan bersama. Ayo, sudah seharusnya kita memiliki sikap menghargai terhadap pendapat orang lain. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama midopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Baik, benar, masih bersama kami dalam ruang disabilitas dan juga inklusi. Pendengar, setelah sebelumnya kita mendengar kisah dari Khairul Fikri yang menemukan ruang untuk mengembangkan kreativitasnya, kali ini kita beralih ke ruang yang berbeda, yaitu dunia olahraga. Ada kisah inspiratif dari Dadut, atlet disabilitas asal Kota Bogor yang tengah mempersiapkan diri menghadapi Pekan Paralimpik Daerah atau PPARDA Jawa Barat. Menariknya, Dadut baru bergabung dalam dunia olahraga disabilitas pada tahun 2025, artinya ajang PPARDA yang akan dihadapinya menjadi pengalaman debut. Nah, sebagai pendatang baru tentu bukan hal yang mudah. Ada rasa cemas, ada rasa khawatir akan gagal, bahkan mungkin ada keraguan terhadap kemampuan diri sendiri. Tapi Dadut memilih untuk tidak berhenti pada rasa takut tersebut. Ia mengalihkannya dengan berlatih dan terus mengasah kemampuan. Nah, selama 6 bulan terakhir, latihan dilakukan secara intensif 5 hari dalam seminggu, bahkan dalam 2 sesi, pagi dan juga sore. Pendengar, dari sini kita kembali melihat ya satu hal penting dalam isu disabilitas, yaitu kesempatan untuk berpartisipasi dan juga berprestasi. Nah, ketika seseorang diberikan kesempatan, dukungan, dan mendapatkan pembinaan yang tepat, keterbatasan tidak otomatis menjadi penghalang untuk mencapai prestasi. Namun perjuangan seorang atlet tentu tidak berdiri sendiri. Dalam kisah Dadut ada pelatih yang memberikan motivasi, ada orang tua yang memberikan dukungan moral, ada rekan-rekan sesama atlet, bahkan ada tempat kerja yang memberikan izin agar ia dapat menjalani latihan dengan maksimal. Nah, ini menunjukkan bahwa inklusi membutuhkan dukungan dari banyak pihak. Nah, kadang kita berbicara tentang prestasi seorang atlet hanya melihat dari medali yang berhasil dibawa pulang. Padahal di balik sebuah medali ada proses panjang, yaitu latihan, disiplin, dukungan keluarga, kesempatan, fasilitas, serta lingkungan yang percaya bahwa seorang penyandang disabilitas juga mampu mencapai prestasi. Dan hal ini sebenarnya tidak hanya berlaku ya dalam olahraga, seperti Khairul Fikri sebelumnya yang menemukan potensinya dalam seni dan desain. Dadut menemukan ruangnya dalam olahraga, di mana keduanya memiliki bidang yang berbeda tetapi memiliki pesan yang sama, di mana setiap orang membutuhkan kesempatan untuk menemukan dan juga mengembangkan potensinya. Pendengar, di sini peran kita sebagai masyarakat, jangan sampai penyandang disabilitas hanya dipandang sebagai penerima bantuan atau seseorang yang harus dikasihani. Mereka juga memiliki kemampuan, cita-cita, bakat, dan juga keinginan untuk berprestasi. Yang mereka butuhkan adalah kesempatan yang setara, akses yang memadai, serta lingkungan yang memberikan kepercayaan. Nah, kisah Dadut juga memberikan pesan penting ya bagi keluarga. Dukungan orang tua dapat menjadi sumber keberanian bagi anak-anak untuk mencoba sesuatu yang baru. Nah, sebaliknya keraguan dan stigma justru menjadi tembok yang menghambat seseorang untuk berkembang. Karena itu, ketika ada anak atau anggota keluarga penyandang disabilitas yang memiliki minat di bidang olahraga, seni, pendidikan, teknologi, maupun bidang lainnya, mungkin yang paling mereka butuhkan bukan pertanyaan apakah kamu bisa atau kamu mampu, tetapi bagaimana kami bisa membantu kamu untuk mencobanya. Nah, demikian mendengar satu informasi terkait dengan perjuangan Dadut yang menjadi atlet disabilitas pemburu emas dalam PPARDA 2026. Semoga semangat Fahri dan juga Dadut ini dapat membangkitkan motivasi kita semua ya untuk terus berkembang ke depannya. Jangan patah semangat, terkhususnya untuk saudara-saudara kita penyandang disabilitas, di mana kedua orang tadi sudah membuktikan kepada kita bahwa keterbatasan bukan sebuah penghalang untuk berprestasi. Baik, benar, masih ada informasi lainnya untuk Anda terkait dengan ruang disabilitas dan juga inklusi ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Okay?

0: sebagai raja di kerajaan penyakit, perintahkan kau kuman dan bakteri untuk menyerang manusia agar menjadi pengikutku.
1: Siap, Yang Mulia. Itu perkara mudah. Mereka sering tidak mencuci tangan dan malas mandi. Kami kuman mudah menyebar.
2: Benar, Yang Mulia. Mereka juga tidak menjaga lingkungan. Buang sampah sembarangan membuat kami bakteri semakin mudah berkembang.
0: Kalau begitu, semakin mudah kita menguasai dunia.
3: Gak kebayangkan jika itu terjadi? Yuk, cegah pasukan penyakit dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Lingkungan yang kotor sama saja membangun istana untuk mereka.

0: Rocky pagi ini.
1: Mendengar dari dua kisah sebelumnya, kita sudah melihat ya bagaimana penyandang disabilitas mampu berkembang ketika memiliki kesempatan dan dukungan. Khairul Fikri menemukan ruang melalui seni dan kreativitas. Dadut menemukan ruangnya melalui olahraga. Nah, keduanya menunjukkan ya bahwa penyandang disabilitas memiliki potensi yang dapat berkembang ketika lingkungan memberikan kesempatan. Namun ada satu hal yang tidak kalah penting ya, bagaimana memastikan kesempatan tersebut benar-benar dapat diakses oleh semua penyandang disabilitas. Nah, pertanyaan inilah yang membawa kita pada informasi dari Kota Palu berikut ini, di mana pemerintah Kota Palu tengah mempercepat pendataan dan verifikasi penyandang disabilitas sebagai bagian dari implementasi peraturan pemerintah nomor 31 tahun 2026. Pendataan ini dilakukan untuk memastikan penyandang disabilitas memperoleh pelayanan dan hak yang setara. Mengapa pendataan menjadi penting mendengar? Karena kebijakan yang baik membutuhkan data yang akurat. Pemerintah perlu mengetahui siapa saja yang membutuhkan layanan, di mana mereka berada, serta kebutuhan seperti apa yang harus dipenuhi. Dengan begitu, program yang dibuat tidak sekedar ada di atas kertas, tetapi benar-benar bisa menyentuh orang-orang yang membutuhkan. Di Kota Palu sendiri, dari 46 kelurahan, baru 28 kelurahan yang telah melakukan proses verifikasi dengan sekitar 338 penyandang disabilitas yang sudah terdata. Sementara masih ada 18 kelurahan yang perlu ditindaklanjuti. Artinya pekerjaan untuk memastikan tidak ada penyandang disabilitas yang tertinggal masih terus berjalan. Pendengar, ini memberikan pelajaran penting ya bagi kita semua bahwa inklusi bukan hanya persoalan membangun fasilitas fisik. Inklusi juga berkaitan dengan data, administrasi, pelayanan publik, transportasi, tempat usaha, pendidikan, pekerjaan, hingga akses terhadap berbagai layanan yang menjadi hak masyarakat. Nah, bayangkan jika seseorang memiliki kemampuan luar biasa seperti Fikri tetapi tidak mendapatkan akses pendidikan atau ruang untuk berkarya. Atau seseorang memiliki semangat seperti Dadut untuk menjadi atlet tetapi kesulitan mendapatkan fasilitas dan dukungan untuk berlatih. Maka potensi yang mereka miliki bisa saja tidak pernah berkembang secara maksimal. Karena itu, pendataan dan verifikasi seperti yang dilakukan pemerintah Kota Palu ini bukan sekedar urusan administrasi ya. Jika dilakukan dengan benar, data tersebut dapat menjadi dasar untuk merancang pelayanan yang lebih tepat sasaran. Namun tentu saja, data hanyalah langkah awal. Setelah seseorang terdata, pertanyaan berikutnya adalah apa yang dilakukan pemerintah dan masyarakat berdasarkan data tersebut. Apakah layanan publiknya menjadi lebih mudah diakses? Apakah transportasi umum semakin ramah bagi penyandang disabilitas? Apakah fasilitas pelayanan memiliki aksesibilitas yang memadai? Apakah dunia usaha memberikan kesempatan untuk penyandang disabilitas bekerja dan juga membuka ruang usaha? Dan yang tidak kalah penting lagi, apakah masyarakat mulai mengubah cara pandang terhadap penyandang disabilitas? Pendengar, disinilah kita memahami makna inklusi secara lebih utuh. Inklusi dimulai dari mengenali, dilanjutkan dengan memberikan akses, kemudian memastikan hak terpenuhi dan membuka kesempatan untuk berpartisipasi. Pemerintah memang memiliki peran besar ya melalui regulasi dan pelayanan publik. Dunia usaha juga memiliki peran, komunitas memiliki peran, keluarga memiliki peran, dan masyarakat pun memiliki peran tentunya. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar memiliki data tentang penyandang disabilitas. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap orang yang terdata tersebut benar-benar mendapatkan kesempatan untuk hidup, berkarya, bekerja, belajar, dan berpartisipasi secara setara. Nah, dari Kota Palu kita belajar ya bahwa membangun masyarakat inklusif membutuhkan sistem yang mampu melihat setiap warga, mengenali kebutuhannya, kemudian menghadirkan pelayanan yang sesuai. Karena jangan sampai ada orang yang sebenarnya memiliki potensi tetapi tidak pernah mendapatkan kesempatan hanya karena sistem belum mampu menjangkaunya. Tidak boleh ada yang tertinggal, bukan hanya dalam pendataan tetapi juga dalam kesempatan untuk hidup secara setara. Baik pendengar, demikian tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara ya di Ruang Disabilitas dan juga Inklusi untuk edisi hari ini Sabtu 22 Agustus 2026. Semoga cerita-cerita inspirasi dan juga informasi yang kami bagikan berikut ini dapat menginspirasi Anda dan juga menambahkan wawasan untuk Anda. Demikian saja ruang disabilitas dan juga inklusif. Sampai jumpa kembali di edisi berikutnya. Namun jangan kemana-mana ya, masih ada beragam informasi lainnya untuk Anda. Tetap bersama kami di 94,8.
0: Terima kasih atas kebersamaan Anda di Pro 1 RRI Merauke. Dan sampai jumpa.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal, dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.

selamat siang mendengar. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Merauke. Baik Anda yang mendengarkan melalui terestrial kami di 94,8 MHz, aplikasi RRI Digital, ataupun streamingnya melalui website rri.co.id. Pendengar masih bersama saya Yogi Andriansyah. Menjelang 13 menit lagi di pukul 11.30 untuk waktu Indonesia Timur, dimana waktu untuk saya pamit undur diri nanti. Nah, sebelum saya pamit undur diri, pendengar, saya akan menemani Anda dengan membagikan dua informasi ya. Dan informasi ini saya kutip melalui portal berita resmi RRI, tentunya di rri.co.id. Untuk informasi yang pertama yang saya bagikan untuk Anda terkait dengan DPR Merauke yang meminta kasus anak diusut dengan tuntas. Pendengar, Berman Dalan Pasaribu Esos MAP, anggota Komisi 2 DPR Merauke, mengatakan kasus kekerasan terhadap anak yang mengakibatkan hilangnya nyawa korban dan dilakukan oleh orang tua kandungnya sangat mengusik rasa kemanusiaan masyarakat, khususnya di Merauke. Berman menjelaskan kasus tersebut menjadi perhatian serius karena terduga pelaku merupakan orang tua korban, dan kondisi itu dinilai semakin memprihatinkan karena selama ini masyarakat melihat terduga pelaku berperilaku seperti layaknya orang tua pada umumnya. Berman menyebut masyarakat perlu menahan diri dan mempercayakan proses pengungkapan kasus kepada aparat penegak hukum, dan ia menilai pengungkapan motif menjadi salah satu hal penting dalam proses penanganan perkara. Menurutnya, motif tersebut dapat menjadi bahan evaluasi untuk mencegah kejadian serupa di Kabupaten Merauke. Berman juga menyampaikan apabila motif telah diketahui secara jelas, pemerintah dan masyarakat dapat menyusun langkah pencegahan yang lebih tepat. Kasus tersebut juga menjadi pelajaran bagi orang tua dalam meningkatkan perlindungan terhadap anak. Komunikasi yang baik antara orang tua dan anak dinilai penting untuk menciptakan lingkungan keluarga yang aman. Dan ia juga menambahkan upaya perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab keluarga, tetapi membutuhkan keterlibatan pemerintah dan seluruh elemen masyarakat. Baik pendengar, itu tadi satu informasi di mana anggota DPR Merauke dari Komisi 2 meminta kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi agar diusut dengan tuntas. Untuk informasi yang kedua masih berkaitan terkait dengan kasus kekerasan anak, pendengar, di mana GMKI Merauke apresiasi Polres ungkap kasus kekerasan anak berkebutuhan khusus. Sekretaris Cabang Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia GMKI Merauke Andika Labobar menyampaikan apresiasi kepada Kapolres Merauke AKBP Leonardo Yoga bersama jajaran penyidik atas kerja keras mengungkap kasus kekerasan terhadap anak berkebutuhan khusus yang menyebabkan korban meninggal dunia. Andika menilai proses pengungkapan kasus tersebut menunjukkan keseriusan aparat kepolisian dalam mencari fakta dan mengumpulkan bukti-bukti secara akurat, meskipun proses penyelidikan dan penyidikan membutuhkan waktu yang cukup panjang. Menurutnya, di tengah adanya keraguan dan berbagai pertanyaan masyarakat terhadap penanganan kasus tersebut, Polres Merauke tetap menunjukkan komitmen untuk mendalami perkara secara profesional dan berdasarkan proses hukum. Ia juga menilai lamanya proses pengungkapan tidak serta-merta dapat dimaknai sebagai lambannya penanganan, sebab penyidik harus memastikan setiap fakta dan alat-alat bukti memiliki dasar yang kuat sebelum menetapkan tersangka. Baik pendengar, demikian dua informasi yang dapat kami sampaikan di siang hari ini. Masih ada informasi lainnya untuk Anda, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke 94,8 MHz.

0: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Prancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
1: Menit di pukul 11 waktu Indonesia Timur. Pendengar, sebelum saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, ada satu informasi untuk Anda, pendengar setia kami, terkhususnya untuk Anda yang berada di Kabupaten Merauke, di mana LPPRRI Merauke kembali memberikan wadah bagi talenta muda di Kabupaten Merauke melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran resmi dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026. Dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia atau WNI berusia 16 sampai 25 tahun terhitung per 28 Oktober 2026. Calon peserta wajib menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau kartu mahasiswa, atau akte kelahiran. Kemudian memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final. Serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Bagi Anda yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman https://2/bintangradio.ri.id maupun dengan memindai kode QR resmi melalui akun media sosial RRI Merauke di Instagram ataupun TikTok, atau bisa dapat datang secara langsung ya ke kantor LPP RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Sebagai bagian dari tahapan seleksi, pendengar, peserta diwajibkan membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan TikTok. Video tersebut berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan. Diawali dengan perkenalan singkat, disusul dengan penampilan bernyanyi dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Jangan lupa juga untuk menambahkan tagar Bintang Radio 26 Merauke serta men-tag atau menandai akun media sosial RRI Merauke dan Bintang Radio. Selain itu, seluruh peserta juga diwajibkan ya untuk memfollow atau mengikuti akun Instagram di @rri_merauke dan @bintangradio.id. Untuk akun TikTok @rri_merauke dan @bintangradio.id. Baik pendengar, demikian satu informasi untuk Anda, terkhususnya bagi Anda yang memiliki bakat di bidang tarik suara. Jangan lupa untuk mendaftarkan diri dalam ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Baik, saat ini sudah pukul 11:29 untuk waktu Indonesia Timur, pendengar, di mana sudah saatnya saya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda di pagi hari ini menjelang siang, menjelang pergantian jam dinas siaran tentunya. Terima kasih sudah menemani saya dalam siaran hari ini. Semoga informasi yang kami berikan di jam dinas siaran tadi dapat bermanfaat dan juga menambahkan wawasan untuk Anda. Untuk selanjutnya, pendengar, Anda akan ditemani oleh rekan saya Aldo ya dalam rangkaian Merauke siang ini dan juga Merauke sore ini. Demikian saja, saya Yogi Andriansyah pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat siang, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa kembali.

Tahukah kamu bunga terkecil di dunia? Bunga terkecil di dunia adalah Wolfia. Wolfia adalah tanaman tanpa akar yang memiliki ukuran sangat kecil dengan diameter sekitar 0,1 mm. Wolfia dapat ditemukan mengambang di atas permukaan air dan memiliki bentuk menyerupai bintik tepung jagung. Meskipun ukurannya sangat kecil, Wolfia dapat memekarkan bunga pada bagian permukaan atasnya. Bunga ini memiliki satu benang sari dan satu putik. Karena ukurannya sangat kecil, diperlukan kaca pembesar atau mikroskop untuk melihatnya. Wolfia memiliki beberapa spesies, seperti Wolfia augusta, Wolfia ariza, dan Wolfia australiana. Wolfia tidak hanya menarik karena ukurannya, tetapi juga karena peran pentingnya dalam melindungi ekosistem bumi. Menurut International Lena Association, Wolfia memiliki dampak yang berarti dalam melindungi bumi. Wolfia diketahui mampu menjadi sumber bahan bakar terbarukan dan berkelanjutan untuk menggantikan bahan bakar fosil. Wah, wah, wah, ternyata walau ukurannya kecil, Wolfia memiliki manfaat yang besar.

Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada, kembali lagi bersama saya Almindo Motorbox dalam rangkaian Merauke siang hingga sore nantinya dari pukul 11:30 hingga pukul 17:30 waktu Indonesia Timur. Segala informasi dan hiburan akan terus kami hadirkan untuk Anda, dan tentunya tepat di pukul 12 nanti ada Doa Angelus. Di pukul 13 juga kami hadirkan untuk Anda Dinamika Olahraga yang akan dilanjutkan dengan Pro Dangdut serta Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia di pukul 15 nantinya. Iya, bagi Anda umat Katolik dimanapun Anda berada, tepat di pukul 12 Anda akan kami hadirkan paket Doa Angelus. Dan sebelum itu juga di pukul 11:50 Anda akan kami hadirkan lagu-lagu rohani untuk jelang Doa Angelus di Merauke siang ini di Pro 1 RR Merauke, kanal informasi dan inspirasi dalam frekuensi 94,8 MHz.

Kitab Perjanjian Lama Amsal 11 ayatnya yang ke-12. Jikalau keangkuhan tiba, tiba juga cemooh. Tetapi hikmah ada pada orang yang rendah hati.

0: Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan,
1: maka ia mengandung dari Roh Kudus.
0: Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini,

0: Ya penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini.

0: ya penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus.
1: Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin.
0: Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah,
1: supaya kami dapat menikmati janji Kristus.
0: Marilah kita berdoa.

salibnya, dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

Kitab Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

Kitab Perjanjian Lama, Mazmur 33, ayatnya yang ke-18. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih-Nya.

Kitab Perjanjian Lama Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

program acara musik tradisional dan budaya. Berisikan informasi suatu daerah terkait sejarah, asal-usul, letak geografis, suku, bahasa, budaya, wisata yang diselingi dengan lagu-lagu daerah Nusantara. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya pendengar Pusat Radar Merauke dimanapun Anda berada, berikut informasi terkait dengan musik dan budaya dari Kabupaten Kapuas Hulu dalam segmen musik tradisional dan budaya di Merauke Siang ini. Kabupaten Kapuas Hulu adalah kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat Indonesia dan ibu kota dari kabupaten ini terletak di Putu Sibau. Kabupaten ini memiliki luas wilayah 29.842,03 km persegi atau 20% luas Provinsi Kalimantan Barat. Dengan berpenduduk 253.740 menurut data BPS per 2022. Secara singkat sejarah dari masa Kabupaten Kapuas Hulu, pada tahun 1823 Belanda memasuki wilayah Kapuas Hulu dengan izin dari Kerajaan Silembau. Belanda segera melakukan perjanjian dengan Kerajaan Silembau yang menegaskan kedaulatan dari Kerajaan Silembau. Dan sebelum ada kontrak dengan pemerintah Hindia Belanda yang berkedudukan di wilayah kota Sintang, wilayah Hulu Negeri Silat sebagian besar di bawah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. Melalui kontrak yang tertuang dalam surat persaksian terang Raja Negeri Silembau, maka tidak diragukan bahwa semua wilayah Kapuas Hulu takluk di bawah kekuasaan Raja Negeri Silembau. Ya, untuk geografi Kabupaten Kapuas Hulu secara astronomi terletak antara 0,50 derajat lintang utara hingga 1,40 derajat lintang selatan dan antara 111,40 derajat hingga 10 derajat bujur timur. Secara umum, Kapuas Hulu memanjang dari arah barat ke timur dengan jarak tempuh terpanjang kurang lebih 240 km dan melebar dari utara ke selatan kurang lebih 126,70 km. Kabupaten Kapuas Hulu pun merupakan kabupaten paling timur di Provinsi Kalimantan Barat dengan jarak tempuh dari ibu kota Provinsi Pontianak adalah kurang lebih 657 km melalui jalan darat, 842 km melalui jalur aliran Sungai Kapuas dan 1,10 jam penerbangan udara. Kapuas Hulu memiliki luas wilayah sebesar 29.842 km persegi.

0: Dek, udah dong main HP-nya. Besok ujian loh.
1: Oke, Pak. Ayo belajar. Jangan main HP lagi. Fokus, fokus, fokus. Main HP bentar lagi aja deh.

0: Aduh, susah banget sih soal ujian ini. Semua gara-gara semalam aku ketiduran main HP. Aduh.
1: Menurut survei dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia, lebih dari 71,3% anak usia sekolah memiliki gadget dan memainkannya dalam porsi yang cukup lama dalam sehari. Mari kita awasi anak, manfaatkan teknologi secara bijak, bukan hanya untuk hiburan, tapi juga untuk pembelajaran.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkaro buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Eh, kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuma bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.

Ya, berikan berikut informasi terakhir untuk Anda dalam musik tradisional dan budaya. Sepertinya di pukul 11. Ya, maksud kami pukul 13 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan dinamika olahraga. Dan berikut informasi terakhir terkait dengan Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat. Ada terkait dengan demografi. Suku bangsa dari Kabupaten Kapuas Hulu, sebagian besar penduduk Kabupaten Kapuas Hulu berasal dari suku bangsa Dayak dan juga Melayu. Suku Dayak sendiri terdiri dari beberapa subsuku yakni Dayak Iban, Kayan Mandalam, Embalo, Taman, dan juga Kanto. Selain itu, suku pendatang lain seperti Jawa, Bugis, Sunda, Batak, Tionghoa, Toraja, dan beberapa suku lain juga turut hadir dan hidup berdampingan di Kapuas Hulu. Pengaruh budaya Dayak dan Melayu sangat kuat di Kapuas Hulu hingga tradisi suku tersebut mempengaruhi adat istiadat Kapuas Hulu. Untuk ekonomi, hasil hutan di wilayah Kesatuan Pemangku Hutan Putu Sibu dan Simatau jadi andalan utama roda perekonomian Kapuas Hulu. Hasilnya berupa kayu bulat yang terbagi dalam tiga kelompok yakni maranti, rimba campuran, dan kayu indah. Untuk transportasi di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, yang utama menuju dan dari Kabupaten Kapuas Hulu yakni melalui darat dan udara. Transportasi udara Kapuas Hulu memiliki sebuah lapangan terbang atau bandara yang terletak di Kelurahan Kedamin Hulu, Kecamatan Putu Sibau Selatan yakni Bandara Sapang Suma. Bandara ini menjadi pintu masuk utama ke Kapuas Hulu. Bandara Pangsuma juga memiliki panjang landasan arah dan pacuan yakni 1004 x 23 meter, 10 hingga 28 arah terbang, serta 5 FCZU. Dan termasuk bandara kelas 4 dengan kemampuan daya tampung untuk pesawat jenis DHC, ya maksud kami DHC-6. Luas terminal domestik bandar ini sekitar 240 meter persegi. Ya, pendengar, adalah informasi terakhir untuk Anda dalam segmen musik tradisional dan budaya dari Kabupaten Kapuas Hulu. Dan nantinya di pukul 13 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan juga Warta Dinamika Olahraga Pro 3 RRI Pusat Pemberitahuan Radio Republik Indonesia.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Merauke. Facebook RRI Pro 1 Merauke. Merauke siang ini.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
0: Saatnya kita ikuti dinamika olahraga Pro 3.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan atas Coventry City. Sementara pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda. Timnas Putri Indonesia U16 melaju ke final Sri Kandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania. Salam olahraga. Senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda para penggemar olahraga. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya Risti Rustarto.

Informasi pertama, kita awali dari Liga Inggris. Arsenal membuka pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 3-0 atas Coventry City di Stadion Emirates London dini hari tadi. Waktu Indonesia bagian Barat, dan kemenangan tersebut membuat Arsenal langsung memacaki klasemen sementara dengan 3 poin dari 1 pertandingan. Arsenal bahkan tampil agresif sejak awal dan membuka keunggulan melalui Kai Havertz di menit ke-15. Bukayo Saka kemudian menggandakan keunggulan Arsenal 8 menit berselang setelah memanfaatkan bola rebound di kotak penalti. Memasuki babak kedua, Martin Odegaard mencetak gol ketiga Arsenal pada menit 49 setelah menerima umpan dari Ben White. Setelah unggul 3 gol, Arsenal tetap mendominasi permainan dan terus memberikan tekanan kepada Coventry City. Hingga pertandingan berakhir, Arsenal mampu mempertahankan keunggulan 3-0 tanpa menambah gol. Kekalahan tersebut membuat Coventry City berada di dasar klasemen sementara tanpa mengoleksi poin.

Dari Liga Inggris kita ke Liga Spanyol, Real Betis meraih kemenangan tipis 1-0 atas Real Sociedad. Dan pada pekan kedua Liga Spanyol di Stadion de la Cartuja, Sevilla, Jumat waktu setempat, kemenangan tersebut membuat Betis mengoleksi 3 poin dan menempati peringkat kelima klasemen sementara. Real Sociedad sebenarnya menciptakan peluang lebih dulu melalui Ori Oskarsons. Namun tendangannya berhasil diamankan oleh kiper Betis bernama Alvaro Fales. Bahkan Betis kemudian memberikan ancaman melalui Facundo Bernal. Tetapi tembakannya masih melebar dari gawang Sociedad dan memasuki babak kedua Betis memecah kebuntuan di menit ke-63 melalui Rodrigo Riquelme. Setelah menerima umpan cucu dari Hernandez, Betis memiliki peluang menggandakan keunggulan lewat Isco. Namun ternyata tembakannya berhasil ditepis oleh kiper Alex Ramiro. Sociedad berupaya mencetak gol penyeimbang, tapi peluang dari Sergio Gomez masih melebar dari gawang Betis. Hingga akhir pertandingan, Betis mampu mempertahankan kemenangan 1-0 dan membuat Sociedad berada di posisi ke-17, bahkan tanpa poin.

0: Kita ke kabar tenis, Sajra Bellek melaju ke semifinal Cincinnati Open 2026 telah menyingkirkan wakil Amerika Serikat Madison Keys. Petenis Republik Ceko tersebut menang 3 set dengan skor 3-6, 6-4, 7-6, dan tiebreak 7-5 dalam laga perempat final di Lindner Family Tennis Center dini hari tadi. Hasil tersebut mengantarkan Bellek ke semifinal turnamen WTA 1000 perdana sepanjang karirnya. Usai pertandingan, Sarah mengaku fokus pada permainan sendiri dan menjadi kunci kemenangannya kali ini.
1: I was trying to cool down a little bit.
2: Saya berusaha sedikit menenangkan diri. Saya cukup gugup pada set pertama, jadi saya mencoba menenangkan diri dan tidak memikirkan apa yang sedang terjadi. Tim saya terus memberikan semangat, meminta saya untuk tetap bermain dan melakukan yang terbaik. Jadi, saya hanya memikirkan satu hal, yaitu melakukan yang terbaik yang saya bisa.
1: Do the best what you can do and that's it.
0: Dan pada babak semifinal, Bellek akan menghadapi Coco Gauff yang melaju mengalahkan Marta Kostyuk dengan 6-2, 6-2 pagi tadi. Sementara itu, sektor tunggal putra, Frances Tiafoe melangkah ke babak 4 besar usai menyingkirkan Lorenzo Musetti dengan 7-6, 7-5. Sedangkan Brandon Nakashima lolos ke semifinal usai mengalahkan Taylor Fritz 7-6, 4-6, 6-3 dini hari tadi.

0: Dan dari tenis kita ke lintas balap Formula One. Pembalap Mercedes George Russell mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix di Belanda dan berlangsung di sirkuit Zandvoort tadi malam. Liliana Dea akan menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Does that open the door for George Russell? Trying to readdress the balance, Russell goes ahead of Norris.
2: George Russell merebut pole position pada kualifikasi balapan sprint Grand Prix Belanda di sirkuit Zandvoort tadi malam. Pembalap Mercedes itu mencatat waktu tercepat 1 menit 11,567 detik, unggul tipis 0,041 detik atas Lando Norris di posisi kedua. Hasil ini menjadi momentum positif bagi Russell setelah gagal finish di Belgia dan hanya berada di posisi ketujuh di Hungaria sebelumnya. Usai kualifikasi, pembalap asal Inggris itu mengaku senang dapat menemukan kembali performa terbaiknya.
3: Sudah cukup lama saya tidak menjadi yang tercepat dalam sesi manapun. Sejujurnya, saya bahkan tidak ingat kapan terakhir kali. Jadi, menyenangkan untuk mengingatkan diri bahwa saya masih mampu dan belum lupa cara mengemudi. Tentu, ini baru sesi sprint dan masih ada tugas yang harus kami selesaikan besok. Kualifikasi utama akan menjadi yang paling penting. McLaren terlihat sangat cepat, Ferrari juga tampil kuat. Performa kami sebagai tim dalam beberapa balapan terakhir benar-benar mengejutkan. Tapi, ya, kami berada dalam posisi yang bagus.
2: Sementara itu, Lando Norris harus puas berada di posisi kedua, meski sempat memimpin catatan waktu saat kualifikasi. Pembalap McLaren itu mengaku kecewa, tetapi tetap melihat banyak hal positif dari performa timnya di Zandvoort. Norris menilai mobil McLaren masih menunjukkan performa kuat setelah tampil kompetitif dalam beberapa balapan terakhir. Usai kualifikasi, Norris mengaku cukup puas dapat mengamankan posisi kedua di tengah persaingan yang semakin ketat.
3: Saya cukup puas karena posisi ini tetap bagus. Putaran yang saya catat juga cukup baik. Melihat jaraknya sangat tipis, saya sebenarnya bisa saja berada di posisi pertama, tetapi juga keempat atau kelima. Jadi, ini hasil yang bagus. Persaingan antar tim juga sangat ketat, sesuai dengan yang kami perkirakan. Tapi tentu sedikit mengecewakan harus berada di posisi kedua, bukan posisi pertama.
2: Dengan hasil ini, George Russell akan memulai balapan sprint dari posisi pertama, diikuti Lando Norris dan Charles Leclerc dari tempat kedua dan ketiga. Oscar Piastri dan Kimi Antonelli menyusul dari posisi keempat dan kelima, sementara Fernando Alonso memulai balapan dari baris paling akhir akibat masalah teknis pada mobilnya saat kualifikasi. Balapan sprint dijadwalkan berlangsung di sirkuit Zandvoort pada siang waktu setempat atau sore ini waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan kali ini adalah pendengar pemirsa Liga Basket Amerika NBA. Pebasket Cleveland Cavaliers James Harden memutuskan bertahan setelah menyepakati kontrak baru berdurasi 3 tahun senilai $97 juta Amerika Serikat. Kontrak tersebut memiliki opsi pemain pada musim ketiga setelah Harden menolak opsi senilai $42.3 juta Amerika Serikat untuk musim 2026-2027. Harden bahkan bergabung dengan Cavaliers pada pertengahan musim 2025-2026 melalui pertukaran pemain dengan Los Angeles Clippers bersama Cleveland. Harden menjadi salah satu pengatur serangan utama dan membangun duet dengan Donovan Mitchell. Harden tampil dalam 26 pertandingan bersama Cavaliers dan rata-rata 20,5 poin, 7,7 assist, dan 4,8 rebound per laga. Cavaliers mencatat ada 19 kemenangan dan 7 kekalahan dalam pertandingan yang melibatkan Harden. Sebelum melaju ke final wilayah timur, Cleveland kemudian disingkirkan New York Knicks dengan 4 pertandingan. Pada seri Best of 7, Harden yang merupakan 11 kali NBA All-Star dan MVP NBA 2018 diharapkan membantu Cavaliers kembali bersaing memperebutkan gelar untuk wilayah timur.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Kita akan ke olahraga nasional dan saya awali dari sepak bola Indonesia. Timnas Putri U16 melaju ke final Srikandi Merdeka Cup 2026 usai menundukkan Jordania di Super Soccer Arena Kudus Jawa Tengah tadi malam. Garuda Pertiwi tampil menekan sejak awal, bahkan membuka keunggulan melalui Keisha Arabella Manishanian dalam menit ke-6. Indonesia kemudian menggandakan keunggulan lewat Jaslin Kaila Virial yang memanfaatkan bola liar sepak pojok. Fadila menambah gol ketiga pada masa tambahan waktu babak pertama melalui umpan terobosan. Dan memasuki babak kedua, Indonesia tetap menerapkan pressing yang tinggi. Sementara Jordania bermain lebih rapat dengan garis pertahanan rendah. Jordania harus bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-56 setelah Lin Anzor Munir Soubar menerima kartu merah. Meski unggul, jumlah pemain Indonesia kesulitan menembus pertahanan Jordania hingga pertandingan berakhir dengan skor 3-0 untuk Garuda Pertiwi. Pada partai final, Indonesia akan menghadapi Thailand yang sebelumnya mengalahkan Malaysia dengan 5-1.

Sementara itu, tim nasional e-sport Indonesia lolos ke FIFA E-World Cup 2026 kategori konsol e-football setelah memastikan tempat di final kejuaraan kontinental FIFA AFC 2026. Indonesia bahkan melaju ke final setelah mengalahkan tuan rumah Malaysia dengan agregat 2-1 di semifinal Kuala Lumpur pada hari Jumat. Elga Cahya Putra dan Muhammad Akbar Paudi sempat kalah 0-1 pada pertandingan yang pertama. Namun Indonesia bangkit dengan menang 2-0 di laga yang kedua dan mengamankan tiket final sekaligus Piala Dunia E-Sport FIFA 2026. Di final Sabtu sore waktu Kuala Lumpur, Indonesia akan menghadapi Jepang dan menyingkirkan Jordania dengan agregat 5-3. Keikutsertaan di FIFA World Cup 2026 menjadi penampilan ketiga Indonesia secara beruntun pada ajang tersebut. Indonesia pernah menjuarai FIFA World Cup 2024 kategori konsol e-football dan menempati peringkat keempat di tahun 2025. Sementara, Indonesia gagal melaju pada kategori mobile setelah Alvin Pratama dan Yoga Andi Salasa tersingkir di perempat final oleh Thailand.

0: Sementara itu pendengar, setelah sukses pada musim pertama, Indonesian Ping Pong League atau IPL kembali mendapat sambutan hangat dan menunjukkan perkembangan signifikan di musim yang kedua. Kompetisi tenis meja bergengsi tersebut kini memperluas jumlah klub peserta sekaligus meningkatkan pembinaan atlet berprestasi. Dan secara nasional, di musim kedua Indonesian Ping Pong League berlangsung sejak Mei 2025 dengan Bandung sebagai tuan rumah seri pertama kompetisi. Seri kedua berlangsung di Semarang pada Agustus 2026, kemudian di Jakarta akan berlangsung tuan rumah ketiga pada Februari mendatang. Animo yang besar terhadap Indonesian Ping Pong League diapresiasi oleh Yon Mardiono, Sekjen IPL yang ingin kembali menggelorakan kembali olahraga pingpong atau tenis meja di tanah air setelah vakum sekian lama.
1: Sebetulnya sama, konsepnya adalah kita basisnya data sih. Jadi kita ingin mencari data atlet-atlet terbaik dengan apa ya, update ya, selalu update. Jadi kita tidak mau lagi bahwa atlet itu punya prestasi dasarnya adalah tahun lalu dia juara ini, enggak. Kita maunya update setiap 2 bulan. Makanya kita bikin 2 bulan sekali itu selalu update. Cuman bedanya pada waktu season 1 itu kita murni adalah pemain-pemain lokal, pemain-pemain Indonesia. Kenapa? Karena kita ingin mencari database untuk atlet-atlet lokal ini sudah sejauh mana, juara satunya siapa, yang terbaiknya siapa, yang konsisten siapa. Tapi di season kedua ini kita menambahkan satu klub boleh memakai satu pemain asing, tetapi atletnya dari Asia Tenggara. Kenapa? Karena
0: kompetisi musim kedua IPL kini tersebar di 7 zona meliputi Sumatera, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi. Selain memperluas wilayah kompetisi, IPL juga menambah kategori kelompok umur dan memperkuat sistem pembinaan atlet secara berjenjang nasional. Grand Final IPL 2026 akan mempertemukan 4 klub terbaik dari setiap zona dalam kategori youth dan senior. Selanjutnya, atlet yang terpilih akan mewakili Indonesia pada kompetisi ASEAN sebelum memasuki kalender resmi dari ITTF dan WTT.

0: Dan kini kita ikuti kabar dari cabang olahraga golf turnamen golf The Indonesian Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Berhasil mengalahkan dan menghasilkan para juara baru, pegolf Tiongkok Andy Su sukses merebut gelar juara individual, sementara pasangan para Takorn Suyastri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu di Indonesia Pro AM. Dan informasi lengkapnya kita bergabung bersama rekan saya Indra Virgiantara.
1: Golf Tiongkok Andy Su berhasil merebut gelar juara individual The Indonesia Pro AM presented by Combifar dan Nomura 2026. Ia menjadi pegolf Tiongkok keempat yang menorehkan kemenangan dalam turnamen EDT Pro AM tersebut sejak pertama kali digelar pada tahun 2023. Setelah memimpin klasemen pada putaran kedua, Su mampu mempertahankan posisinya hingga pertandingan berakhir. Pegolf berusia 24 tahun tersebut mengumpulkan total skor 195 atau 18 di bawah par, unggul satu pukulan atas Darcy Brereton. Su sempat kehilangan momentum setelah mencatat bogey di hole 14 pada putaran final. Namun ia segera bangkit setelah mencetak birdie di hole 15 sebelum menutup pertandingan dengan 3 birdie beruntun di 3 hole terakhir.
2: I try not to think about the score, to be honest.
1: Jujur, saya mencoba untuk tidak memikirkan skor karena persaingannya sangat ketat. Saya tidak memeriksa papan skor sampai hole 15 di dekat green, dan di sana saya tahu bahwa saya tertinggal satu pukulan.
2: I made a few more putts and a few more birdies, and luckily that got me to win by one.
1: Sementara itu, pasangan para Takorn Suyastri dari Thailand dan Luke Evan Moore berhasil menjadi juara bergu The Indonesia Pro Am. Keduanya mempertahankan posisi puncak setelah menyelesaikan putaran final di Gunung Gelis Country Club pada Jumat 21 Agustus kemarin. Suyastri Moore membukukan total skor 180, unggul satu pukulan atas duet Gabriel De Barba dari Italia dan Andre Harahap. Keberhasilan tersebut menjadi gelar bergu keempat bagi Suyastri dan Moore dalam turnamen Asian Development Tour di Gunung Gelis. Keberhasilan penyelenggara di Indonesia Pro AM 2026 juga mendapat apresiasi dari Presiden Direktur Combifar Michael Wanandi. Ia berkomitmen untuk menghadirkan kompetisi berkualitas sekaligus melahirkan juara internasional dari turnamen golf profesional Indonesia.
3: Ini suatu format yang saya rasa cukup unik ya, hanya satu-satunya ada di Indonesia. Combifar sendiri sudah memberikan dukungan turnamen golf dengan Asian Development Tour selama 10 tahun. Dimulai di Gunung Gelis juga tahun 2016, cuma 4 tahun terakhir baru kita berkolaborasi dengan Nomura sebagai salah satu sponsor di Indonesian Pro Am. Jadi kita berharap format ini akan terus berkembang karena animo dari masyarakat terutama golfer di Indonesia cukup tinggi ya, dengan cepatnya partisipasi untuk mengikuti acara turnamen ini begitu cepat diambil, dan mudah-mudahan tahun depan juga akan lebih menarik lagi.
1: Sementara itu, pegolf Indonesia Kevin C. Akbar berhasil finish di posisi ke-6 dengan total skor 11 di bawah par. Hasil tersebut menjadi prestasi terbaik kedua Kevin setelah sebelumnya menjuarai The Indonesia Pro Am presented Combifar dan Nomura pada tahun 2023. Dari Jakarta, Indra Virgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari cabang olahraga golf tadi menutup dinamika olahraga siang hari ini. Namun, kami pastikan akan kembali pada pukul 15 waktu Indonesia bagian barat nanti. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Rizky Sarto, selamat siang dan salam olahraga.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan terwakil. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus diutamakan. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar ceritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara kasturi. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi, boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik public playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Meroke siang ini.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Peniti, benda kecil pengait kain, pertama kali ditemukan tahun 1849 oleh Walter Hunt di Amerika. Penemuan peniti oleh Walter dipicu oleh hutangnya kepada salah satu pekerja bernama G.R. Chapin. Ceritanya, Walter Hunt punya hutang sebesar $15 Amerika Serikat kepada Chapin. Waktu itu Chapin disuruh membuat gambar. Namun ketika gambar itu sudah selesai, Hunt tidak bisa membayar jasa Chapin. Mengutip situs Massachusetts Institute of Technology, setelah bertahun-tahun, Chapin menagih uang jasa menggambar kepada Hunt. Saat ditagih, Hunt tidak lagi bekerja dan sudah pensiun, lalu meminta nego pelunasan hutang. Di tengah desakan dan rasa frustrasi, Hunt tiba-tiba mengambil sebatang kawat dan kemudian dipelintir hingga menjadi semacam penjepit. Meski terkesan sepele, Hunt memandang batang kawat yang dipelintirnya memiliki bentuk berbeda, lebih modern dan lebih kuat dibanding dengan peniti kuno. Hunt lalu mengajukan temuannya kepada lembaga paten. Tidak diduga, pengajuannya itu diterima. Tepat tanggal 10 April 1849, Hunt menerima hak paten atas penemuan peniti. Setelah mendapat uang, dia pun mendadak kaya raya dan langsung melunasi utangnya kepada Chapin. Hidupnya pun seketika membaik karena penitinya diproduksi massal dan laris manis di pasaran. Sayangnya, Hunt tidak pernah mendapat keuntungan sedikit pun atas penemuannya karena sudah menjual hak patennya.

Ya, pendengar bersatu ada merokok di mana pun Anda berada. Saat ini Anda akan mengajak bersama untuk ada dalam program Dut. Dan itu adalah kita di edisi siang hari ini, Sabtu 22 Agustus 2026. Anda dapat

0: Ya, berikut penelpon pertama kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Iya,
1: Bang Aldo ya.
2: Iya, dengan
1: asik Bunda Natalia. Okay, lagi dari... di Palu Bang Aldo.
2: Oke. Okay. Apa kabarnya Bunda Natalia di Palu?
1: Kabar puji Tuhan, baik-baik selalu. Kalau Bang Aldo gimana? Kabarnya.
2: Puji Tuhan, baik juga.
1: Amin. Salam ya buat keluarga di rumah, Bang Aldo.
2: Siap, salam juga untuk keluarga di Palu.
1: Amin, disampaikan. Bang Aldo, saya mau pilih lagunya. Apa ya? Cita-cita tak?
2: Ini lagi diputar.
1: Jadi yang lain ya?
2: Ah, boleh. Gak apa-apa. Boleh, Bunda.
1: Oh iya, cita-cita tak aja ya.
2: Judulnya apa,
1: oh,
2: apa? Bunda?
1: Judulnya apa yang cita-cita penyanyi? Nanti Bang Aldo aja pilihkan. Yang penting penyanyinya cita-cita tak.
2: Oke, boleh salam salamnya Bunda.
1: Salam ya Bang Aldo. Yang pertama ada ini Pak Norki, ada Pak Bernard, terus ada Pak San Lalo, Pak Joni, ada Bang Cuta Mame ya, ada juga Pak Freddy, Ibu Utri, terus ada Figurnya Jakarta, Ibu Sofia Saat yang ada di Makassar. Ada juga Putra Belgi, Putra Tamir, Putra Marorin. Ada juga Mama Nambe, Mama Ines, Mama Roni.
2: Yeah.
1: Ada Ibu Siti, Ibu Bunda Imar, Kakak Puja. Ada Bang Lai Putra Tengah, Bang Luhut, Pak Windy di Tapanuli, Pak Windy di Tokyo. Ada Bang Cliff ya yang ada di Manado. Ada Bang Pak Benny Jojo yang ada di Manado. Pokoknya dirangkul aja ya Bang Aldo dari asam pesetan tanpa terkecuali ya.
2: Yep.
1: Selamat siang semuanya, salam manis, salam sehat, salam kompak. Bang Aldo tetap semangat, sukses selalu, bahagia selalu, doa terbaik buat Bang Aldo dan keluarga yang ada di rumah.
2: Baik.
1: Makasih ya Bang Aldo, selamat siang. Dangdut adalah kita.
2: Selamat siang, terima kasih sudah bergabung.
0: Ya mendengar, berikut juga akan kami hadirkan dengan Anda lagu requestan dari Bu Natalia ya, dari Cita-Cita Tak. Dan berikut penelpon kedua kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo, selamat siang Pro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Dangdut. Dangdut ada kita Bang Yogi atau?
2: Mbak Ayu dengan Aldo.
3: Aduh, Mbak Ayu, bukan Mbak Ayu ini, Bang Aldo. Yang punya Manado.
2: Oh, Bu Ani.
3: Iya, betul.
2: Apa kabarnya Bu Ani dari Manado?
3: Iya. Alhamdulillah kabarnya ini mak lagi musim kemarau.
2: Iya lagi panas ya, cuacanya tidak jelas.
3: Cuacanya tidak jelas, pokoknya ini panas.
2: Iya.
3: Baik ini mas, baik di samping-samping rumah banyak apa, kelapa muda.
2: Oke Bu Ani, mau request lagu apa nih untuk
3: apa dulu? Camelia Malik.
2: Bagaimana?
3: Ya. Camelia Malik, judulnya Kuncar Waktu Kunjung Pacar. Asik.
2: Camelia?
3: Camelia Malik.
2: Oke, Camelia Malik judulnya?
3: Lakuncar.
2: Wakuncar atau
3: Lakuncar? Lakuncar Waktu Kunjung Pacar.
2: Oke, boleh. Boleh salam-salamnya.
3: Kunjung Pacar, cuma lagu dong.
2: Oke.
3: Ya, pertama-tama buat Bung Aldo yang tugas, selamat menjalankan tugas, salam sehat, salam sukses, salam bahagia bersama keluarga yang ada di rumah. Terus mungkin salam kerente, Panasrun juga apa kabar, kerente Ibu Farida juga apa kabar, salam sehat, salam sukses, kerente Bunda Ima juga ada kerente Bangloh juga, ada kerente Bintang Pertama, kerente Pak, Putra Tengah juga. Ada kerempi Bang Yunus juga, ada kerempi Bang Sapai. So, sama-sama aja pendengar RRI, pemerau kita tetap kecuali selama menjalankan aktivitas pada siang hari ini semuanya. Kembali
2: ke
3: Bang Aldo yang tugas tetap semangat, menjalankan tugas tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan itu adalah kita.
0: Iya, terima kasih Bu Ani sudah bergabung bersama kami di Ruang Rindu. Ya, mas kami Pro Dangdut. Dangdut adalah kitab edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Dan berikut ya, dua tembang lagu untuk Anda di siang hari ini dari Bu Natalia dan juga Bu Ania, ada dari Cita-Citata dengan judul Sakitnya Tuh Di Sini, serta dari Kamelia Malik Wakuncaro di siang hari ini. Selamat mendengarkan.

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

Ya, pendengar Satu Radio Roke, berikut penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Oh, Bang Luhut, apa kabarnya? Sudah lama tak berjumpa di udara. Iya, Bang Luhut sakit. Oh, soalnya suaranya sedikit berbeda seperti biasanya. Iya, karena El Nino ya. Oke. Oh, berarti memang ya, cuaca memang lagi tidak jelas ya. Oke. Oke, Bang Luhut, untuk siang hari ini mau request bagaimana? Di sini.

Ini dari awal musim kemarau, masih tetap sama panas. Hanya suhu udaranya yang sedikit berubah-ubah. Kalau di subuh, kalau dari malam hingga subuh hari, pagi hari, suhu cukup rendah, ya dingin. Tapi kalau siang hingga sore hari lumayan panas, seperti rata-rata 29 hingga 31 derajat Celcius. Iya. Benar sekali. Iya, Bang Lut, siang hari ini mau request lagu apa nih? Oke, judulnya? Oke, boleh salam-salamnya. Yang baru ikut dua. Bu Ani sama Bu Natalia dari Palu. Iya. Siap.

0: Provinsi Sulawesi Tenggara terdapat manusia bermata biru. Memiliki warna bola mata yang berbeda sering menjadi pusat perhatian.
1: Iya, masih ada. Aman, Ike Nurjana Marpati Putih. Siap. Horas, terima kasih kembali Bang Luhut untuk kebersamaannya di Pro 1 ya, dalam Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan penelpon berikut, halo selamat siang Pro Dangdut.
2: Halo Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana?
2: Bang Yasri di Sulawesi Selatan.
1: Dari, ya, Bang Yasri, Asri?
2: Asri, Asri.
1: Iya, Bang Asri dari Sulawesi Selatan ya.
2: Iya, apa kabar?
1: Alhamdulillah baik Bang Asri. Bagaimana deh kabarnya Bang Asri sendiri?
2: Alhamdulillah sehat, walafiat.
1: Oke, Bang Asri mau request lagu apa nih?
2: Pengen dengar lagunya Ulin Baratista.
1: Oke, judulnya?
2: Judulnya Digocok-gocok.
1: Digocok. Oh. Oke, boleh salam-salamnya.
2: Sekedar informasi, kenapa surat penelpon tidak kedengaran di radio?
1: Ah, oh, tidak kedengarannya, tapi Kak, di kami untuk suara pendengar yang menelpon tembus dan sangat lancar untuk didengar.
2: Iya, iya, iya. Kalau dengarnya mantap, tapi suara penelpon tidak ada kedengaran.
1: Oh, oke.
2: Okay. Lalu suaranya juga agak kecil.
1: Baiklah, untuk saat ini apakah suaranya sudah besar?
2: Ya, agak-agak sudah bimbingan.
1: Oke, baik, terima kasih.
2: Iya. Ya, kirim salamnya di ada Bang Freddy, ada Pak Abdul Sain di Kutai Kartanegara, ada Purnama Sari, ada Bang Andi di Batam, Terimberi Bogor, buat semuanya juga tempat spesialnya. Selagi tugas, terima kasih banyak seperti selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya, baik. Terima kasih, Bang Asri. Ya, mendengar berikut dua tema lagu dangdut dari Bang Asri dan juga Bang Luhut. Ada lagu dari Inul Daratista, Dikocok-kocok, dan juga Ike Nurjana Merpati Putih. Untuk itu, selamat mendengarkan dua tema lagu dari Bang Luhut dan juga Bang Asri.
3: Dangdut. Dangdut adalah kita.

Di sebuah kampung digital yang ramai dengan aktivitas warganet, hiduplah seorang netizen bernama Jempol Ajaib. Namanya terkenal karena kebiasaannya yang selalu percaya dan cepat bertindak tanpa banyak pikir. Satu hari

dia menerima pesan dari pangeran yang menawarkan istana megah gratis. Katanya hanya perlu membayar 10% sebagai tanda jadi. Tanpa pikir panjang, Jempol Ajaib mengirim semua tabungannya. Tapi apa yang terjadi? Istana tak pernah datang dan pangeran ternyata seorang penipu. Jangan seperti Jempol Ajaib ya, verifikasi dulu sebelum percaya. Jangan sampai jadi korban penipuan digital.

Ya, pendengar bersatu dan merakyat dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam segmen Prodam Duduk adalah kita di Prosatu dan Merakyat edisi Sabtu 22 Agustus 2026 siang hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda, Bu Ani, Bu Natalia, dan juga Bang Luhut serta Bang Asri yang sudah bergabung dalam acara Prodam Duti siang hari ini. Dan tepat di pukul 15 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan pakai doa kerahiman ilahi dan dilanjutkan dengan Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke.

Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

Kitab Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

Dengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore. Benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Yesus, Raja kerahiman ilahi, aku berharap padamu.

101, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Radio Republik Indonesia Merauke dengan Lintas Sore pukul 15 waktu Indonesia Timur.
1: Sore pendengar, inilah Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke edisi Sabtu 22 Agustus 2026. Lintas Sore selengkapnya akan dibacakan oleh saya, Almina Matermongs, dalam rangkaian Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke sore ini. Berita pertama, pemerintah Kabupaten Merauke bersama pihak terkait melaksanakan sosialisasi sekaligus penyaluran bantuan pangan alokasi Juli hingga September 2026 bagi masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Merauke. Sosialisasi dan penyaluran bantuan pangan dilaksanakan di Gudang Bulog Merauke Kamis kemarin. Kegiatan itu menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga ketahanan pangan masyarakat sekaligus membantu memenuhi kebutuhan pokok keluarga yang membutuhkan. Sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai mekanisme penyaluran, sasaran penerima, serta pentingnya memastikan bantuan pangan diterima oleh masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat. Dalam pelaksanaannya, penyaluran bantuan pangan diharapkan berlangsung secara tertib, transparan, dan tepat sasaran. Pemerintah daerah juga menghimbau kepada seluruh pihak yang terlibat agar mendukung kelancaran distribusi sehingga bantuan tersebut dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan. Bantuan pangan alokasi Juli hingga September 2026 diharapkan dapat membantu meringankan beban pengeluaran masyarakat, khususnya dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Pemerintah Kabupaten Merauke menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah, aparat kampung dan kelurahan, serta masyarakat dalam memastikan proses penyaluran bantuan berjalan dengan baik. Sementara masyarakat penerima manfaat juga diharapkan mengikuti formasi dan ketentuan yang telah disampaikan petugas selama proses penyaluran tersebut, sehingga program bantuan pangan dapat memberikan manfaat secara optimal. Pelindo Cabang Merauke menyatakan kesiapan penuh untuk mendukung program strategis nasional ketahanan pangan di Merauke. Dukungan tersebut difokuskan pada kelancaran distribusi bahan baku dan logistik guna menunjang produksi pangan wilayah tersebut. Manajer operasi PT Pelindo Merauke, Yakobus Yusuf Yingin, mengatakan pihaknya menyiapkan seluruh fasilitas bongkar muat di pelabuhan peti kemas. Seluruh pelayanan akan diberikan secara maksimal agar proses distribusi berjalan tanpa hambatan. Menurut Yakobus, fasilitas yang tersedia di pelabuhan peti kemas dirancang untuk mempercepat arus barang dan juga logistik. Hal ini penting mengingat ketahanan pangan membutuhkan dukungan rantai pasok yang andal dan tepat waktu. Namun Yakobus juga mengakui adanya keterbatasan lahan di area pelabuhan peti kemas. Kondisi ini menjadi kendala dalam menampung lonjakan aktivitas bongkar muat yang mungkin terjadi seiring dengan meningkatnya program ketahanan pangan. Oleh karena itu, pihak Pelindo berharap pemerintah daerah dapat memberikan bantuan terkait pengadaan atau perluasan lahan. Dukungan dari Pemda dinilai sangat diperlukan agar pelayanan di pelabuhan dapat terus optimal. Pelindo Cabang Merauke berkomitmen untuk terus memaksimalkan pelayanan demi mendukung kelancaran program strategis nasional. Dengan sinergi yang baik antara Pelindo dan pemerintah daerah, diharapkan ketahanan pangan di Merauke dapat terwujud dengan sukses. Kita beralih ke Kabupaten Asmat. Pemerintah Kabupaten Asmat menunjukkan kepedulian dan solidaritas terhadap korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur dengan membuka rekening donasi bagi masyarakat yang ingin memberikan bantuan. Peluncuran rekening bantuan tersebut disampaikan langsung oleh Bupati Asmat Thomas Epe Savanpo saat pembukaan Karnaval Nusantara dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 di lapangan Sudarso, Distrik Agats, Rabu kemarin. Dalam sambutannya, Bupati Thomas mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, aparat sipil negara, hingga personel TNI dan Polri di Kabupaten Asmat untuk terus berpartisipasi membantu warga NTT yang terdampak bencana. Ia juga mengatakan rekening bantuan bencana gempa NTT resmi dibuka dan akan ditutup pada 31 Agustus 2026 dan seluruh bantuan yang terkumpul akan langsung disalurkan kepada para korban terdampak gempa di NTT. Menurut Bupati Asmat, penggalangan dana tersebut merupakan bentuk nyata kepedulian dan rasa persaudaraan masyarakat Asmat terhadap sesama anak bangsa yang sedang mengalami musibah. Untuk memaksimalkan pengumpulan bantuan, Bupati menginstruksikan Sekretaris Daerah bersama Kepala Dinas Sosial Kabupaten Asmat agar segera menyebarluaskan informasi rekening donasi kepada masyarakat. Ia berharap gerakan solidaritas tersebut mendapat dukungan dari seluruh lapisan masyarakat sehingga bantuan yang terkumpul dapat memberikan manfaat bagi para korban gempa di NTT. Kembali kepada Kabupaten Merauke, pemerintah Kabupaten Merauke menyiapkan strategi untuk memperkuat pembangunan di wilayah terpencil, sulit dijangkau dan terluar dengan menggandeng TNI. Berikut laporan Jessica Ardana.
2: Kolaborasi pemerintah daerah dan TNI diarahkan untuk membuka konektivitas antar wilayah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat di wilayah yang sulit terjangkau. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Merauke, Suhono Suryo mengatakan, keterlibatan TNI menjadi salah satu solusi atas keterbatasan pemerintah daerah dalam menjangkau sejumlah wilayah. Keterbatasan tersebut mencakup sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran, terlebih di tengah kebijakan efisiensi. Menurutnya, pemerintah daerah terlebih dahulu memetakan wilayah yang membutuhkan perhatian sebelum menentukan program yang dapat dikerjakan secara bersama-sama dengan TNI. Pemetaan tersebut disesuaikan dengan visi dan misi pembangunan Kabupaten Merauke. Ia menjelaskan, salah satu kebutuhan utama di wilayah terpencil adalah sarana konektivitas yang dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah lainnya. Sehingga, pemerintah daerah berharap dukungan TNI dapat membantu mempercepat pembangunan infrastruktur dasar di wilayah yang selama ini sulit dijangkau.
3: Tentunya dalam pembangunan nasional dan juga pembangunan di Kabupaten, ada fokus yang sangat kita kritisi adalah kesejahteraan masyarakat. Karena di Kabupaten Merauke ini tentunya dekat dengan masyarakat. Dan dukungan kami kepada TNI ke daerah-daerah yang sulit ini merupakan hal yang positif ya bagi kami pemerintah daerah. Karena kami pemerintah daerah ini ada keterbatasan.
2: Sementara Kodim 1707 Merauke terus mempercepat pembangunan infrastruktur dasar bagi masyarakat melalui program karya bakti skala besar. Salah satu yang menjadi prioritas adalah pembangunan 15 titik jembatan Aramco di sejumlah wilayah di Kabupaten Merauke. Dan Dim 1707 Merauke Letkol Infantri Bayu Prabowo mengatakan, pembangunan jembatan tersebut difokuskan pada titik-titik yang selama ini menyulitkan aktivitas masyarakat antar desa. Jembatan dibangun untuk membantu akses warga menuju jalan utama, pasar, sekolah, hingga membawa hasil pertanian.
4: Kita sudah membangun, masih on progress, kita membangun sana MCK, rumah tinggal layak huni, kemudian kita membuat sumur galian, karena hal-hal tersebut adalah hal-hal yang sangat berdampak bagi masyarakat setempat di Wanam, dan mereka sangat membutuhkan. Kemudian untuk non-fisik, kami juga sudah melaksanakan penyuluhan-penyuluhan. Di satu sisi kita melaksanakan penyuluhan tentang EBG, tentang Kamtipmas, tentang pencegahan, cara-cara pencegahan stunting, dan sebagainya.
2: Pembangunan jembatan di wilayah Merauke mencakup 2 jenis dari 3 jenis jembatan dalam program tersebut, yakni jembatan beton dan jembatan Aramco, sementara jembatan perintis menggunakan tali seling belum dibangun. Selain pembangunan jembatan, Kodim 1707 Merauke juga melaksanakan TMMD di wilayah Wanam, dengan sejumlah pembangunan fisik yang meliputi MCK, rumah tinggal layak huni, dan sumur galian. Letkol Bayu Prabowo menegaskan pembangunan infrastruktur tersebut tidak berhenti pada program yang sedang berjalan. Namun pihaknya akan terus mengidentifikasi titik-titik yang membutuhkan akses jembatan agar keluhan masyarakat dapat dikurangi dan manfaat pembangunan dapat dirasakan secara langsung. Jessica Ardana melaporkan.
1: Kita beralih ke Kabupaten Mapi. Situasi di Kota Kepi Rabu malam kemarin sempat memanas setelah sekelompok warga dari Tanjung Durian turun ke jalan sambil membawa senjata tajam. Aksi tersebut dipicu kasus pembunuhan terhadap seorang mahasiswa asal Kabupaten Mapi di Kota Malang Jawa Timur. Aksi massa berlangsung di sepanjang simpang Tanjung Durian hingga Jalan Sumatera. Polres MAPI kemudian bergerak mengendalikan situasi dan bersiaga di sejumlah titik untuk mencegah terjadinya bentrokan. Kabak Ops Polres MAPI AKP Jainal Amrin menyampaikan aksi spontan tersebut timbul akibat keluarga dan warga yang merasa terpukul setelah menerima kabar meninggalnya korban yang merupakan kerabat mereka. Berdasarkan data kepolisian, korban dan pelaku merupakan sesama mahasiswa asal Kabupaten MAPI yang sedang menempuh pendidikan tinggi di Kota Malang, Jawa Timur. Perselisihan yang terjadi di kota studi tersebut kemudian memicu ketegangan di kampung halaman, yakni Kabupaten MAPI. Untuk meredam situasi, Polres MAPI mengedepankan langkah persuasif dengan menenangkan massa serta membuka dialog bersama tokoh masyarakat dan perwakilan keluarga korban. Sementara masyarakat diminta mempercayakan penanganan tersebut kepada aparat penegak hukum. AKP Jainal juga memastikan pelaku telah diamankan oleh pihak berwajib di Kota Malang dan menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Dan kepolisian menghimbau kepada seluruh masyarakat khususnya keluarga korban untuk menahan diri dan tidak melakukan tindakan main hakim sendiri agar situasi kamtibmas di Kabupaten MAPI tetap kondusif. Berita terakhir untuk Anda di sore hari ini, sebanyak 4 tim akan berlaga pada event Suratin Cup usia 17 tahun. Pertandingan mulai digelar 23 Agustus 2026 esok hari di Stadion Universitas Musamus, Merauke. Berikut laporan Eligius Mahuse.
5: Salam jumpa saudara, salam olahraga. Penyelenggaraan event Suratin Cup usia 17 tahun akan digelar Minggu 23 Agustus 2026 pukul 15.00 waktu Indonesia Timur di Stadion Unmus Merauke. Pertandingan hangat berdasarkan jadwal yang ditetapkan akan saling berhadapan Noter dan melawan Persibodi Bovendigul. Sekretaris ASPRO PSSI Papua Selatan Arnold Tudolov mengatakan Suratin Cup usia 17 tahun menjadi ajang penjaringan bibit atlet muda Papua Selatan menuju Prapon 2027 mendatang. Pihaknya telah melakukan meeting bersama manajer 4 tim yang akan berlaga pada perhelatan Suratin Cup 17 tahun.
6: Persimer Merauke, Persibodi Bovendigul, Notre Dame FC, dan Golden FC. Ajang ini juga merupakan ajang seleksi resmi bagi tim Prapon Papua Selatan, kelanjutan dari ajang Porprov kemarin. Nama-nama yang sudah ada nanti disaring kemudian ditambah dengan nama-nama yang akan berkompetisi pada Piala Suratin ini dan akan masuk di dalam training camp, kemudian nanti diseleksi untuk mengikuti Prapon di tahun 2027 nanti.
5: Menurut Arnold Tutonov, 4 tim terbaik akan bersaing memperebutkan tiket ke tingkat nasional yang akan diselenggarakan akhir bulan September 2026 mendatang. Masyarakat dihimbau hadir langsung ke Stadion Unmus Merauke tanpa dipungut biaya alias gratis untuk mendukung tim kebanggaan masing-masing. Reporter RRI Eligius Mahuse melaporkan.
1: Informasi event Suratin Cup usia 17 tahun menutup perjumpaan kita di Merauke sore ini pada Lintas Sore Produksi Radio Republik Indonesia Merauke. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Almino Matrubus mewakili tim kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilai? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

program acara Green Radio. Berisikan informasi atau obrolan seputar edukasi, kisah inspiratif, dan aksi nyata pelestarian lingkungan dan juga alam sekitar. Saatnya Anda dengarkan di Pro 1 RRI Merauke.

Ya, pendengar, berikut informasi terupdate terkait dengan Green Radio yang berisikan informasi dan obrolan seputar edukasi kisah inspiratif aksi nyata pelestarian lingkungan sekitar dan juga alam. Dan berikut dari Kendari, pendengar, terkait dengan filosofi Tuba di Katung Tuang, cara suku Bajo menjaga eksistensi laut. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda di Green Radio.

Sebagai negara kepulauan yang dianugerahi garis pantai terpanjang kedua di dunia, Indonesia memiliki kekayaan kearifan lokal yang luar biasa dalam hal pelestarian lingkungan. Di kawasan timur Indonesia, salah satu pilar utama penjaga keseimbangan ekosistem pesisir adalah tradisi dan budaya dari suku Bajo, kelompok masyarakat yang legendaris sebagai penjelajah laut Ulung Nusantara. Dalam pandangan masyarakat Bajo, laut bukanlah objek eksploitasi belaka, melainkan rumah utama dan sumber kehidupan yang harus terus dihormati. Hal ini terangkum kuat dalam filosofi budaya yang mereka kenal dengan istilah Tuba di Katutuang, yang secara harfiah dapat dimaknai sebagai upaya dan komitmen penuh untuk menjaga eksistensi laut. Konsep Tuba di Katutuang mengajarkan harmoni. Manusia boleh mengambil hasil laut untuk bertahan hidup, namun diwajibkan juga untuk kembali merawat terumbu karang dan habitat ikan agar kelestariannya tetap terjaga bagi generasi anak cucu di masa depan nantinya. Aturan adat yang mengakar ini secara tegas menolak praktik penangkapan ikan yang merusak, seperti penggunaan bahan peledak atau racun kimia. Melansir dari laman resmi Wikipedia mengenai suku Sama Bajau, kelompok etnis ini secara historis dikenal sebagai populasi nomaden laut atau yang biasa disebut sebagai Sea Gypsies. Kelompok ini tersebar luas di perairan Asia Tenggara, termasuk perairan Sulawesi. Karena seluruh denyut kehidupan mereka bertumpu pada lautan, aturan adat tentang pelestarian laut berevolusi secara alami sebagai bentuk adaptasi sintas atau survival. Pengetahuan empiris mereka tentang musim, arah angin, arah laut hingga siklus perkembangbiakan ikan telah diwariskan dari generasi ke generasi, yang dimana menjadikan mereka sebagai pakar oceanografi alami yang tak tertandingi. Di tengah maraknya ancaman krisis iklim global dan pemutihan terumbu karang atau coral bleaching, filosofi Tuba di Katutuang menjadi semakin relevan yang untuk diangkat ke permukaan. Pengetahuan lokal ini membuktikan bahwa konservasi tidak melulu harus bertumpu pada regulasi formal pemerintah, melainkan bisa digerakkan melalui kesempatan.

Pernah gak sih kamu melihat orang yang tiba-tiba mengeluarkan candaan di tengah obrolan yang serius? Jangan buru-buru menafsirkan orang tersebut tidak sopan. Bisa jadi dia mengidap Weasel Shark. Weasel Shark ini adalah sindrom langka yang disebabkan kerusakan pada lobus frontal otak bagian kanan. Sindrom ini pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan Jerman, Hermann Oppenheim, pada tahun 1890. Penderita sindrom ini sangat kesulitan menahan keinginan untuk bercanda dan tertawa. Pada tingkat lebih parah, penderita Weasel Shark ini tidak dapat memahami bahwa perilakunya tidak normal, sehingga mereka tidak bisa merespon reaksi orang lain.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Ya, dan berikut informasi terakhir dalam segmen Green Radio terkait dengan menjaga Nusantara, peran vital kearifan lokal dalam pelestarian ekosistem laut. Masih dari Sulawesi Utara Kendari ya. Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia dianugerahi garis pantai yang cukup panjang. Namun sayangnya ancaman terhadap ekosistem laut seperti polusi plastik, pemutihan karang akibat perubahan iklim, hingga praktik penangkapan ikan yang merusak atau destructive fishing terus membayangi. Dalam upaya mitigasi krisis ekologi ini, peran kearifan lokal dari masyarakat pesisir menjadi pilar yang sangat krusial, bahkan seringkali lebih efektif daripada regulasi formal semata. Masyarakat adat dan penduduk pesisir telah berabad-abad hidup berdampingan dengan laut, dan bagi mereka menjaga laut bukanlah sekedar kewajiban lingkungan, melainkan upaya untuk mempertahankan eksistensi dari ruang hidup mereka sendiri. Melansir dari artikel yang dipublikasikan di situs National Geography Indonesia wilayah perairan Nusantara, khususnya yang masuk dalam kawasan segitiga terumbu karang atau Coral Triangle, menampung lebih dari 75% spesies karang dunia. Perlindungan kawasan emas ini sangat bergantung pada tradisi masyarakat pesisir menerapkan sistem zonasi adat, di mana terdapat larangan ketat untuk menangkap ikan di area tertentu. Lebih lanjut dikutip dari laman Wikipedia mengenai konservasi laut atau marine conservation, disebutkan bahwa strategi perlindungan ekosistem pesisir tidak bisa dilakukan secara sepihak, melainkan harus melibatkan pendekatan berbasis komunitas atau community-based conservation. Pengetahuan tradisional mengenai arus laut, siklus perkembangbiakan ikan, dan batasan panen harian yang diwariskan secara turun-temurun terbukti mampu menjaga keseimbangan rantai makanan di laut. Ya, mendengar itulah dua informasi terupdate untuk Anda terkait dengan segmen Green Radio dari wilayah Kendari ya, yang dihimpun dari laman resmi kami, rri.co.id.

0: Oke, Bun. Terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.

0: Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital. Lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

0: ada lagi kak?
1: Udah cukup bang, itu aja.
0: Totalnya 330.500 rupiah ya kak.
1: Ah serius tuh bang? Kok mahal sih? Perasaan minggu lalu belanja segini cuma 300 ribuan deh.
0: Iya kak, masih sama sih, cuma ditambah inflasi.
1: Ah inflasi? Apaan tuh?
2: Pada nggak tahu ya, inflasi itu kenaikan harga barang dan jasa yang mengurangi daya beli masyarakat. Nah, biar inflasi bisa terkendali, kita bisa mulai mengelola keuangan secara bijak. Terus, kurangin deh tuh pengeluaran yang tidak perlu dan mencari alternatif produk atau layanan yang lebih terjangkau. Yuk, bareng-bareng melawan dampak inflasi, bersama kita bisa.
1: Belanjaan pakai cara jatuh lagi. Saking beratnya inflasi kali ya.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: berat sekali sih belanjaanku ini. Aduh. Eh, kamu jalan tuh lihat-lihat dong.
1: Iya, maaf. Saya enggak sengaja.
0: Orang segede ini masa kamu enggak lihat? Ih.
1: Iya. Saya salah ya, maaf.
0: Iya.
1: Tapi belanjaan kamu kok banyak banget. Boleh enggak kalau saya bantu bawain?
0: Iya nih, banyak banget. Boleh. Sebelumnya makasih ya bantuan kamu.
1: Ah, enggak apa-apa. Ya emang harus saling membantu kan.
0: Tapi maaf ya, bahasa aku tadi enggak mengenakan gitu.
1: Udah, enggak apa-apa. Situasinya tadi emang lagi berantakan gitu.
2: Membiasakan diri kita untuk meminta maaf terlebih dahulu dan mengucapkan ungkapan terima kasih adalah wujud kedewasaan diri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh RRI Merauke.

0: Tahun 2050, air bersih hampir punah, tapi satu pesan berhasil menembus waktu.
1: Halo, halo. Apakah ini dari tahun 2025? Tolong dengarkan aku. Aku dari masa depan. Kami kehabisan air. Semua sungai mengering. Hujan tak lagi turun. Kami bahkan harus berebut satu botol air untuk satu keluarga. Ku hanya ingin bertanya, kenapa kalian dulu boros air? Kenapa kalian membiarkan ini terjadi?
0: Masa depan, belum terlambat untuk diselamatkan. Hemat air sekarang sebelum terlambat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Calderius! Ingat, kita harus siap lawan geng sebelah.
1: Aduh, kamu mau ngapain lagi, Res?
0: Ih, tenang aja. Aku tuh akan pulang dengan selamat.
1: Aku tuh gak ngelarang kamu buat ngelawan geng sebelah. Tapi, tuh, langit udah mulai mendung tuh. Nanti kamu hacing-hacing gimana?
0: Hah? Hacing-hacing?
1: Flu, Res. Flu maksudnya.
0: Tenang. Jas hujan itu kayak kamu. Selalu aku bawa dan ingat. Karena sama-sama selalu melindungi aku dari bahaya. Ya, kayak musim hujan ini, aku selalu sedia jas hujan sebelum hujan untuk menghindari hacing-hacing. Flu tadi maksudnya.

0: How did I get here?
1: Raven.
2: Hey, Raven.
3: Hola, Javier.
2: Hey, Ray.

0: lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir, butir, pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

Jika kamu bertanya-tanya, mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

0: Rogi sore ini.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

Selamat sore tentunya untuk Anda ya. Sudah Anda dengarkan juga beberapa lagu hiburan untuk menemani Anda tadinya selama sejam penuh untuk menemani waktu istirahat Anda di sore hari ini, tepatnya weekend. Dan ya, seperti yang telah kami sampaikan di awal segmen, yakni adalah segmen Cek Fakta, di mana merupakan segmen yang akan memberikan informasi terkait dengan informasi-informasi yang tidak benar yang sudah beredar di sekitar Anda atau yang dapat Anda sebut sebagai berita hoax. Dan berikut informasi terkait dengan segmen Cek Fakta edisi Sabtu 22 Agustus 2026 di sore hari ini.

0: Info cek fakta yang pertama terkait dengan hoax fenomena langit merah di NTT setelah gempa bumi terjadi. Beredar video di media sosial X atau Twitter yang diklaim merupakan fenomena langit merah yang terjadi setelah gempa bumi magnitudo 7,7 mengguncang Provinsi Nusa Tenggara Timur. Video yang beredar pasca gempa yang terjadi 15 Agustus 2026 tersebut memperlihatkan suasana gelap gulita berselimut warna merah tua yang disertai dengan lampu-lampu perumahan yang masih menyala. Namun faktanya klaim tersebut adalah tidak benar yang dilansir dari laman tempo.co. Fenomena langit merah gelap tersebut terjadi di Kolombia, bukan di Indonesia. Dan peristiwa alam itu terjadi beberapa hari setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,4 mengguncang Kolombia bagian barat pada Senin 10 Agustus 2026 atau 5 hari sebelum terjadinya gempa di NTT pada 15 Agustus 2026. Dan informasi cek fakta terakhir atau kedua untuk Anda, hoax KPK sita 8 rumah dan 9 mobil Kofifah, korupsi dana hibah. Beredar unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya informasi bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyita rumah mewah Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Prawansa pada Agustus 2026 terkait dugaan korupsi dana hibah di lingkungan pemerintah Provinsi Jatim tahun anggaran 2019-2024. Namun faktanya klaim tersebut tidaklah benar yang dilansir dari laman tirto.co. ID setelah dilakukan penelusuran menggunakan pencarian gambar terbalik atau reverse image untuk menemukan gambar asli. Hasilnya tidak ditemukan informasi dari media kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Dan juga selain itu melansir dari media sosial Instagram resmi milik Komisi Pemberantasan Korupsi KPK official.kpk tidak diumumkan kabar penyitaan aset milik Kofifa. Mengutip dari laman kpk.go.id, Komisi Pemberantasan Korupsi memang telah menyita puluhan aset terkait kasus dugaan korupsi, dana hibah, pokok-pokok pikiran atau pokir di DPRD Jatim. Namun tidak ditemukan pemberitaan kredibel yang menyebut bahwa KPK juga menyita 8 rumah mewah dan 9 mobil sport milik Kofifa terkait kasus tersebut. Ya, berakhir telah dua informasi cek fakta untuk Anda di Merauke sore ini. Dan juga tentunya ya, kami menghimbau kepada Anda agar tetap waspada terkait dengan informasi yang Anda dapatkan ya, agar tidak menimbulkan kesalahpahaman serta juga memastikan kembali informasi yang Anda dapatkan maupun yang Anda akan bagikan melalui laman resmi di komdigi.go.id ataupun di laman resmi kami rri.go.id. Terima kasih untuk kebersamaan Anda dalam Cek Fakta di sore hari ini. Kita akan berjumpa di esok pagi dalam edisi Minggu 23 Agustus 2026 untuk Cek Fakta berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pada ngerasa nggak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

Ya, mendengar waktu telah menunjukkan pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur, menandakan waktu jaminan saya pada Merauke siang hingga sore saat ini telah usai untuk menemani Anda. Terima kasih ya atas kebersamaannya dari pukul 11.30 hingga pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan berjumpa di esok pagi pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur dalam edisi Minggu 23 Agustus 2026. Terima kasih dan juga kami menginformasikan untuk Anda kaum muslimin dan muslimat. Anda akan kami hadirkan kumandang azan di pukul 17.41 menit waktu Indonesia Timur. Sekian dari saya, menemani terus mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa, Tuhan memberkati dan selamat menikmati weekend Anda.

Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat kebaikan. Quran Surah An-Nahl ayat 128.

Jangan kamu merasa lemah dan jangan bersedih, sebab kamu paling tinggi derajatnya jika kamu beriman. Quran Surah Ali Imran ayat 139.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sejahtera dari saya, Coach Marketeer.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

Pendengar dimanapun Anda berada, Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi di malam hari ini. Nah, untuk Anda semuanya, ya, di saat ini sudah di pukul 18:15, dan senang sekali saya Ari bisa kembali temani Anda sekalian. Ragam informasi dan juga hiburan akan kami hadirkan ya di ruang dengar Anda di hari ini, yaitu di hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2026. Nah, untuk Anda semuanya yang saat ini yang sedang mendengarkan dengan beragam kesibukan-kesibukan Anda, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Lagu-lagu hiburan ya masih coba akan kami hadirkan menemani saat Anda bersantai di malam hari ini, pendengar.

0: Kawan, kok lihat saya punya batik Papua dulu nih? Keren toh?
1: Wih, keren sekali. Motifnya beda, ada nuansa Papua sekali.
0: Iyalah, ini kan buatan UMKM lokal yang ada di Merauke toh. Dorang bikin sendiri, bukan datangkan dari luar daerah.
1: Mantap, jadi kalau kita beli nih, kita bantu dorang juga toh.
0: Betul itu, kita dukung usaha lokal sekaligus juga kita jaga budaya Papua.
1: Saya mau beli juga biar tampil beda, tapi tetap cinta daerah.
0: Itu dia, batik Merauke itu kan bukan sekedar baju toh. Tapi di situ juga ada kita punya identitas daerah.
1: Ah, ayo sudah kawan, mulai sekarang kita pakai produk lokal saja.
0: Dukung UMKM lokal Merauke. Cintai produk sendiri, banggakan Papua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, Merauke.

Bangke Malam Ini. Pro1 RRI Bangke. Instagram @pro1 RRI Bangke. Facebook RRI Pro1 Bangke. Bangke

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan untuk Anda juga yang baru saja mendengarkan ataupun juga yang ada di wilayah-wilayah pinggiran ya, yang ada di wilayah kota Merauke pun, kami ucapkan selamat bermalam minggu untuk Anda. Dan untuk Anda semuanya, tetap utamakan keselamatan ya saat Anda berkendara, ya apalagi di tengah cuaca yang seperti saat ini. Nah, untuk Anda semuanya, kita ketahui bersama bahwa belakangan ini ya di wilayah-wilayah yang memiliki hutan yang cukup luas. Nah, untuk itu, untuk Anda semuanya, untuk tidak membakar hutan ya secara sembarangan ataupun juga saat Anda membuka lahan, sebaiknya untuk tidak membakar lahan, pendengar. Ya, karena tentunya ini berdampak besar untuk masalah kesehatan dan juga hal lainnya. Nah, untuk itu kami menghimbau untuk Anda semuanya untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan bukan hanya untuk diri Anda, tapi juga untuk orang lain. Ya, di mana kita ketahui bersama belakangan ini ya untuk wilayah-wilayah ya seperti di wilayah khususnya ya di Papua Selatan ini cukup banyak titik api yang terdeteksi. Ya, apalagi di pulau tetangga kita juga ya, seperti di Kalimantan pun ya saat ini sedang galak-galaknya terkait juga dengan masalah kebakaran lahan yang cukup luas. Nah, untuk itu kami mengharapkan untuk Anda ya, apabila untuk Anda yang ingin membuka lahan ya, agar tidak membakar lahan tersebut ya. Dan tentunya juga untuk Anda yang sering sekali berpergian ke luar wilayah ya, untuk itu sebaiknya Anda tidak membuang puntung rokok ya di sepanjang perjalanan Anda ya, karena tentunya ini di tengah cuaca yang seperti saat ini bisa membakar lahan-lahan yang ada di sana, pendengar. Nah, untuk itu kami mohon untuk Anda semuanya untuk tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan bukan hanya untuk diri Anda, tapi juga untuk orang lain. Baik, untuk Anda semuanya, masih di hiburan lagu-lagu ya di malam minggu ini. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Merauke.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol.
0: Oh,
1: abis itu kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Mama kamu udah pulang.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 era di Merauke. Dan untuk Anda juga ya yang baru saja mendengarkan, kami sampaikan untuk Anda informasi dari LPP era di Merauke yang ditujukan untuk anak muda Merauke. Ya, LPP era di Merauke kembali membuka atau juga memberikan wadah bagi talenta muda di Kabupaten Merauke melalui ajang Bintang Radio Indonesia 2026. Pendaftaran resmi dibuka mulai tanggal 3 hingga 30 Agustus 2026 dan terbuka bagi seluruh warga negara Indonesia berusia 16 sampai 25 tahun terhitung per 28 Oktober 2026. Calon peserta wajib menyiapkan kartu identitas resmi yang masih berlaku seperti KTP, SIM, resi KTP, kartu pelajar atau mahasiswa, atau akte kelahiran. Memiliki BPJS kesehatan aktif apabila berhasil menembus babak grand final, serta bagi peserta putri tidak dalam keadaan hamil atau menyusui. Dan bagi Anda yang berminat, pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui laman https://bintangradio.rri.id maupun dengan memindai kode QR resmi, atau secara offline dengan mendatangi langsung kantor LPP RRI Merauke di Jalan Ahmad Yani nomor 11 Merauke. Sebagai bagian dari tahapan seleksi, peserta diwajibkan membuat dan mengunggah video bernyanyi berdurasi maksimal 3 menit ke akun pribadi Instagram dan TikTok. Video ini berisi nyanyian lagu pop Indonesia dan pop daerah dengan berpakaian sopan, diawali perkenalan singkat, disusul penampilan bernyanyi dan ditutup dengan kalimat ajakan untuk mengikuti Bintang Radio 2026. Ya, jangan lupa untuk menambahkan tagar hashtag Bintang Radio 26 Merauke serta menandai atau tag akun media sosial RRI Merauke dan Bintang Radio. Selain itu, seluruh peserta juga diwajibkan untuk mengikuti atau follow akun Instagram @rri_merauke dan @bintangradio.id, akun TikTok @rri_merauke dan @bintangradio.id.

16 September 1965, sebuah pesawat C-130B Hercules milik Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI, mengalami insiden friendly fire saat menjalankan misi di perbatasan Indonesia-Malaysia. Pesawat yang terbang di tengah kabut tebal ini ditembak oleh pasukan Indonesia sendiri karena dianggap sebagai pesawat musuh. Pilot dengan berani melakukan pendaratan darurat, sementara 20 awak dan pasukan lainnya berhasil menyelamatkan diri dengan terjun payung. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Bangkai pesawat ini kini menjadi saksi bisu sejarah dan masih berada di Krayan, Kabupaten Nunukan, sebagai pengingat akan ketegangan masa lalu dan ketangguhan para prajurit AURI.

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif. Untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan
2: Uncle Willy
1: dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil. Sampai jumpa.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan saat ini sudah di pukul 18:59. Dan selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Gema Papua. Ya, untuk itu pastikan Anda tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Merauke.

0: BMKG terdapat sejumlah titik-titik kebakaran yang berada di Kabupaten Nabire. Yang pasti sesudah pertemuan ini, tim sudah mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan yang kita hadapi dan sudah ada langkah-langkah solutif yang akan dilakukan. Di hari Senin kita akan melakukan untuk mengumpulkan semua tim yang terlibat dan sesudah itu akan ada pertemuan lagi untuk mengambil langkah-langkah yang lebih tajam lagi agar upaya-upaya kita dalam menurunkan tingkat kebakaran ini dapat segera dilakukan.
1: Pemerintah saat ini mengandalkan 6 unit mobil pemadam kebakaran dari pemerintah provinsi dan Kabupaten Nabire, ditambah 2 armada milik kepolisian yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung penyiraman. Pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan mobil tangki milik masyarakat untuk membantu distribusi air ke lokasi yang membutuhkan penanganan. Dari sisi cuaca, Kepala BMKG Nabire Husein Kamadi mengingatkan, kondisi kekeringan dan rendahnya curah hujan turut meningkatkan risiko kebakaran hutan dan lahan.
2: Kami sampaikan bahwa kondisi kekeringan yang terjadi saat ini kan dipengaruhi oleh kondisi global, yaitu El Nino, yang mana kalau kita lihat dari nilai bahwa nilai El Nino saat ini, indeks El Nino 2.7, yang mengindikasikan bahwa El Nino saat ini berada pada posisi kategori El Nino sangat kuat. Untuk prediksi El Nino sendiri, kita bisa lihat bahwa prediksi El Nino diprediksikan ini masih sangat, dengan potensi sangat kuat masih akan terjadi sama periode November, Desember, Januari. Ini prediksi El Nino yang kuat. Dan puncaknya El Nino tertinggi itu terjadi pada periode September, Oktober, November. Artinya di periode ini perlu kita meningkatkan kewaspadaan. Kemudian kalau kita lihat dari analisis curah hujan periode dasarian 1 Juli sampai dengan dasarian 1 Agustus 2026, kondisi di wilayah Kabupaten Nabire atau Provinsi Papua Tengah ini nilainya 0 sampai 50 mm. Artinya apa? Artinya di wilayah Provinsi Papua Tengah ini tidak terjadi hujannya cukup kecil. Sehingga dengan curah hujan yang cukup kecil ini akan sangat mempengaruhi atau bahan bakar terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
1: BMKG juga mencatat 224 titik hotspot di Provinsi Papua Tengah pada 20 Agustus 2026 dengan 196 titik berada dalam kategori sedang dan 6 titik kategori tinggi. Pemerintah mengimbau masyarakat tidak membakar sampah maupun membuka lahan dengan cara membakar serta segera melaporkan titik api yang ditemukan kepada posko BBBD. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
3: Terminal Darfur Biak menjadi pilot project terminal tipe B di Papua. Berikut laporan reporter Oki Pinontoan, RRI Biak.
4: Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, perkenankan kami atas nama pemerintah daerah dan juga seluruh warga masyarakat Kabupaten Biak Numfor akan melakukan peletakan batu pertama. Anda dimulai proses pembangunan terminal tipe B.
5: Peletakan batu pertama pembangunan terminal tipe B di Darfur Kabupaten Biak Numfor Papua dilakukan Bupati Markus Octavianus Mansnembra dan Kepala Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Papua Dr. Insinyur Sukari berlangsung Jumat 21 Agustus 2026. Turut melakukan peletakan batu pertama Ketua DPRK Biak Numfor Daniel Manaseng dan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Biak Numfor Siman Ruwaropen. Bupati Markus Octavianus Mansnembra menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Perhubungan Provinsi Papua karena di tahun anggaran ini Kabupaten Biak Numfor terpilih untuk pembangunan terminal tipe B.
6: Mewakili seluruh warga masyarakat yang ada di Kabupaten Biak Numfor menyampaikan terima kasih apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua dan khususnya Bapak Gubernur dan juga Bapak Gubernur melalui kami telah melakukan peletakan batu pertama pembangunan terminal tipe B khusus untuk transportasi darat. Tentunya pembangunan ini tidak serta-merta dilakukan begitu saja, tetapi sudah dilakukan melalui tahapan survei-survei perencanaan yang ada. Kewajiban kami, pemerintah daerah lewat Dinas Perhubungan pun juga melengkapi sejumlah dokumen yang harus dievaluasi. Dan kita bersyukur sekali, ternyata Kabupaten Biak Numfor tahun anggaran ini menjadi pilihan, ya, ditetapkan untuk dilakukan pembangunan terminal tipe B ini, dan ini menjadi pilot project ya, di seluruh tanah Papua, tetapi khususnya yang ada di Provinsi Papua sebagai fasilitas pertama yang di
5: Bupati menambahkan dengan keberadaan terminal tipe B Darfur ke depan menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah dalam menjaga dan merawat fasilitas setelah terminal tuntas dibangun.
6: Kita syukuri tetapi justru ke depan setelah melihat dan mendengar langsung penjelasan yang disampaikan oleh Pak Kabid Perencanaan Pak Dr. Sapari. Ya, ini ada sebuah tantangan khusus bagi kita yang ada di Biak, terutama warga masyarakat pengguna jasa transportasi darat. Untuk bagaimana ketika fasilitas ini selesai dipergunakan, kita harus menjaga merawat fasilitas ini dengan baik. Kami yang sebagai masyarakat yang bisa untuk menjaga merawat fasilitas yang, kalau kita lihat dari sisi perencanaan gambarnya ini cukup megah, ya. Sekarang kembali ke kita masyarakat yang ada di
5: Kepala Bidang Perencanaan Dinas Perhubungan Provinsi Papua, Dr. Insinyur Supari, mengatakan pembangunan terminal tipe B di Darfur dilakukan secara bertahap dengan sejumlah fasilitas dengan menggunakan dana tambahan infrastruktur atau DTI mencapai 4 miliar.
7: Di tahun lalu kita dilakukan ke tahun lalu ya. Nah, saya sendiri ada kurang itu survei, ada berapa fasilitas yang diadil dalam pemerintah daerah dan dari assessment ada terpilih dan Darfur ini jadi lokasi pembangunan terminal tipe B. Sekarang kemampuan kita benar bahwa terminal TPB ini adalah sarana transportasi darat dan hubungan antara kabupaten kota. Nah, untuk di terminal TPB ini ada kabupaten Biakumpo dengan kabupaten Supiori. Kita berharap ke depannya kemarin kalau rencana tahap akan disesuaikan dengan kondisi fiskal. Tentu tahun ini ada kemampuan untuk pembangunan kantor dan ini untuk puja sera.
5: Selanjutnya pembangunan terminal tipe B dengan sejumlah fasilitas diharapkan selesai tepat waktu dan dapat segera beroperasi melayani warga masyarakat pengguna jasa transportasi darat di Kabupaten Biak Numfor.
3: Bulog salurkan bantuan pangan untuk 27.542 keluarga penerima manfaat atau KPM di Merauke. Berikut laporan reporter Dwi Yuniarti, RRI Merauke.
8: Pimpinan cabang Bulog Merauke Fajar Muhammad Dirgantara mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bagian dari penugasan Badan Pangan Nasional kepada Perum Bulog untuk menyalurkan cadangan pangan pemerintah atau CPP sebagai bantuan pangan kepada masyarakat. Dikatakan berdasarkan penugasan Badan Pangan Nasional, bantuan pangan kali ini berbeda dengan penyaluran sebelumnya. Untuk alokasi Juli hingga September, bantuan yang diberikan berupa beras medium sebanyak 10 kg per keluarga penerima manfaat dan tidak disertai minyak goreng. Khusus Kabupaten Merauke, Bulog memperoleh pagu bantuan sebanyak 826.260 kg atau sekitar 826 ton beras yang akan disalurkan kepada 27.542 KPM yang tersebar di 22 distrik serta sejumlah kelurahan dan kampung. Sementara itu untuk wilayah Papua Selatan, secara keseluruhan bantuan pangan dialokasikan bagi masyarakat penerima manfaat di Kabupaten Merauke, Mapi, Asmat, dan Bovendigul. Selain itu, Bulog juga mendapat penugasan untuk menyalurkan bantuan pangan di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
9: Mendapatkan pagu sebanyak 826.260 kg atau 826 ton yang akan kita bagikan kepada 27.542 PBB yang berada pada 22 distrik atau 190 kelurahan atau kampung.
8: Sementara itu Bupati Merauke Yosep Bladib Gepsi menegaskan pentingnya penyaluran bantuan pangan pemerintah tepat sasaran kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Menurutnya, bantuan pangan tidak hanya menjadi bentuk intervensi sosial bagi keluarga kurang mampu, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah menjaga ketersediaan bahan pokok dan stabilitas harga di masyarakat.
10: Pasti. Jadi mungkin pada kesempatan ini saya juga mengimbau kepada ya, Mama Dipri, juga para lurah, tidak hanya di sini Merauke, tetapi juga di sini lainnya, di lain kabupaten Merauke, untuk secara total memberikan dukungan

0: Tuhan, Bapak Ibu berikan, itu akan membantu pemerintah kita untuk terus menjaga agar daerah kita, negara kita ini bisa terus stabil, warga juga tidak kesulitan.
1: Ia menyebut, stabilitas harga pangan juga berkaitan erat dengan pengendalian inflasi daerah. Selain itu, ketersediaan bahan pokok yang terjaga diharapkan dapat mencegah terjadinya gejolak sosial akibat kesulitan masyarakat memenuhi kebutuhan dasar. Bupati mengajak seluruh jajaran pemerintah distrik di Kabupaten Merauke untuk terus mendukung program pemerintah tidak hanya melalui sektor pertanian, tetapi juga perikanan, peternakan, dan perkebunan. Mengingat sinergi lintas sektor diperlukan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus mendukung upaya penurunan stunting. Dwi Juniarti melaporkan.
2: Poltekkes Kemenkes Jayapura melalui program studi D3 Kebidanan Biak melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berupa posyandu remaja di Kampung Mariendi, Distrik Samova. Berikut laporan reporter Ririn Arini, RRI Biak.
3: Poltekkes Kemenkes Jayapura melalui program studi D3 Kebidanan Biak melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat di Kampung Mariendi, Distrik Samova, Kabupaten Biak Numfor, Sabtu 15 Agustus 2026, bertempat di Aula Kantor Kepala Desa Mariendi. Kegiatan ini mengangkat tema membangun generasi sehat melalui posyandu remaja dalam menanggulangi masalah kesehatan remaja dengan melibatkan langsung remaja setempat, kader kesehatan, serta unsur pemerintah kampung. Dosen Prodi D3 Kebidanan Biak Ingrid Rita Ulimanik SSTMKes menjelaskan, kegiatan ini merupakan wujud pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, khususnya Dharma Pengabdian kepada masyarakat yang wajib dilaksanakan setiap tahun oleh dosen bersama mahasiswa. Ia menyoroti rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan serta maraknya perilaku berisiko seperti merokok, konsumsi alkohol, hingga tingginya angka kehamilan di usia kurang dari 20 tahun, sehingga mendorong pihaknya melaksanakan kegiatan ini. Kegiatan direncanakan berlangsung selama 3 bulan, meliputi pembentukan dan pelatihan kader posyandu remaja, pelaksanaan layanan posyandu, hingga monitoring dan evaluasi.
4: Melakukan kegiatan posyandu remaja. Mengapa posyandu remaja yang menjadi pengabdian kami? Karena kalau kita mau generasi Desa Mariendi ini sehat, atau Kabupaten Biak Numfor, atau Papua, ataupun Indonesia, bukan hanya dari sudah orang itu dewasa, tetapi mulai dari remaja. Remaja itu di dalam undang-undangnya itu usia 10-18 tahun. Mereka lah yang akan menjadi pengganti kita. Mereka yang akan tumbuh dewasa, mereka yang akan menjadi generasi emas ke depannya. Untuk itu mereka akan dipersiapkan melalui posyandu remaja yang akan dimulai dengan hari ini, yaitu kita membentuk kader posyandu remaja. Kita akan melakukan pelatihan.
3: Sementara itu, Wakil Kepala Puskesmas Rich Biak, Bidan Koordinator Irlina Pamean, AMDKEP, menyambut baik kegiatan tersebut. Ia menilai posyandu remaja sangat strategis membentuk sumber daya manusia yang berkualitas sejak dini.
5: Tapi mari saya mengajak untuk semua boleh terlibat, nanti yang sudah dikaderkan bisa lebih aktif untuk mencari remaja-remaja supaya mereka ada kemauan bagaimana caranya mendekati mereka supaya mereka mau terlibat di dalam kegiatan ini, supaya kegiatan ini berjalan dengan ada hasil yang kita lihat. Saya berharap kegiatan ini tetap berjalan dengan baik. Mari kita saling berpartisipasi, saling mengisi.
3: Kepala Desa Mariendi, Hendrik Sanadi, juga menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh. Ia berkomitmen menyebarluaskan informasi kegiatan ini ke seluruh warga melalui jaringan pemerintah kampung maupun kerjasama dengan pihak gereja agar orang tua turut mendorong anak-anak mereka terlibat aktif.
6: Oleh sebab itu, kegiatan yang berlangsung di Kampung Mariendi ini kami sangat mendukung, dan lewat pemerintah kampung kami akan melanjutkan bagian ini ke pihak gereja untuk memberikan pemberitahuan kepada seluruh warga jemaat. Kami sebagai pemerintah kampung kami lanjutkan kepada pemberitahuan kepada seluruh warga masyarakat agar orang tua tahu, dan orang tua juga mendukung kegiatan ini dengan mendesak anaknya, memberikan dorongan kepada anaknya untuk harus ikut tertekun dalam kegiatan yang akan berjalan.
3: Kegiatan pengabdian masyarakat ini diharapkan menjadi langkah awal yang kokoh untuk meningkatkan derajat kesehatan remaja di Kampung Mariendi, sekaligus menjadi modal pembinaan kesehatan remaja yang dapat direplikasi di wilayah lain di Kabupaten Biak Numfor.
2: Ririn Arini melaporkan. Warta berita ini disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Biak, Korwil 1, Papua. Sebanyak 40 warga binaan Lapas Tanah Merah terima remisi umum 2026. Berikut laporan reporter Septianing Nurjana, RRI Bovendigul.
7: Pemenuhan hak warga binaan melalui pemberian remisi kembali dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 3 Tanah Merah. Dari 47 warga binaan yang terdata, sebanyak 40 orang memperoleh remisi dari tahun 2026. Kelapas Kelas 3 Tanah Merah Lukas Apono mengatakan 7 warga binaan lainnya belum mendapatkan remisi karena telah berstatus register B3 dan masih menjalani pidana subsidiar hingga waktu pembebasan.
8: Seperti sudah kita ketahui bersama, untuk mendapatkan remisi, seorang warga binaan itu harus memenuhi kriteria tertentu. Dan warga binaan Lapas Tanah Merah yang berjumlah 47 orang saat ini dipandang cakap dan berkelakuan baik, menerima dan mendapatkan remisi, semua mendapatkan remisi. Dari 47 orang yang mendapatkan remisi adalah 40 orang, sementara yang 7 orang lagi menunggu tanggal pulang.
7: Menurut Lukas, 7 warga binaan yang berstatus register B3 merupakan mereka yang menjalani pidana subsidiar karena tidak mampu membayar denda sesuai putusan pengadilan. Adapun warga binaan yang menjalani pidana subsidiar harus menunggu hingga masa pidananya selesai dan tidak memperoleh remisi selama berstatus B3. Lukas menambahkan 25 warga binaan yang berasal dari Merauke juga mendapatkan remisi setelah dinilai memenuhi persyaratan. Pemberian remisi tersebut menjadi bagian dari pemenuhan hak warga binaan sekaligus bentuk penghargaan atas perilaku baik dan keberhasilan mengikuti proses pembinaan selama menjalani masa pidana. Septiani Nur melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Festival Literasi Biak Cerdas 2026 libatkan ribuan pelajar. Berikut laporan reporter Tri Rian, RRI Biak.
9: Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mensteembra membuka secara resmi pelaksanaan Festival Literasi Biak Cerdas 2026 berlangsung Kamis 20 Agustus 2026 di Lapangan Cendrawasih Biak. Festival yang berlangsung selama 2 hari tersebut melibatkan ribuan pelajar dari tingkat TK, SD, SMP, SMA, dan SMK. Kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan minat baca dan budaya literasi di kalangan pelajar sekaligus mendorong kebiasaan gemar menabu sejak dini. Dalam kegiatan itu, turut hadir langsung Asisten Direktur Kantor Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Papua, Yusua Rinaldi, anggota DPRK Biak Numfor, para pimpinan BUMN perbankan yang ada di Biak, pimpinan TNI Polri, guru dan pelajar. Bupati Biak Numfor Markus Octavianus Mensteembra mengatakan, festival ini bukan sekedar formalitas program, tetapi menjadi salah satu sarana untuk menyiapkan peserta didik agar tidak hanya mendapatkan hasil dari proses belajar di sekolah. Menurutnya, festival tersebut menjadi ruang bagi anak-anak untuk berinovasi, berkreasi, dan memunculkan bakat dan talenta sejak dini.
10: Karena kegiatan ini bukan sebuah formalitas program, tetapi ini sesungguhnya merupakan salah satu sarana untuk bagaimana kita bisa menyiapkan anak-anak didik kita yang hari ini ada di tingkat bangku sekolah untuk bagaimana mereka tidak hanya proses belajar mengajar yang didapatkan oleh mereka ini hanya sebuah formalitas belaka, ya. Bersekolah mendapatkan hasil kemudian, tetapi sebenarnya kita berharap bahwa ini ruang di mana kita memberikan kesempatan seluas-luas mungkin bagi anak-anak kita untuk bisa yang salah satu berinovasi.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Biak Numfor Kamarudin mengatakan, festival literasi ini menjadi momentum meluncurkan sejumlah inovasi pendidikan, salah satunya Kartu Bapak Tua. Menurutnya, Kartu Bapak Tua merupakan pengembangan dari program yang sebelumnya dikenal sebagai Kartu Biak Pintar. Program tersebut ditujukan bagi para siswa yang baru memasuki jenjang pendidikan yaitu kelas 1, kelas 7, dan kelas 10. Selain Kartu Bapak Tua, Dinas Pendidikan juga meluncurkan festival toilet sekolah sebagai upaya mendorong sekolah meningkatkan kebersihan dan pengelolaan fasilitas sanitasi. Inovasi ketiga yang diluncurkan adalah gerakan Mambri Mansonanem, yakni gerakan menabung Rp2.000 untuk menyongsong masa depan yang gemilang. Menurutnya, ketiga inovasi tersebut diharapkan dapat memperkuat berbagai jenis literasi di kalangan pelajar, terutama literasi keuangan.
11: Teman-teman guru dan siswa memiliki kesadaran untuk mengelola toilet secara profesional. Yang ketiga, tadi kami sudah meluncurkan juga gerakan Mambri Mansonanem. Mambri Mansonanem itu adalah menabung 2000 menyongsong masa depan dunia. Jadi kita ingin mendidik anak-anak kita untuk menabung. Gerakan ini juga sejalan dengan gerakan dari salah satu bank di sini, BPR Indonesia, yang juga punya gerakan 2014. Jadi kami putuskan, kami ini adalah menabung.
9: Dalam kegiatan itu juga dirangkaikan berbagai perlombaan, diantaranya lomba uji kompetensi SMK yang melibatkan 6 SMK termasuk SMK dari Kabupaten Supiori, lomba menyanyi, lomba pidato bahasa Inggris, bahasa Biak, dan bahasa Indonesia, Youth Innovation Challenge bagi pelajar SMA dengan tema inovasi di bidang sosial, ekonomi, lingkungan, serta lomba matematika dan IPA bagi pelajar SMA dan SMP. Festival Literasi Biak Cerdas 2026 dilaksanakan selama 2 hari dengan dipusatkan di lapangan Cendrawasih Biak dan Siswell Hotel Cendrawasih Biak.
2: Bahasa Tobati yang mulai jarang digunakan dalam kehidupan sehari-hari di Kota Jayapura kini diperkenalkan kembali kepada generasi muda melalui lingkungan sekolah. SMP Negeri 9 Jayapura menjadi salah satu sekolah yang mulai menerapkan pembelajaran bahasa Tobati. Berikut laporan reporter Lina Umasugi, RRI Jayapura.
12: Bagi siswa SMP Negeri 9 Jayapura, belajar bahasa Tobati tidak lagi sekedar menghafal kosakata di dalam kelas. Setiap Jumat, siswa kelas 7 mendapatkan pembelajaran bahasa Tobati selama 2 jam terakhir sebelum kegiatan sekolah berakhir. Namun, sekolah ingin pembelajaran tersebut berlanjut dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ketika siswa menyapa guru dan berinteraksi dengan teman. Hal itu dikatakan oleh Ilsa, guru bahasa di SMPN 9 Jayapura.
13: Tahap awalnya adalah kami memperkenalkan kepada anak-anak hal-hal yang sederhana-sederhana saja. Menyapa, berhitung cuma 1-10, mengenal benda-benda di sekitar sekolah, warna-warna, begitu. Jadi kami mulai dengan hal yang mudah-mudah dulu, berupa sapaan, yang ringan-ringan, dan lain-lain. Nah, pada saat tadi kami sudah implementasikan pagi hari, anak-anak sudah masuk di lingkungan sekolah, kami sudah menunggu mereka. Lalu mereka menyapa bapak ibunya dengan bahasa Tobati, Namsan Wani. Lalu kami bisa menyapa dengan Namsan saja, atau kami pun bisa menjawabnya dengan Wanya, terima kasih.
12: Kepala SMPN 9 Jayapura Panjaitan mengatakan pembelajaran bahasa Tobati diharapkan tidak berhenti pada pemahaman teoritis. Menurutnya siswa perlu membiasakan penggunaan bahasa tersebut dalam komunikasi sehari-hari, baik di lingkungan sekolah maupun di luar sekolah.
14: Wali kota bisa mengawal ini, bisa memonitoring kegiatan ini, tidak hanya di tingkat SMP, tapi paling tidak dimulai dari jenjang SD, SMP, SMA, SMK. Sehingga gerak langkah yang sama ini menjadi kuat untuk pengimplementasian bahasa Ngurus Tobati. Terlebih khusus di SMP Negeri 9, kami sudah masuk minggu kedua, hari Jumat, hari ini, tanggal 21 Agustus 2026. Mudah-mudahan, gerakan ini tidak hanya murid, tapi Bapak Ibu Guru juga mengambil bagian dalam mengimplementasikan bahasa Ngurus Tobati di lingkungan SMP Negeri 9, terlebih khusus kelas 7.
12: Sekolah berharap pembiasaan sejak usia sekolah dapat membuat generasi muda tidak hanya mengenal bahasa Tobati, tetapi juga menggunakannya dalam kehidupan sehari-hari. Panjaitan juga berharap gerakan pelestarian bahasa daerah dapat diperluas ke jenjang pendidikan lainnya, mulai dari sekolah dasar hingga SMA SMK dengan dukungan pemerintah daerah. Dari SMP Negeri 9 Jayapura, pelestarian bahasa Tobati kini dimulai dari ruang kelas dan diarahkan menjadi kebiasaan dalam percakapan sehari-hari. Harapannya bahasa yang diwariskan leluhur itu tetap hidup dan digunakan oleh generasi muda Papua di masa mendatang. Lina Umasugi melaporkan.
2: Benyamin Woi Siri dan Paseah Airei terpilih pimpin OSIS SMKS YPK TIK Serui. Berikut laporan reporter Agus Tanawani, RRI Serui.
15: Benyamin Woi Siri dan Pasea Airei terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS SMK swasta YPK TIK Serui periode 2026-2027. Keduanya meraih suara terbanyak dalam pemilihan yang berlangsung secara demokratis Jumat 21 Agustus 2026. Pemilihan ketua dan wakil ketua OSIS tahun ini diawali dengan proses seleksi dan wawancara, dilanjutkan debat antar pasangan calon hingga pemungutan suara. Seluruh tahapan terbuka, jujur, dan adil dengan melibatkan seluruh siswa. Ketua Panitia Pelaksana Pemilihan Elia Frederick Rawar mengatakan proses pemilihan melalui debat menjadi bagian dari pembelajaran demokrasi bagi siswa. Kegiatan tersebut juga bertujuan membentuk calon pemimpin yang bertanggung jawab sekaligus melatih keberanian dan kemampuan siswa berbicara di depan umum.
16: Salah satu bentuk wujud nyata daripada apa yang akan kami persiapkan calon-calon pemimpin, calon-calon pemimpin masa depan. Bukan hanya sekolah saja, tetapi masa depan sebagai salah satu bentuk upaya cara yang dilakukan oleh beliau. Bagaimana kita bisa mendapatkan hidup-hidup
15: Sementara itu, Ketua Komite Sekolah Caroline Waisiri berharap Ketua dan Wakil Ketua OSIS terpilih memiliki disiplin serta akhlak yang baik. Keduanya juga diharapkan mampu mengakomodasi seluruh pengurus OSIS dan membangun sinergi dengan pihak sekolah.
17: Calon pemimpin Ketua OSIS harus membangun disiplin, lalu aku tentukan adalah pemimpin yang pertama. Mereka harus melakukan untuk membawa mereka menjadi pemimpin yang baik.
15: Di sekolah setempat, Sekretaris Panitia Donella Waisiri memberikan apresiasi kepada seluruh pasangan calon dan siswa yang telah mengikuti setiap tahapan pemilihan. Ia menilai seluruh peserta telah menunjukkan semangat dalam mengikuti proses demokrasi di lingkungan sekolah.
18: Sampai tahap ini mereka pemilihan tadi total suara sekitar hampir 400 ya, dan ya yang terakhir terpilih anak-anak kami Benyamin dan juga Pasea. Selamat untuk mereka dan terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengikuti seleksi dari awal sampai terakhir.
15: Berdasarkan hasil pemungutan suara, pasangan nomor urut 1 Benyamin Waisiri dan Pasea Airei memperoleh 200 suara dan terpilih sebagai ketua dan wakil ketua OSIS. Pasangan nomor urut 4 Herki Kapisa dan Dialova MV Otong memperoleh 131 suara dan dipercaya mengembang tugas sebagai sekretaris dan wakil sekretaris OSIS. Selanjutnya pasangan nomor urut 3 Tasya Claudia Arisoi dan Chelsea Daka memperoleh 97 suara dan dipercaya sebagai bendahara serta wakil bendahara OSIS. Sementara pasangan nomor urut 2 Maria Mamori dan Irma Sambo memperoleh 34 suara dan dipercaya sebagai penanggung jawab seksi. Ketua OSIS periode 2025-2026 Livia PG Mamoribo berharap pengurus baru dapat menjalankan amanah sesuai tugas dan tanggung jawab yang diberikan demi kemajuan seluruh siswa SMKS YPK TIK Serui.
19: Yang siap dalam setiap tekanan yang kalian hadapi, baik dari atas, guru-guru mungkin menegur kalian atau marahi kalian, maupun dari bawah, siswa kadang menghina kalian atau ya tidak suka kalian dengan keputusan yang harus diambil. Ya, itu banyak sekali tekanannya. Jadi kalian siap dengan segala hal yang nanti kalian akan terima dalam satu periode itu. Dan yang kedua, ya baik. Harapannya kalian tidak harus mencoba saya, tidak harus, bahkan saya berharap sekali kalian lebih baik dari saya.
15: Sementara itu, Kepala Sekolah SMKS YPK TIK Serui, Vividian A. Momoribo, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah mempersiapkan dan melaksanakan seluruh rangkaian pemilihan hingga terpilihnya kepengurusan OSIS periode 2026-2027.
20: Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada panitia pemilihan OSIS, pembina OSIS, sekretaris dan anggota yang telah bekerja keras selama 2 minggu lebih untuk proses pemilihan
0: pengurus OSIS tahun 2026-2027 semua boleh berjalan dengan baik. Hari ini telah dilakukan pemilihan OSIS dan partisipasi dari seluruh siswa, Bapak Ibu guru, dan staf sangat beruntung untuk pemilihan pengurus OSIS yang baru ini. Dan harapannya OSIS yang terpilih dapat bertanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu guru maupun teman-teman.
15: Pemilihan tersebut diharapkan tidak hanya menghasilkan pengurus OSIS yang baru, tetapi juga menjadi pengalaman nyata bagi siswa dalam memahami nilai-nilai demokrasi, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kerjasama di lingkungan sekolah. Agus Tanawani melaporkan.
2: Informasi dari Serui tadi mengakhiri Warta Berita Gema Papua. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Epo Rumyefur menyampaikan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.
21: Kita ikuti Warta Berita Gema Papua. Rangkuman berita-berita Korwil 1 dari Jayapura, Biak, Serui, Nabire, Wamena, Merauke, dan Bovendigul.

0: penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melenceng? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, kesatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusatan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. audiolibrary.rri.co.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id. Enjoy your music.

Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Nah, pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita Gema Papua. Saat ini sudah di pukul 19.48 menit ya, dan masih di Pro 1 RRI Merauke, dan masih bersama saya Ari yang masih akan terus menemani Anda. Nah, untuk Anda semuanya, ya pastikan Anda tetap bersama kami di siaran Pro 1 RRI Merauke, dan kami ucapkan selamat bermalam minggu untuk Anda.

0: Good morning. Good morning, namuk niya.
1: Aku lagi namik ino pakai Inggris segala. Saya ini kan orang Marin, pakai bahasa Marin lah.
0: Kalau begitu bahasa Marin bilang selamat pagi itu apa?
1: Selamat pagi itu waninggap kwemek.
0: Kalau selamat siang?
1: Waninggap inhanit.
0: Selamat sore?
1: Waninggap usus.
0: Selamat malam?
1: Waninggap hap.
0: Nah, kalau aku sayang kamu, yang jelas bukan I love you kan?
1: Ya iyalah, kalau aku sayang kamu itu bahasa Marin bilang nok bekai kao.
0: Cakep.
1: Budaya kan bahasa daerah kita agar tak tergilas oleh zaman.
0: Zaman boleh berubah, tapi bahasa daerah harus tetap dipertahankan.
1: Isakot bekai, isakot kai.
0: Satu hati, satu tujuan.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke. Ya, sejumlah informasi pendengar sudah kami siapkan ya untuk Anda di malam hari ini. Menemani saat Anda menikmati suasana malam minggu bersama keluarga. Dan nanti di pukul 20 kami akan hadirkan yaitu drama radio di ruang dengar Anda. Untuk itu, untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, tetap utamakan keselamatan ya saat Anda berkendara, pendengar.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke dan saat ini sudah di pukul 20 lebih 2 menit. Selanjutnya kami hadirkan yaitu drama radio produksi RRI Jember dengan judul Caregiver. Selamat mendengarkan.
1: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Luna sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
2: Ayo Bu, bangun, pelan-pelan ya.
3: Jam berapa ini nak?
2: Ini loh, sudah jam 5:30 Bu.
3: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
2: Itu kayaknya ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
3: Ada-ada aja kamu Rin.
2: Sudah nih Bu, buburnya sudah siap.
3: Setiap hari bubur lagi.
2: Kemarin kan udah aku kasih sop.
3: Ya sama aja Rin, itu juga lembek.
2: Ya gimana dong, masa aku kasih kerupuk satu toples Bu?
3: Boleh juga itu Rin, sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
1: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
2: Ada telepon.
3: Siapa?
2: Enggak kok Bu, bukan siapa-siapa.
3: Kerjaan lagi.
2: Iya.
3: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina.
2: Iya sih, yang kemarin.
3: Lalu lanjutannya gimana?
2: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
3: Wah, bagus dong Rin.
2: Duh, tapi aku nggak daftar ulang Bu.
3: Loh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
2: Karena harus keluar kota.
3: Jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
2: Iya. Bu,
3: nggak apa-apa.
1: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
4: Bu, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
3: Loh, Dani datang.
4: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
3: Bisa aja, baru aja dateng kamu nih udah bohong loh Dan.
4: Rin, aku bawa buah nih.
2: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
4: Rin, ku lihat-lihat nih ya. Kamu kok kelihatan kurusan sih?
2: Biasa aja kok, sama aja perasaan.
4: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
3: Dani, adikmu itu keras kepala.
4: Turunan siapa coba?
3: Memang turunan ya, turunan ibu.
1: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
4: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
2: Iya.
4: Kenapa nggak bilang?
2: Kenapa?
4: Itu kesempatan yang bagus loh.
2: Terus, ibu? Siapa yang mengurus?
4: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
2: Kita?
4: Maksudnya?
2: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi, ibu?
4: Rina.
2: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
4: Rina, aku tahu.
2: Enggak semua kamu tahu. Kamu nggak tahu.
3: Sudah.
2: Maaf, Bu.
1: Untuk pertama kalinya, rasa lelah yang selama ini dipendam

0: Aku pikir selama ini kamu kuat.
1: Ya, aku memang kuat.
0: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
1: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
0: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
1: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
0: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
2: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
3: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
1: Bu, kok bangun?
3: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
1: Bukan bu, jadi gini.
3: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
4: Hah? Apa?
1: Apa? Apa, bu?
3: Ya, karena ibu ini merasa jadi beban.
1: Jangan bilang begitu, bu.
3: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
0: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
1: Iya, Bu. Aku memang capek, tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.

0: Dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
1: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
2: Hah?
1: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
2: Serius, nak? Memang bisa?
1: Serius.
3: Tapi pekerjaanmu?
1: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
0: Satu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
1: Bu, obatnya.
2: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
1: Gimana jalan-jalannya?
3: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
0: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini. Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang satu kalimat sederhana, terima kasih, kamu tidak sendirian.

0: ternyata Bejo. Masuk dulu, Ningsih masih di kamarnya.
1: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
0: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
0: Ini loh, Pak, Bejo, temannya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
1: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
1: Anu Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
1: Anu Pak, wira usaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya lumayan keuntungannya, mungkin 1M ada sih Pak.
0: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya toh. Sampai nyembur ke Bejo lo, kayak mandiin murai aja.
2: Panggilin Ningsih, kasihan nih nak Bejo nunggu lama.
0: Makanya Pak, sederhana itu bukan berarti tidak punya.

miliar rupiah belum beredar, pendengar. Polda Metro Jaya memastikan uang palsu senilai 36 miliar rupiah yang diproduksi sindikat belum sempat beredar. Polisi menggagalkan peredaran tersebut saat menggerebek gudang produksi di kawasan industri Taman Tekno, Tangerang Selatan. Ya, Direktur Reskrimsus Polda Metro Jaya mengatakan para tersangka baru 4 hari memproduksi uang palsu tersebut. Ya, menurutnya sindikat ini diduga telah beroperasi sejak Maret 2026. Polisi juga mengamankan sejumlah peralatan yang digunakan untuk memproduksi uang palsu. Peralatan ini diantaranya adalah mesin offset, printer berkualitas tinggi, kemudian juga alat pressing untuk memasang benang pengaman. Nah, sebelumnya polisi menemukan 360 ribu lembar uang palsu pecahan Rp100.000 dengan total nominal mencapai 36 miliar rupiah. Ya, Kabid Humas Polda Metro Jaya mengatakan uang palsu ini ditemukan dalam bentuk lembaran yang menyerupai uang asli. Dan dalam pengungkapan ini, polisi mengamankan 4 tersangka berinisial S, NC, D, dan AB. Ya, petugas juga menyita printer, tinta, laptop, dan sejumlah peralatan percetakan lainnya dari lokasi penggerebekan, pendengar. Ya, dia mengatakan uang palsu yang diproduksi memiliki kualitas tinggi atau grade A dan dilengkapi sejumlah fitur menyerupai uang asli, pendengar. Ya, tentunya ini sangat berbahaya sekali ya untuk kita ya, dan tentunya ini belum sempat beredar, pendengar. Ya, uang palsu senilai 36 miliar rupiah ini. Baik, untuk Anda semuanya, selain ini masih akan ada informasi-informasi lainnya ya di ruang dengar Anda. Dan setelah ini kami akan berbagi informasi terkait juga dengan karhutla atau juga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Seperti apa informasinya? Tetaplah di Pro 1 RRI Broadcast.

0: tahu itu tuh siapa tuh dia tuh.
1: Oh, oh iya iya tahu
0: hari.
2: Kok terikutan ngecek dia kak?
3: Tidak ah, hater mau. Karena bullying itu salah dan bisa melukai perasaan orang lain. Kawan, kita harus bisa saling menghargai.
2: Betul leh, saya setuju dengan kau.
4: Yuk, kita ciptakan lingkungan yang ramah dan bebas bullying.

0: Merauke. Dan pendengar, kali ini kami kembali berbagi informasi. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan telah menangkap sejumlah pelaku kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan. Penangkapan ini dilakukan sebagai langkah penegakan hukum sekaligus mencegah kebakaran hutan meluas di sejumlah wilayah Kalimantan, pendengar. Ya, meski begitu, dia tidak dapat membeberkan identitas pelakunya dan dia menyebut 12 tersangka ini terlibat dalam perkara karhutla hingga pertengahan Agustus 2026. Ya, senada Kapolda Kalteng mengatakan pihaknya telah menetapkan 12 tersangka dalam karhutla di Kalimantan, pendengar. Ya, dipastikan seluruh kejadian karhutla di wilayah tersebut ditindaklanjuti melalui penyelidikan ini. Ya, hal itu dilakukan untuk mengetahui penyebab dan pihak yang bertanggung jawab. Proses penyelidikan tersebut kemudian telah menghasilkan penetapan tersangka dalam sejumlah perkara karhutla. Meski begitu, dia tidak merinci wilayah kejadian maupun identitas para tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara tersebut. Ya, sementara itu Polres Berau, Kalimantan Timur menangkap pria berinisial BS sebagai tersangka karhutla. BS ditangkap setelah membakar lahan seluas 12 hektar hingga merembet ke area konsesi perusahaan kehutanan. Meski begitu, belum diketahui apakah BS merupakan salah satu dari 12 tersangka yang dimaksud oleh Kapolri. Namun menurut Kapolres Berau, BS diminta pihak tertentu untuk melakukan pembakaran untuk lahan kelapa sawit, pendengar. Ya, itu dia ya informasinya untuk Anda. Ya, ini selain bisa merugikan untuk diri sendiri, juga bisa berakibat merugikan untuk orang lain, pendengar.
1: Beliung dan tornado. Puting beliung dan tornado sama-sama merupakan pusaran atmosfer. Yang membedakan keduanya adalah kecepatan, durasi, lokasi, dan proses terbentuknya. Puting beliung memiliki kecepatan rata-rata sekitar 56 km per jam, sedangkan tornado di angka 70 km per jam. Durasi tornado lebih lama dibandingkan puting beliung. Tornado memiliki durasi sampai dengan 60 menit, sedangkan puting beliung di bawah 10 menit. Lokasi terjadinya pusaran juga menjadi pembeda. Puting beliung terjadi di daerah subtropis atau tropis, sedangkan tornado di daerah iklim mid latitude atau daerah iklim tengah lintang. Proses terbentuk puting beliung dimulai dari badai petir dan hujan yang kuat, sedangkan tornado dimulai dari badai supercell.

malam ini. Roke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.

0: lalat nih. Makan gak ya?
1: Udah, makan aja. Cuma ada bakteri kok. Paling efeknya sakit perut, mual, terus muntah-muntah. Lagian, kalau sakit kan bisa diobatin.
0: Ah, gak usah lah. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
1: Awas kamu ya, gak menghargai saya sebagai lalat ya. Saya capek-capek bawa virus.
0: Teman-teman, sebelum makan, cuci tangan dulu ya. Terus

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan saat ini ya sudah dipukul 20 lebih 57 menit, dan selanjutnya pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti Warta Berita Sentral dari Pro 3 RRI. Untuk itu tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: 2017.
1: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
2: Presiden Prabowo Subianto meninjau penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pulau Kalimantan. Pemerintah menyalurkan bantuan logistik dan perangkat internet untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur. Brazil mengusulkan kepada PBB untuk menggelar sidang luar Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Benar, inilah warta berita selengkapnya Sabtu 22 Agustus 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Pesawat kepresidenan mendarat di pangkalan TNI Angkatan Udara Supadio, Pontianak, Kalimantan Barat siang tadi. Presiden Prabowo Subianto langsung memimpin rapat terbatas ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Rapat digelar di posko penanganan kebakaran hutan dan lahan di Pontianak, Kalimantan Barat. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya membuka rapat dan menyampaikan rapat dihadiri oleh Menteri Pemerintah Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPB dan Basarnas, Kapolri dan Panglima TNI serta BNPB.
4: Hadir 8 pimpinan kementerian lembaga dari pusat, kemudian 10 pimpinan pemerintah daerah, gubernur, Kapolda, Pangdam, Basarnas, BMKG, BNPB dari daerah.
3: Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto mengatakan kunjungan ke Pulau Kalimantan untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan upaya pemadaman berjalan dengan optimal sehingga karhutla dapat ditangani dengan cepat dan aktivitas masyarakat kembali normal.
5: Saya juga

0: 6,000.
1: Pada kesempatan yang sama, tenaga ahli Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo memberikan laporan kepada Presiden bahwa terdapat 198 titik api dengan tingkat kepercayaan tinggi di Kalimantan Barat.
2: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit, terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat. Kemudian tingkat kepercayaan menengah itu ada 3.100 dan 406 dengan tingkat kepercayaan rendah. 3.100 ini itu berupa kepulan asap. Kami laporkan bahwa titik hotspot ini didominasi di wilayah Kabupaten Ketapang, kemudian Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara.
1: Usai memimpin ratas, Presiden Prabowo Subianto langsung bergerak menuju salah satu lokasi terdampak kebakaran di Desa Lumbung, Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Presiden Prabowo Subianto nampak berjalan menyusuri area yang terbakar. Presiden melihat dari dekat kondisi area terdampak serta proses penanganan kebakaran yang tengah dilakukan oleh petugas gabungan. Presiden Prabowo Subianto kemudian melanjutkan peninjauan ke Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Demikian Sugandha Fandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Kampar, Riau. Santi Yunas melaporkan selengkapnya.
4: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
5: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu, dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Ya, jumlah kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelumnya.
4: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
6: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal, dan lain sebagainya.
4: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas, hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyalurkan bantuan logistik dan 20 perangkat internet Starlink untuk masyarakat korban gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Yorika Fitri menyampaikan laporannya.
7: Pasca gempa yang terjadi di Nusa Tenggara Timur beberapa waktu lalu, bantuan terus mengalir dari berbagai pihak. Salah satunya dari Kementerian Komunikasi dan Digital yang mengirimkan bantuan berupa makanan, selimut, obat-obatan, dan kebutuhan logistik lainnya. Bantuan itu diserahkan langsung oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Komdigi Vivi Aleida Yahya mewakili Menteri Komunikasi Digital Mutia Hafiz kepada Kepala Subbagian Tata Usaha Kantor Badan Penghubungan Penghubung NTT di Jakarta, Christine Edita Mau. Kepada para awak media, Vivi menegaskan selain bantuan logistik, pihaknya juga menyerahkan 20 perangkat komunikasi Starlink. Perangkat tersebut diharapkan dapat membantu memperlancar konektivitas komunikasi di wilayah terdampak bencana.
0: Insya Allah apa yang kami berikan hari ini, kebutuhan seperti perlengkapan untuk makanan dan logistik lainnya.
7: Sementara itu, Christine Edita Mau menyatakan bantuan yang dapat dikirim pada hari ini mencapai 8,6 ton karena keterbatasan kapasitas di wilayah tujuan, dan ia juga menegaskan pihaknya akan terus berkoordinasi dengan pihak Komdigi serta BNPB Pusat untuk pengiriman bantuan lainnya. Dan bantuan dari Komdigi ini dapat disalurkan dan dibagikan langsung kepada masyarakat yang terkena bencana. Christine juga menjelaskan bantuan dari Komdigi akan diturunkan terlebih dahulu di Labuan Bajo. Selanjutnya akan disalurkan ke sejumlah lokasi yang terdampak gempa.
8: Karena memang keterbatasan kapasitas di sana juga, gitu. Jadi untuk sisanya itu nanti kami akan terus berkoordinasi dengan Komdigi, dengan BNPB Pusat.
7: Menurutnya wilayah Maumere terdapat satu desa yang terdampak gempa. Selain itu dampak gempa juga dirasakan di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur, di mana hingga saat ini gempa susulan masih terjadi di sejumlah wilayah terdampak. Sementara khusus di Maumere, kondisi listrik sudah kembali menyala. Dari Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Gubernur Jawa Timur mengirim 64,4 ton bantuan untuk korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur berupa kebutuhan logistik, obat-obatan, dan tim trauma healing. Anik Hasanah menyampaikan laporannya.
9: Pemerintah Provinsi dan masyarakat Jawa Timur kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan sebanyak 64,4 ton untuk masyarakat terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur NTT. Bantuan dikirim berisi berbagai kebutuhan, meliputi obat-obatan, bahan permakanan, perlengkapan mandi maupun kebutuhan bayi. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan, bantuan tersebut merupakan bentuk nyata semangat persaudaraan dan kegotong royongan antar daerah. Dukungan bantuan kemanusiaan untuk NTT ditargetkan hingga mencapai lebih dari 100 ton sesuai kebutuhan di lapangan.
10: Kita sih punya target sampai dengan 100 ton yang bisa kita support. Cukup banyak yang kita kirim terkait dengan obat-obatan, terkait dengan permakanan, terkait dengan pakaian dan peralatan anak-anak perempuan dan peralatan mandi. Jadi obat-obatan ini sudah diidentifikasi dari 6 orang tim dokter yang sudah kita kirim tanggal 17 pagi.
9: Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menuturkan, bantuan yang dikirimkan merupakan yang kedua, setelah sebelumnya mengirimkan bantuan logistik seberat 8 ton.
11: Teman-teman di Kabupaten Kota, mungkin kalau memang ada yang bisa dilunasikan ke NTT, dan ada yang bisa menggabung barang kita jadikan satu pada kemungkinan. Ini adalah bentuk komitmen pemerintah Jawa Timur atas perintah Ibu Gubernur. Kita terus menggalang bantuan untuk pemerintah NTT pasca gempa.
9: Pemprov Jatim juga terus memetakan kebutuhan lain yang diperlukan dalam proses tanggap darurat, termasuk kemungkinan penambahan posko, dapur umum, serta relawan. Ali Hasanah melaporkan.
3: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan untuk memastikan kepatuhan terhadap aturan keselamatan pelayaran. Zahrotin Alzana melaporkan selengkapnya.
12: Namun kami tidak berhenti di situ saja. Terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance.
13: Kementerian Perhubungan akan mengaudit 4 operator kapal yang mengalami kecelakaan dalam beberapa waktu terakhir. Keempatnya yakni KMP Mutiara Sentosa 2, KMP Putri Yasmin, KLM Nurul Salsa 01, dan KM Prinsoya. Menteri Perhubungan Budi Purwagandi mengatakan, audit dilakukan untuk mengetahui kepatuhan operator terhadap ketentuan keselamatan pelayaran sekaligus menentukan tindak lanjut. Ia menyebut hasil audit akan digunakan untuk mengetahui adanya pelanggaran dan tingkat kesalahan operator. Kementerian Perhubungan juga memiliki sejumlah instrumen sanksi, mulai dari teguran hingga pembekuan operasi perusahaan.
12: Namun kami tidak berhenti di situ saja terhadap operator, kami memerintahkan audit verifikasi sistem manajemen keselamatan dan dokumen compliance, audit terhadap seluruh armada, serta tindakan perbaikan wajib, pembatasan operasi hingga pelarangan berlayar apabila ditemukan ketidaksesuaian. Kami juga menginstruksikan perbaikan sistem proteksi kendaraan pada seluruh armada, sertifikasi dan diversifikasi oleh personel kompeten dan diversifikasi oleh marine inspector. Pesan kami jelas bahwa tidak boleh ada kompromi terhadap temuan yang berkaitan langsung dengan keselamatan.
13: Sementara itu, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus, meminta Kementerian Perhubungan untuk melakukan pengawasan terhadap kantor kesyahbandaraan dan otoritas pelabuhan atau KSOP. Menurut Lazarus, persoalan ketidaksesuaian manifest menunjukkan perlunya evaluasi terhadap pengawasan di lapangan. Ia menegaskan DPR RI siap membentuk panitia kerja atau panja jika pembenahan pengawasan tidak segera dilakukan.
14: Kalau seperti ini tata kelola kita mengurus laut seperti yang disampaikan oleh Bu Dirut tadi, jadi wajarlah Pak Safei tidak kompeten sama antara manifest dengan jumlah orang yang Bapak evakuasi. Menjadi pekerjaan rumit jadi bagi Basarnas. Berapa orang yang harus Bapak cari? Tunggu laporan dulu dari keluarga yang ada, nggak keluarga yang kehilangan. Manakala Bapak hanya mencari sesuai jumlah manifest saja, tetapi tidak ada laporan sementara masih ada yang berusaha berhidup, tidak pasti tidak apa-apa cari. Negara hadirkah dalam kondisi seperti ini? Kita lawai, Pak.
13: Lazarus mengatakan pemeriksaan terhadap seluruh KSOP diperlukan untuk memastikan standar keselamatan pelayaran diterapkan secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat mencegah terulangnya kecelakaan kapal, sekaligus memperkuat perlindungan bagi penumpang dan awak kapal. Penguatan pengawasan juga diharapkan dapat memastikan setiap kapal memenuhi ketentuan keselamatan sebelum mendapatkan izin berlayar. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Bank Indonesia memotivasi Gen Z untuk ikut melestarikan karya-karya kreatif Indonesia berbasis budaya melalui usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
15: Keberlanjutan UMKM menghadapi tantangan regenerasi, terutama pada UMKM yang bergerak di sektor keterampilan dan budaya seperti wastra dan kriya. Karenanya perlu peran generasi muda atau Gen Z untuk melanjutkan usaha tersebut dengan melakukan pembaharuan baik dari sisi kreativitas, penguatan jenama, pemanfaatan digitalisasi, serta kemampuan membaca pasar. Sehingga UMKM berbasis keterampilan dan budaya bukan hanya terjaga keberlanjutannya, tetapi juga semakin naik kelas. Deputi Gubernur Bank Indonesia Thomas Ciwandono menyampaikan hal tersebut dalam talk show bertema peran anak muda dalam mendorong inovasi dan kewirausahaan di Pameran Karya Kreatif Indonesia 2026 di Jakarta hari ini.
16: Disinilah generasi muda memiliki peran yang sangat amat penting. Wastra, kriya, dan berbagai produk berbasis budaya Indonesia memiliki kekuatan pada autentisitasnya. Di tengah generasi muda, kekuatan tersebut dapat dikembangkan menjadi produk yang semakin relevan, memiliki nilai tambah lebih tinggi, dan mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
15: Deputi Gubernur BI Thomas Ciwandono lebih lanjut menyatakan harapannya agar Gen Z tidak hanya menjadi konsumen produk kreatif, tetapi juga bisa menjadi pencipta karya atau inovator dan menjadi wira usaha baru. Pada kesempatan yang sama, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Rifki Harsya mengatakan, pemerintah sudah menyusun rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 yang antara lain menyasar generasi muda untuk menjadi aktor utama dalam ekosistem ekonomi kreatif di Indonesia. Hal itu tercermin dalam perluasan subsektor ekonomi kreatif berupa kreativitas berbasis seni budaya, desain, dan kreativitas berbasis teknologi digital.
17: Presiden mengeluarkan Perpres tentang Rindekraf 2026-2045. Rencana Induk Ekonomi Kreatif atau Master Plan-nya Ekonomi Kreatif Nasional. Di dalam situ dulu 17 subsektor, kini dirubah menjadi 20 subsektor ekonomi kreatif. Ada yang berbasis kreativitas berbasis seni dan budaya, ada yang kreativitas berbasis desain, ada kreativitas berbasis teknologi dan digital, dan kreativitas berbasis media.
15: Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya menambahkan, rencana Induk Ekonomi Kreatif 2026-2045 juga mencantumkan kerjasama dan koordinasi dengan Kementerian Lembaga Negara untuk mengembangkan ekraf ke depan, di antaranya dengan Bank Indonesia terkait strategi pendanaan dan pembiayaannya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Rini Hairani.
18: Sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh penerima penghargaan.
19: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasmen, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasmen Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia sekaligus memahami peradaban, masyarakat dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
20: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali akan bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
19: Sementara itu dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasmen Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
21: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
19: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
22: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
19: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feung Pang Tak Sai, Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
1: Bagi kami mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
19: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbud. Tahun ini Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, tidak heran ini Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Brazil mengusulkan kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB untuk menggelar sidang luar biasa Dewan Keamanan PBB guna mengakhiri konflik global. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva mengatakan usulan tersebut untuk mempercepat upaya perdamaian global, khususnya konflik Rusia dan Ukraina. Konflik Iran, Israel, dan Amerika Serikat yang telah mengakibatkan ketidakstabilan ekonomi global. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Timnas Voli Putra Indonesia mengevaluasi kemenangan 3-0 atas Kamboja dalam laga persahabatan di Phnom Penh Rabu lalu. Pertandingan tersebut menjadi bagian dari persiapan sekaligus seleksi pemain menuju Asian Games Aichi Nagoya 2026. Indonesia menang 3 set langsung dengan skor 25-18, 28-26, dan 25-19. Tim pelatih juga menurunkan 18 pemain untuk melihat kesiapan skuad menghadapi ajang 4 tahunan tersebut. Asisten pelatih Timnas Voli Putra Indonesia, Nur Widayanto, mengatakan evaluasi difokuskan pada servis dan blok. Ia berharap servis yang lebih akurat dapat memudahkan pertahanan Indonesia dalam membendung serangan lawan.
2: Ya, untuk evaluasinya kita akan mencoba memperbaiki dari sisi servis dan blok. Untuk kualitas servis diusahakan seakurat mungkin. Nah, kalau sudah akurat, nanti kita tinggal membenahi bloknya. Jadi harapan kita kalau servis kita sudah menyulitkan atau menekan lawan, itu harus memudahkan bloker kita untuk membendung serangan. Nah, itu yang jadi sasaran juga.
3: Laga persahabatan kedua Indonesia kontra Kamboja dijadwalkan berlangsung 25 Agustus di Phnom Penh, di mana pertandingan tersebut kembali menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk mematangkan skuad sebelum tampil di Asian Games 2026.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Yo.

0: Acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semuanya. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

masih di Pro 1 RRI Merauke, dan tadi baru saja Anda ikuti Warta Berita Sentral ya dari Pro 3 RRI. Dan saat ini sudah ada pukul 21.36. Selanjutnya kami hadirkan lagu-lagu daerah ya di ruang dengar Anda, dan nanti di pukul 22 kami akan hadir dengan program Ruang Rindu ya, special weekend di mana Anda bisa bebas merequest lagu yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini. Untuk itu, tetaplah di Pro 1 RRI Merauke.

Jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bappebti. Imbal hasilnya wajar atau janji muluk. Risikonya jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: kapasitas meningkat pesat di Indonesia. Asupan makanan olahan dan makanan tinggi garam, gula, dan lemak sangat terkait dengan meningkatnya masalah kegemukan dan obesitas di Indonesia. Mudahnya mendapatkan makanan tidak sehat dengan harga murah menjadi salah satu faktor penentu terbentuknya pola makan yang tidak sehat. Sekolah, tempat di mana anak-anak dan remaja menghabiskan sebagian besar waktunya, menjadi tempat yang mudah untuk makan berbagai jajanan. Sekolah dapat ikut mengatasi obesitas dengan hanya menyediakan makanan yang sehat ke peserta didik di lingkungan kantin sekolah. Selain itu, penting untuk mengedukasi peserta didik untuk memprioritaskan makanan sehat dibandingkan jajanan yang tidak bergizi. Para pelaku industri dan pemangku kepentingan perlu berkomitmen untuk memproduksi makanan yang lebih sehat dan terjangkau.
1: Ingat, berinvestasi untuk gizi anak dan remaja adalah investasi masa depan.

0: malam ini. Karaoke malam ini. Telepon 0971-321-401 dan 0971-333-0745. SMS dan WA 0852-7511-2433. Pro 1 RRI Merauke. Merauke malam ini.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Saatnya Anda dengarkan program hiburan Ruang Rindu. Pro 1 RRI Merauke.

0: Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi ya di malam hari ini. Dan malam hari ini sudah ada di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pukul 22 lebih 3 menit saat ini, ya untuk Anda yang ada di wilayah Kota Merauke ini sudah cukup malam ya. Ya apalagi ini malam minggu, tentu belum waktunya untuk Anda beristirahat. Baik, untuk Anda juga yang ada di luar wilayah waktu Indonesia bagian timur, ya waktu Indonesia bagian tengah dan juga barat, tentunya ini masih cukup sore seperti itu. Baik, silakan untuk Anda di malam hari ini yang ingin merequest lagu yang ingin didengarkan, kami tunggu di 0971-333-0745. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, Pak Freddy, apa kabar hari ini?
1: Kabar, alhamdulillah kami keluarga sehat walafiat, cuaca juga cerah, malah cenderung panas.
0: Oke.
1: Malam masih dingin-dingin, matahari di Seringu.
0: Betul, betul. Sore aja sudah dingin sekali tadi.
1: Matahari sehat ya.
0: Alhamdulillah juga sehat.
1: Iya, bulan Agustus belum berlalu, jadi kita masih dingin-dingin. Oke, Mas Baik, Ari.
0: Silakan.
1: Sampai ini saya mau request lagu dari Anna Mantovani.
0: Anna Mantovani?
1: Iya, Anna Mantovani. Mantovani.
0: Okay. Apa judulnya?
1: Dan judulnya di Keheningan Malam.
0: Di
1: Nah, ini lagu masih kan masih di bulan Agustus ya, jadi Mato. Kita ini ingat ini lagu bercerita tentang perjuangan di Kalimantan Utara.
0: Oh, Kalimantan Utara yang titik spot
1: iya.
0: Lagi banyak
1: tempatnya Bang Li sebentar mudah-mudahan bisa bergabung.
0: Oke, okay. Iya. Baik Mas, silakan Anna Mantovani ya, silakan
1: Anna Mantovani di Keheningan Malam,
0: silakan.
1: Oke, salamnya Mama Ines, Mama Ita, Mama-mama semuanya, Pak Bernard, Pak Norki, semua bapak-bapak, Mas Muji Heru, dan semua mas-mas juga, putra-putra juga yang ada di Merauke, dan di seberang lautan sana ada Ibu Natalia di Toli-Toli, sementara sedang di Palu barangkali ya. Okay. Masih belum pulang ke kampung halaman. Masih jalan-jalan. Iya. Ibu ini ibu kita yang apa teman kita yang paling bahagia ini. Selalu kesana kemari karena di mana-mana ada di beberapa tempat ada anak-anak tuh jadi menikmati hari tua. Oke, semoga sehat selalu. Ibu Farida, Ibu Maslia juga, Pak Nasrun, Bang Bintang Pratama, Caca Ayu Manise, Bang Yunus, kemudian juga ada Bang Putra Tengah di Fakfak, Ibu Igati di Wonosobo, kemudian juga ada Teteh Dinda, Kang Ahmad Irwan, Cut Abang Ita Mame, Bang Iwan, Bang Putra Jaya yang semuanya ada di Aceh sana ya.
0: Okay.
1: Bang Leman, Bang Andi Yudhistira, juga semuanya saja Mas Ari dari Sabang sampai Merauke A sampai Z. Semoga semuanya sehat walafiat. Selamat menikmati malam minggunya, spesialnya yang di kawasan Barat Indonesia ya.
0: Okay.
1: Kalau di kawasan Timur masih boleh juga kalau yang mau begadang ya.
0: Apalagi cuacanya begini nih Pak.
1: Iya, dingin-dingin ini. Mungkin hang out di kafe kan, minum secangkir kopi panas gitu. Okay. Ya. Okay, untuk semua saja tanpa kecuali semoga semuanya terhibur di malam minggu ini ya. Oke, okay, Mas Ari, selamat bertugas, pulangnya hati-hati karena malam sekarang dingin.
0: Betul.
1: Dan doa yang terbaik untuk Mas Ari bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam Pak Freddy ya. Terima kasih untuk penelpon pertama kita dari Seringu, pendengar. Di belakangnya lagi ada siapa ini? Halo, selamat malam. Oke, okay, terputus. bisa dicoba kembali di 0971-333-0745. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Parkasi Rindu, Ruang Rindu.
0: Oh, Purnama Sari ya?
2: Iya.
0: Oke, Purnama Sari apa kabar?
2: Kabarnya kurang sehat nih, tenggorokan sakit.
0: Kenapa bisa sakit nih?
2: Mungkin apa ya, musimnya di sini tuh mah. Mau flu.
0: Oh iya benar, panas dingin, panas dingin gitu ya.
2: Iya, benar sekali.
0: Oke, silakan Purnama Sari malam hari ini ingin
2: mama,
0: coba lagu apa?
2: Dengarin lagunya Stetarius Pumata, Hati
0: apa?
2: Yang Luka.
0: Apa judulnya?
2: Hati Yang Luka. Waduh, dari Stetarius Pumata.
0: Hati Yang Luka di malam minggu ini ya.
2: Iya, karena soalnya nggak bisa keluar malam minggu nih.
0: Oke, silakan.
2: Iya,
0: lagunya buat siapa?
2: Iya, lagunya buat siapa? Tanpa terkecuali, mudah-mudahan pada saya selalu. Buat Bang Ari, semoga saya selalu. Makasih, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Purnama Sari ya, yang ada di Sulawesi Barat ya, yang sudah bergabung. Dan pendengar dimanapun Anda berada, untuk Anda semuanya yang saat ini yang masih terus mendengarkan siaran kami, pastikan Anda tetap bersama siaran Pro 1 RRI Merauke. Dan dua buah lagu, yang pertama ada dari Anna Matovani ya, dengan lagu berjudul Di Keheningan Malam, dan juga Betaria Sonata, Hati Yang Luka. Tetaplah di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Dengarkan, kami tunggu karena di malam hari ini kami tidak menyiapkan susunan lagunya, tapi Anda sendiri yang bisa merequest lagu tersebut. Baik, silakan kami nantikan ada siapa ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Berbaju Rindu Memori, lagu Bang Ari.
0: Woi, selamat malam Bang Luhut. Kayaknya lagi senang sekali nih.
1: Iya, udah senang lah, udah bisa gabung.
0: Oke, Bang, silakan. Malam minggunya kemana ini, Bang?
1: Ya, kemana-mana. Soalnya tadi datang hujan di sini, gerimis.
0: Wih, ada hujannya ya?
1: Iya, sudah hari Rabu sampai dari sore. Cuacanya cerah, panas.
0: Tapi langsung tapi hujan ya? Ada hujannya iya, juga ya?
1: Ada, tapi nggak terlalu deras, cuma lumayan-lumayan saja.
0: Oke, ya lumayan lah, daripada nggak ada sama sekali nih, Bang.
1: Iya, betul.
0: Oke, Bang, ya, silakan. Kenapa?
1: Kalau di sana gimana?
0: Belum ada sama sekali nih, Bang. Belum ada tanda-tanda. Pokoknya masih panas aja nih di sini. Malamnya dingin.
1: Ya. Yang penting gak berbeda-beda juga kita semua, ya.
0: Amin. Ya, oke, Bang, silakan. Lagunya apa nih?
1: Aku mau dengerin lagunya dari dari Hari Parentang.
0: Hari Parentang?
1: Iya.
0: Apa judulnya?
1: Judulnya itu Seandainya Aku Punya Sayap.
0: Seandainya Aku Punya Sayap.
1: Iya.
0: Oke, Hari Parentang ya.
1: Iya betul. Oke, sembari mencari salam-salamnya. Oke, yang pertama silakan. Buat Bang Ari, selamat bertugas, tetap semangat. Terus ada juga Putri, Bunda Ima, Bunda Kalia, Ibu Farida, ada juga Ibu Jati, Uja, Nona Fika, ada juga Ibu Siti, Mama Ine, ada Bu Ani, Bu Mas Lia, ada juga Bayu Dimasoi, Purnama Sari, Situ Lubar, terus ada juga Pak Freddy, Bang Putra Tamir, Bang Norki, Pak Bernat, Bang Amda Yusuf, Bang Susama Amida, Bang Iwan, Bang Putra Gaya, Bang Ahmad Irwan, dan buat semua-semuanya saja lah yang lagi mendengarkan. Ada lagunya kan, Bang?
0: Kalau adanya, kalau Hari Punya nih, Tangan Tak Sampai nih, Bang. Andai kau menyadari Hari Parintang, itu aja. Kayaknya baru itu aja nih, Bang.
1: Oh, itu aja. Apa tadi yang kedua? Andai kau menyadari.
0: Andai kau menyadari. Iya benar.
1: Andai kau menyadari. Terus pilih yang mana lah yang dua ini ya?
0: Enak-enak. Atau Tangan Tak Sampai juga. Tangan Tak Sampai lah kayaknya lagunya Padi nih.
1: Iya. Itu saja lah. Tangan Tak Sampai saja lah.
0: Oh, Tangan Tak Sampai ya. Oke. Okay. Silakan. Ya, masih ada, Bang?
1: Semuanya saja lah, silahkan buat semuanya. Aku yang perdana, Bang.
0: Oh, ini penelpon ketiga nih, Bang Udan.
1: Terus yang udah ikutan siapa?
0: Ada Pak Freddy sama Purnama Sari tadi tuh.
1: Salam lah buat yang berdua ya. Terima kasih dan selamat malam. Dan terima kasih, Bang Ari. Selamat malam, Ruang Berbaju Rindu Memori. Terima kasih.
0: Baik, Horas juga, Bang. Selamat bermalam minggu juga ya buat Bang Luhut di Tapanuli yang sudah bergabung di malam hari ini. Baik, silakan siapa lagi yang coba bergabung, kami tunggu di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Saat ini ya, sudah di pukul 22 lebih 22 menit. Jadi untuk Anda semuanya, masih tersisa kurang lebih 40 menit ke depan ya. Dan kami masih menantikan deringan-deringan Anda hingga nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Dan juga untuk Anda yang sedang menikmati suasana malam minggu ya, bersama keluarga mungkin, ataupun juga untuk Anda yang saat ini sedang berkendara, kami harapkan untuk Anda untuk tidak ngebut-ngebut ya, apalagi di suasana malam minggu ini. Baik, untuk Anda semuanya, silakan kami masih menunggu ya deringan-deringan Anda di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Baik, untuk itu langsung saja kami coba hadirkan ada Hari Parintang, lagu berjudul Tangan Tak Sampai. Selamat mendengarkan.

Baik, pendengar dimanapun Anda berada, masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu ya. Silakan kembali kami nantikan ya deringan-deringan Anda di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745. Saat ini sudah di pukul 22 lebih 29 menit. Ya, silakan di malam hari ini ya. Setelah tadi ada satu buah lagu berjudul Tangan Tak Sampai yang dinyanyikan oleh Hari Parintang, pendengar. Ya, silakan kembali.

0: Iya, kecilnya terus radang juga di tenggorok. Aduh.
1: Udah minum obat belum nih, Bu?
0: Sudah, alhamdulillah. Ini udah hari ke-6 nih.
1: Oh, udah hari ke-6 ya? Hampir semingguan berarti dong.
0: Iya, memang aku kalau bapil tuh
1: lama. Oke.
0: Bu, Bu Hari sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat, Bu.
0: Syukurlah.
1: Amin. Oke, silakan Bu Dinda, lagunya apa nih?
0: Malam ini bebas pastinya. Ini betul. Kan malam minggu.
1: Betul.
0: Lagu bebas itu coba dari ini aja deh, dari Luis Capaldi.
1: Luis Capaldi apa judulnya?
0: Someone You Love. Someone You Love.
1: Someone You Love It, ya?
0: Iya. Yeah.
1: Oke, kita coba cari dulu, silakan.
0: Berapa kali mau bergabung dengan Maroke, Meroke, tapi nggak dapat. Ternyata kalau sama Bung Ari, dapat ternyata.
1: Ya, padahal kalau mau dibilang nggak terlalu susah juga kalau untuk masuk ke sini sih.
0: Iya, maksudnya itulah dinamika di udara.
1: Lagi perang dia kayaknya di udara ya. Siapa yang masuk dulu nih?
0: Iya, susah juga enggak. Cuma faktor keberuntungan aja.
1: Oke. Silakan Bu, dikirim buat siapa nih?
0: Doa terbaik untuk Bu Ari dengan tim yang bertugas malam ini ya. Pulang nanti hati-hati dan pastinya happy nice weekend.
1: Thank you.
0: Nah, menyapanya antaranya untuk Bapak Bernard, kabar baik ya Bapak ya. Atau juga Bapak Norki, Sulama, Sonde, esok. Oh, Sonde mah bahasa Kupang. Tara ini, dengar suara Bapak Norki. Biasa di Pro 3 Bapak Norki ada suara begitu. Juga selamat malam untuk Bapak Freddy.
1: Oke.
0: Okay. Next ke Mama Ines dan semuanya deh. Oh iya, di luar Merauke ya. Ada Ibu Ani di Sulawesi Utara. Ada Bang Luhut juga di Sumatera Utara. Lanjut. Kalau bilang Sumatera Utara itu harus cocok apa dengan dialeknya gitu. Sumatera Utara. Oke lah, kalau begitu, Kakak Puja di pintu nih. Oke, next time deh untuk yang lainnya. Dari Bogor tutup dulu, bye.
1: Terima kasih untuk Ibu Dinda di Bogor yang sudah bergabung di malam hari ini. Baik, silakan siapa lagi yang coba bergabung? Ada siapa ini? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
2: Hai, selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Bung Ari.
1: Selamat malam Bunda Ima, apa kabar hari ini?
2: Kabarnya Bunda baik, selalu sehat.
1: Amin.
2: Semoga
1: amin,
2: sebaliknya amin. Ya Bung
1: amin,
2: Ari.
1: Amin. Oke Bunda Ima, silakan malam hari ini lagunya apa nih?
2: Oh, Bunda Riku sendiri.
1: Betul.
2: Kalau gitu itu apa ya yang cocok malam nih? Apa ya? Aduh, lupa lagi. Yang The Mercies, yang Dalam Kerinduan. Boleh nggak?
1: Bisa.
2: Oke. Okay. Soalnya lagi rindu nih Bung Ari.
1: Rindu sama siapa nih?
2: Ya?
1: Lagi rindu sama
2: ya, siapa? Ya rindu di RRI Merauke Bung Ari.
1: Oke, baik.
2: Kenapa?
1: Kirain karena malam minggu begitu ya.
2: Rindu oh sama iya, siapa? Selamat berakhir pekan.
1: Oke, Bu, silakan. Dikirim buat
2: siapa? Oke, salamnya pertama tentunya buat Bung Ari bersama operatornya. Okay. Selamat malam, selamat bertugas, dan selamat berakhir pekan. Semoga akhir pekannya jangan sia-sia ya.
1: Oke.
2: Okay. Terus buat teman-teman yang ada di Merauke semua, selamat malam, salam sehat. Bunda Utri, ada Putra Tenga, selamat malam Putra. Ada Bang Nasrun, ada Bang Lei, ada Oma Desa, Bunda Wigati, Bang Luhut. Dan semua saja ya Bang Bung Ari, tanpa terkecuali yang sudah gabung maupun yang belum.
1: Okay.
2: Selamat

0: Salam saja, semoga Tuhan memberkati kita semua dan selamat mempersiapkan istirahat tidurnya malam ini.
1: Baik.
0: Itu okay. Itu aja. Selamat malam.
1: Selamat malam Bunda Ima di Maumere ya, yang sudah bergabung di malam hari ini. The Mercies dalam kerinduan, dan juga Luis Capaldi dengan Someone You Love It, pendengar. Baik, untuk Anda semuanya tetaplah di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

Ya, pendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, kanal informasi dan inspirasi, dan masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Baik, pendengar di manapun Anda berada, ya, yang saat ini yang sedang mendengarkan, silakan kami nantikan kembali di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, saat ini sudah ada pukul 22 lebih 43 menit ya, dan masih ditunggu deringan-deringan Anda di 0971-333-0745. Silakan Anda merequest lagu ya di malam minggu ini, pendengar. Kami masih menantikan deringan-deringannya. Ya, sampai nanti di pukul 23 waktu Indonesia Timur. Ya, kami masih menantikan ya deringan-deringan Anda masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Baik, ada siapa ini? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Bang Adi.
0: Iya, selamat malam, dengan siapa, di mana ini?
1: Ini dengan Ibu tuh, Ibu Pade.
0: Ibu siapa?
1: Ibu Tuk.
0: Ibu Suk siapa?
1: Ibu Tuk T-U-K.
0: Oh, Ibu Tuk. Ibu Tuk ini pada panjangnya atau hanya Ibu Tuk aja nih?
1: Ibu Tukina.
0: Oh, oke. Okay.
1: Panjang. Berhari panjang, berhari.
0: Ibu Tukina. Oke, okay. Di Spadem ya.
1: Salam kenal ya, Mas Adi.
0: Salam kenal, balik Bu. Oke, okay, baik. Ibu Tukina, silakan. Lagunya apa ini?

0: Iya, aku kepengen dengar lagunya. Emilia Contessa.
1: Emilia Contessa apa ya? Yang apa judulnya?
0: Yang lagunya apa ya? Dingin.
1: Dingin, waduh. Emilia Contessa. Cocok nih dengan suasananya ya.
0: Iya, dingin loh Mas Adi.
1: Wah, bukan hanya di luar aja, dalamnya juga dingin, Bu. Baik, silakan dikirim buat siapa ini, Bu?
0: Oke, Bang Adi. Mau dikirim buat anak-anak di MOPA.
1: Oke.
0: Iya. Dengan buat semua yang dengar di Pro 1 ini.
1: Betul.
0: Iya. Ya sudah, begitu saja. Jadi sabar sama Joko.
1: Baik.
0: Terima kasih, Mas Ari. Itu saja.
1: Iya, terima kasih, Bu.
0: Sama-sama. Saya juga makasih banyak. Mas Ari, yang benar ya.
1: Oke, terima kasih untuk Ibu Tuk ya di Spadem yang sudah bergabung di malam hari ini. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, silahkan siapa lagi yang ingin coba bergabung. Dan sepertinya ya, kita akan terima satu orang penelpon terakhir ya di program ini. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih menantikan deringan-deringan Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Silakan di 0971-333-0745 ya. Di 0971-333-0745. Masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu, pendengar. Satu orang penelpon terakhir ya, kami masih menunggu deringannya. Dan setelah lagu dari miliknya, iya, dari Emilia Contessa dengan lagu berjudul Dingin ini, kami akan terima satu orang penelpon terakhir. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, siap-siap ya. Tetaplah di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

Baik, mendengar Anda masih di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, ya silakan untuk Anda ya yang ingin bergabung, kami masih menantikan deringan-deringan Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pendengar, ya silakan ya siapa lagi yang ingin coba bergabung, ya satu orang penelpon terakhir saja, pendengar, yang akan menutup perjumpaan kita di program Ruang Rindu di malam hari ini, ya. Satu penelpon terakhir, pendengar. Oke, baik. Sepertinya sudah ada. Kita sapa ada siapa ini? Oke, sepertinya belum ada ya. Bisa dicoba kembali di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745, pendengar. Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung ya. Kami masih menunggu deringan-deringannya. Saat ini sudah dipukul 22:54. Ya, silakan untuk yang ingin bergabung, kami nantikan satu penelpon terakhir ya, 1 menit dari sekarang, pendengar, kami tunggu di 0971-333-0745.

Baik, untuk Anda semuanya ya, masih di program Ruang Rindu spesial malam minggu atau juga spesial weekend, seperti itu pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin bergabung, kami masih menunggu ya deringan-deringan Anda di 0971-333-0745. Di 0971-333-0745 pendengar. Ya, saat ini sudah di pukul 22:55 dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan dan juga yang sudah bergabung ya di program Ruang Rindu di malam hari ini. Selepas nanti kami akan hadirkan lagu-lagu hiburan dan juga tentunya kata motivasi hingga tutup siaran nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur. Satu buah lagu dari miliknya Terry, Sekedar Sahabat, menutup perjumpaan kita di program Ruang Rindu. Selamat malam, pastikan Anda tetap di Pro 1 RRI Merauke.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan Sapan di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita bersedih, bersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antar warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia. audiolibrary.rri.co.id

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI.
1: Teater Radio Sejarah Kemaritiman Nusantara.
2: Butir-butir pasir di laut.
0: audiolibrary.rri.co.id. Klik Public Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini di audiolibrary.rri.co.id.

0: Aspirasi Kehidupan, Pro 1 RRI Merauke. Seorang nenek sedang berjalan-jalan sambil menggandeng cucunya di pinggiran kampung. Mereka menemukan seekor kura-kura, dan anak itu mengambilnya dan mengamat-amatinya. Kura-kura itu segera menarik kakinya dan kepalanya masuk di bawah tempurungnya. Si anak mencoba membukanya secara paksa. Lalu sang nenek berkata,
1: "Nak, cara demikian tidak akan berhasil. Nenek akan mengajarimu di rumah nanti."
0: Mereka lalu segera pulang. Sang nenek mencoba meletakkan kura-kura itu di dekat perapian. Beberapa menit kemudian, kura-kura itu mengeluarkan kakinya dan kepalanya sedikit demi sedikit. Ia mulai merangkak bergerak mendekati si anak. Lalu berkatalah sang nenek,
1: "Anakku, janganlah mencoba memaksa melakukan segala sesuatu. Berilah kehangatan dan keramahan. Ia akan menanggapinya dengan baik."

Buku Melangkah karya J.S. Hayren adalah sebuah karya yang mengajak pembacanya untuk terus maju dan berkembang dalam kehidupan, meskipun banyak tantangan yang dihadapi. Esensi utama dari buku ini adalah pentingnya untuk tidak takut mengambil langkah pertama, meskipun hasilnya tidak selalu pasti. Buku ini mengajarkan bahwa kesuksesan bukanlah sesuatu yang datang secara instan, tetapi melalui proses yang penuh dengan usaha, ketekunan, dan belajar dari kegagalan. Selain itu, Melangkah juga menekankan bahwa perubahan besar dimulai dari langkah kecil, dan bahwa setiap individu memiliki potensi yang mengubah hidup mereka dengan keyakinan dan tindakan yang tepat. Buku ini memberikan banyak inspirasi dan motivasi untuk tetap berani dalam menghadapi segala ketidakpastian dalam hidup dan untuk terus maju, meskipun situasi tidak selalu ideal. Dan berikut pesan yang didapat dari buku Melangkah karya J.S. Hayren. Yang pertama, langkah pertama adalah kunci. Buku ini mengajak pembaca untuk tidak terjebak dalam keraguan dan ketakutan akan kegagalan. Langkah pertama, sekecil apapun itu, adalah kunci untuk memulai perjalanan menuju perubahan besar. Tanpa langkah pertama, kita tidak akan pernah tahu potensi kita. Kedua, menghadapi rintangan. Setiap perjalanan pasti menghadapi rintangan dan kegagalan. Namun, buku ini mengingatkan kita bahwa kegagalan bukanlah akhir dari segalanya, melainkan bagian dari proses pembelajaran. Kita harus belajar dari kegagalan, bangkit dan terus melangkah. Ketiga, keberanian dalam ketidakpastian. Hidup seringkali penuh dengan ketidakpastian, dan banyak orang terhambat oleh ketakutan akan hal tersebut. Namun, buku ini mengajak pembaca untuk memiliki keberanian untuk menghadapi ketidakpastian dan mengambil keputusan, meskipun hasilnya tidak dapat diprediksi. Keempat, pentingnya proses. J.S. Hayren mengingatkan bahwa kesuksesan bukanlah hal yang datang begitu saja. Dibutuhkan proses yang panjang, penuh dengan tantangan, dan keputusan-keputusan yang harus diambil dalam setiap tahap. Proses itulah yang akan mengasah karakter dan membentuk seseorang menjadi lebih baik. Kelima, kekuatan diri dan potensi. Setiap orang memiliki potensi yang besar, tetapi seringkali kita merasa ragu dan tidak cukup percaya diri untuk mengembangkan potensi tersebut. Buku ini memberikan dorongan untuk percaya pada kemampuan diri sendiri dan memanfaatkan kesempatan untuk berkembang. Secara keseluruhan, Melangkah adalah buku yang memberikan dorongan dan motivasi untuk tidak takut, untuk memulai, menghadapi kegagalan, dan terus maju, meskipun jalan yang dihadapi penuh tantangan. Dengan keberanian dan tekad, setiap langkah yang diambil bisa membawa perubahan besar dalam hidup kita.

Pendidikan adalah satu-satunya kunci untuk membuka dunia ini, serta paspor untuk menuju kebebasan, kata Oprah Winfrey.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa memengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Ya, mendengar Anda masih di Pro 1 RRI Merauke, dan saat ini ya sudah di pukul 23.55 dan itu artinya waktunya untuk saya Arif pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Terima kasih pendengar untuk Anda semuanya ya yang sudah mendengarkan siaran kami mulai dari pagi, siang, sore hingga saat ini. Dan kita akan jumpa kembali besok pendengar tentunya di waktu yang berbeda. Dan tentunya siaran Pro 1 masih akan terus menemani Anda setiap harinya mulai dari pukul 5 pagi. Saya ada pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Selamat malam saudara. Demikian acara siaran yang kami selenggarakan di sepanjang hari ini. Mulai dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Segenap kru yang bertugas menyampaikan terima kasih dan sekali merdeka, tetap merdeka.

pagi saudara, inilah Radio Republik Indonesia Merauke, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi, kembali menyelenggarakan acara siaran di sepanjang hari ini, dari pukul 5 pagi waktu Indonesia Timur, sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Timur. Dari Jalan Jenderal Ahmad Yani Merauke, Papua Selatan, segenap kru yang bertugas menyampaikan selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Merauke pagi ini. Pro1 RRI Merauke. Instagram @pro1 RRI Merauke. Facebook RRI Pro1 Merauke. Merauke pagi ini.

Renungan Mutiara Pagi Agama Katolik hari Minggu 23 Agustus tahun 2026. Bacaan Injil diambil dari

yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan diberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepas di dunia ini akan terlepas di sorga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari, para pendengar RRI yang terkasih, tahu dan kenal adalah hal yang berbeda. Jika kita mengenal seseorang, sudah pasti kita tahu tentang orang itu, tapi tahu belum tentu kenal. Mengenal lebih dari sekedar mengetahui. Mengenal berarti memiliki kedekatan secara pribadi. Pertanyaan penting hari ini bagi kita yang menyebut diri pengikut Kristus, apakah kita mengenal Yesus atau kita hanya sekedar tahu tentang Yesus? Orang-orang Yahudi pada masa Yesus ternyata hanya sekedar tahu tentang Yesus. Ketika Yesus bertanya kepada para murid-muridnya tentang bagaimana pendapat orang-orang mengenai dirinya, Yesus bertanya terlebih dahulu tentang pendapat orang lain dan bukan pendapat para murid. Murid-murid menjawab bahwa menurut orang-orang, Yesus adalah Yohanes Pembaptis, seperti pendapat Raja Herodes. Ada yang mengatakan Elia, karena Elia pernah dikatakan akan menampakkan dirinya lagi. Ada pula yang mengatakan Yesus adalah Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Ternyata orang-orang Yahudi hanya tahu tentang Yesus, tapi belum mengenal Yesus secara pribadi. Kemudian Yesus mengajukan pertanyaan yang sama kepada para muridnya. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Simon Petrus, murid yang paling cepat merespon pertanyaan tersebut, mengatakan, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Saudara-saudari, para pendengar RRI yang terkasih, para murid memiliki kedekatan secara pribadi dengan Yesus. Mereka selalu bersama Yesus. Petrus hanya menyampaikan apa yang dipercayainya berdasarkan kepada pengalaman bersama dengan Yesus. Bagi Petrus, Yesus bukan sekedar nabi. Baginya Yesus adalah penyelamat, Mesias. Roh Kudus telah membuka hati Petrus untuk menjawab pertanyaan tersebut. Roh Kudus telah melembutkan hati dan mengokohkan pengalaman-pengalaman rohani Petrus hingga Petrus tiba pada sebuah kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias yang sudah datang dan kini berada bersama-sama dengan manusia. Petrus mengungkapkan pengakuan iman tentang Yesus sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Pengakuan Petrus ini benar karena berasal dari Allah Bapa. Oleh sebab itu, Yesus menegaskan bahwa di atas dasar pengakuan iman Petrus, maka gereja akan berdiri. Gereja berdasar kepada Allah dan menjadi alat untuk menyatakan

keselamatan dari Allah bagi manusia. Keselamatan dari Allah inilah yang menjadi kunci untuk melepas belenggu dosa dan mengikat mereka yang percaya. Sahabat Prosatu Merauke, pengakuan iman adalah sebuah pengakuan yang didasari oleh pengenalan kepada Allah. Pengakuan iman yang benar bersumber dari Allah. Pengakuan iman tidak hanya sebuah ucapan semata, sebab iman bukan soal teori, tapi praktek. Jadi pengakuan iman harus disertai tindakan pembaharuan hidup yang nyata dalam mengikut Tuhan. Mengaku Yesus sebagai Mesias harus diwujudkan dalam ketaatan menyangkal diri dan mengikut Dia. Pengenalan kita akan Yesus adalah pengenalan yang bersifat pribadi, bukan sekedar kata orang atau menyaksikan perbuatannya bagi orang lain, tapi karena kita sendiri sudah mengalami hidup bersamanya. Yesus menginginkan pengakuan yang bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tapi pengakuan yang lahir karena hubungan pribadi dengan Dia. Kita mudah mengatakan bahwa Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa, tetapi sungguhkah kita menyerahkan segala sesuatu kepadanya yang Maha Kuasa? Atau kita sendiri masih mengendalikan hidup kita? Jika pada saat ini kita ditanyakan, siapakah Yesus dalam hidupmu? Bagaimana kita mengenal Yesus dalam kehidupan kita? Sejauh mana pengenalan kepada Yesus mempengaruhi kehidupan kita? Saudara-saudari, Yesus membutuhkan jawaban bukan hanya berdasarkan pengetahuan, tetapi pengenalan yang benar-benar kita alami bersama dengan Dia. Nama Yesus itu bukan hanya sekedar nama untuk dipuja atau disembah, tetapi adalah nama Allah yang hidup, yang membawa keselamatan bagi kehidupan kita. Nama Yesus adalah pribadi yang hidup, yang membawa kelepasan dalam setiap pergumulan kehidupan kita. Jika kita mengimani Yesus sebagai Allah yang Maha Kuasa, maka andalkanlah kuasa Yesus Kristus. Jika kita percaya Yesus adalah Juru Selamat, maka berlindunglah kepadanya. Sebesar apapun gelombang kehidupan, jika pengakuan kita adalah pengakuan karena pengenalan yang sungguh kepada Kristus, dan iman kita hidup di dalam Kristus, maka percayalah, anugerah dan berkat-berkat Allah akan dinyatakan bagi kita. Sebab anugerah Allah itu nyata di dalam pengakuan iman. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.

Kitab Perjanjian Lama Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Kitab Perjanjian Lama Yeremia 29 ayatnya yang ke-11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.

Kitab Perjanjian Baru Kolose 3 ayatnya yang ke-15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah di hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah.

kita perjanjian baru, Kolose 2 ayatnya yang ke-7. Hendaklah kamu berakar dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diakarkan kepadamu, dan hendaklah hatimu melimpah dengan syukur.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

Perjanjian Baru, Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita.

Perjanjian Baru, Filipi 4 ayatnya yang ke-6. Janganlah hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika di hari-hari yang lampau kita prihatin akibat praktek korupsi yang dilakukan dengan masif oleh para pejabat, bahkan oleh oknum aparatur hukum, kini kita juga prihatin ternyata perilaku tidak pancasilais dilakukan oleh kalangan rakyat biasa. Kasus maling ayam di Bali yang berujung pada pengeroyokan sang maling itu hingga meninggal dunia bukanlah berita yang menggembirakan, itu berita yang memprihatinkan, menyedihkan. Pengeroyokan satpam di Purwakarta juga menjadi berita yang layak membuat kita tersedih, tersedih sekaligus prihatin. Demikian juga bentrokan antara warga di Jakarta Pusat di mana ada satu orang meninggal dunia. Itu bukan hal yang bisa dibangga. Kita memang kemudian patut bertanya, mengapa banyak di antara rakyat yang kehilangan rasa kemanusiaannya? Mengapa banyak di antara rakyat tidak lagi memegang teguh prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab? Mengapa banyak orang menjadi tidak beradab, malah menjadi biadab? Saudara dan saudari semua, inilah memang tugas dan tanggung jawab kita semua untuk tidak lagi hanya menempatkan Pancasila sebagai hiasan di bibir, sebagai ornamen di dalam dokumen-dokumen kenegaraan. Pancasila sudah saatnya betul-betul hidup di dalam pikiran setiap warga Indonesia, hidup di dalam sanubari setiap warga Indonesia, dijalankan menjadi landasan dari segenap pikiran, kata-kata dan tindakan warga Indonesia. Maka memang kita harus terus mengingatkan pada semua warga bangsa bahwa kita punya nilai-nilai luhur itu, kita punya way of life yang bernama Pancasila, dan siapapun kita kemudian harus mulai dengan diri kita sendiri. Kita harus mulai, kitalah yang menjadi teladan dari penghayatan akan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan. Saudara dan saudari semua, memang kita ini sedang ada di dalam krisis keteladanan, dan ini yang perlu kita temukan solusinya secara fundamental. Saya mengajak Anda semua, mari mulai dengan hidup berketuhan, supaya kita punya rasa kemanusiaan yang sungguh, supaya kita bisa bersikap yang tepat sebagai warga bangsa, mengayomi, mengasihi sama warga bangsa. Pasti bisa jika kita mau.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Merauke pagi ini, Pro 1 RRI Merauke. Instagram @RRI_Merauke, Facebook RRI Merauke, TikTok RRI.Merauke. Merauke pagi ini.

Bersin merupakan refleks alami tubuh untuk membersihkan saluran pernapasan. Tapi, pernahkah Anda bertanya mengapa kita secara otomatis menutup mata saat bersin? Ya, saat bersin, tubuh mengeluarkan udara dengan kecepatan yang sangat tinggi. Bahkan, bisa mencapai 160 km per jam. Menutup mata saat bersin adalah cara tubuh melindungi mata dari tekanan udara yang mendadak. Ini juga mencegah benda asing atau partikel kuman masuk ke dalam mata saat bersin. Jadi, meski terlihat sepele, menutup mata saat bersin adalah refleks tubuh untuk melindungi diri.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726 saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran koin.

Tahukah kamu? Ternyata air minum bisa menyebabkan kematian loh. Kok bisa ya? Hal itu bisa terjadi jika kamu minum terlalu banyak air dalam waktu yang singkat. Kelebihan air tersebut akan memenuhi perut dan akan diserap ke dalam aliran darah. Hal ini yang akhirnya bisa menyebabkan sel otak membengkak yang mendorong otak ke dalam tengkorak serta meningkatkan tekanan hingga menyebabkan koma dan bahkan kematian. Jadi, minumlah air secukupnya ya.

Rp25.000 tahun edaran 2022 dari Indonesia. Menduduki peringkat kedua, mata uang paling aman dan sulit dipalsukan. Berdasarkan riset dari Best Brokers, memiliki 17 fitur keamanan, di antaranya watermark, benang pengaman magnetik yang akan terlihat jika disinari cahaya, fitur taktil untuk membantu penyandang tunanetra dalam mengidentifikasi nilainya, hidden image, serta cetakan mikro yang hanya dapat dilihat menggunakan kaca pembesar. Hasil ini pun memposisikan uang rupiah 50.000 lebih aman dibandingkan pecahan dari euro dan juga pound sterling.

masyarakat Indonesia di dalam buku Zahari and Holt tahun 2000 berjudul Domestication of Flying in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

101, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 RRI.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Menteri Lingkungan Hidup meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan di Kampar Riau. Kemendikdasmen memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan mulai sampai ke wilayah Malaysia. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 23 Agustus 2026, bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Badan Pangan Nasional, Bappenas, menyatakan penyaluran cadangan beras pemerintah atau CBP mencapai 1,65 juta ton hingga 21 Agustus 2026. Penyaluran tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengendalikan harga beras di tengah tantangan El Nino dan puncak musim kemarau. Kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan mulai sampai ke wilayah Sarawak, Malaysia. Dalam tiga hari terakhir, kualitas udara di Kuching, Sarawak memburuk hingga masuk kategori sangat berbahaya. Dari dunia olahraga, Persija menutup training camp Thailand dengan uji coba melawan Chiang Rai United, di mana Shin Tae-yong sebagai pelatih memuji performa anak asuhnya. Laga yang berlangsung di Alpine Training Football Camp, Bangkok pada Sabtu kemarin menjadi milik Persija dengan skor 2-1. Menteri Lingkungan Hidup Jumur Hidayat dan Kapolda Riau meninjau langsung kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kampar Riau. Berikut laporan selengkapnya Santi Yunas.
2: Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat bersama Kapolda Riau melakukan pengecekan langsung tempat kejadian perkara kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Kampar pada Sabtu siang. Rombongan turun langsung ke areal terdampak untuk melihat kondisi lahan, karakteristik kebakaran, serta langkah penanganan yang telah dilakukan di lapangan. Menurutnya, kondisi karhutla di Riau menunjukkan perkembangan positif. Ia menilai langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memasuki periode rawan kebakaran telah membantu menekan eskalasi karhutla. Jumhur menyebut sejumlah upaya pencegahan telah dilakukan, diantaranya pembangunan sekat kanal, persiapan embung, serta langkah-langkah mitigasi lainnya.
3: Saya melihat di Riau, karena mitigasinya baik sebelum adanya El Nino ini, ada sekat kanal, persiapan embung-embung dan sebagainya yang pemerintah dan Pak Kapolda bekerja keras untuk itu, dengan green policing-nya itu. Alhamdulillah dari data kami, Riau termasuk provinsi yang sekarang mitigasinya sangat baik. Jadi kebakaran dan sebagainya itu jauh menurun dibandingkan dengan sebelumnya.
2: Sementara itu, Kapolda Riau Irjen Pol Heri Heriawan menyebutkan kasus kebakaran hutan dan lahan di Riau secara keseluruhan mengalami penurunan. Namun, satu titik kebakaran terjadi di Desa Kerumutan, Kabupaten Pelalawan, yang masih menjadi perhatian karena kebakaran telah berlangsung sekitar 26 hari dan menghanguskan lebih dari 280 hektar lahan.
4: Garis besarnya adalah bagaimana kekuatan kolaborasi ini mulai dari pra bencana, kita sudah melakukan upaya-upaya mitigasi, membuat embung, sekat kanal dan lain sebagainya.
2: Selain melakukan pemadaman, pemerintah bersama aparat juga mulai menangani dampak karhutla terhadap masyarakat. Pemerintah, TNI, Polri, akademisi, dunia usaha, komunitas hingga masyarakat harus berada dalam satu ekosistem kerja sama. Kompleksitas persoalan lingkungan membuat penyelesaian tidak mungkin dilakukan oleh satu instansi. Dari Kabupaten Kampar, Santi Yunas, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Gen Z memegang peranan penting dalam menghadapi bencana di Indonesia yang menjadi garda terdepan meredam berita hoaks di media sosial terkait berita penanggulangan bencana. Cantia melaporkan selengkapnya.
5: Di tengah ancaman bencana yang fluktuatif di Indonesia, peran generasi muda kini semakin krusial dalam ekosistem penanggulangan bencana nasional. Afrizal Pratama, mahasiswa sekaligus koordinator RNPB, Capture Kediri, menyatakan bahwa anak muda memiliki kemampuan adaptasi teknologi yang lebih cepat dibandingkan generasi sebelumnya. Hal ini menjadi modal kuat dalam memperkuat mitigasi bencana berbasis digital.
6: Anak muda bisa menjadi garda terdepan informasi saat terjadi banjir atau kebakaran lahan. Mereka bisa menggunakan media sosial secara bijak untuk membagikan titik lokasi darurat, kebutuhan logistik nyata, dan menyaring ruak.
5: Sementara itu, Riri Kandayani, pengurus FPRB Kota Pasuruan, Tim Kota Sehat Tatanan Kebencanaan, sekaligus Pendahara Nasional RMPP Lesnes LMI, menyoroti tantangan besar terkait munculnya oknum yang menyebarkan informasi palsu atau hoax ketika bencana terjadi. Kepanikan yang ditimbulkan oleh informasi tidak valid seringkali mengambil kerja relawan dan bagian kemanusiaan di lapangan.
7: Sehingga kita butuh generasi muda yang melek teknologi, sehingga mereka bisa menjadi salah satu agen penyaring hoax kebencanaan. Itu harapannya. Kalau misalkan kita dapati di pesan-pesan kita di sosmed ada yang diteruskan, padahal itu tidak terjadi.
5: Angka konkret yang dimulai dari literasi digital ini diharapkan mampu memberikan dampak positif yang masif guna memastikan bahwa setiap informasi yang diterima warga saat bencana adalah informasi akurat yang dapat dipertanggungjawabkan demi keselamatan bersama. Jantana melaporkan.
1: Kementerian Pendidikan dan Menengah memperkuat diplomasi kebahasaan melalui Festival Handai Indonesia 2026 sebagai wadah apresiasi bagi warga negara asing yang mempelajari bahasa, budaya, dan kehidupan masyarakat Indonesia. Berikut laporan selengkapnya, Rini Herani.
8: Selamat sekali lagi kami ucapkan kepada seluruh penerima penghargaan.
9: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdas, menyelenggarakan acara Festival Handai Indonesia 2026 di Plaza Insan Berprestasi Komplek Kemendikdasman, Jakarta. Dalam kesempatan tersebut, Mendikdasman Abdul Muti mengatakan istilah handai dipilih untuk menggambarkan hubungan persahabatan antara Indonesia dan masyarakat dunia yang mempelajari bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ke-6, handai bermakna kawan atau teman. Menurutnya, Festival Handai Indonesia menjadi ajang apresiasi bagi para handai Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia, sekaligus memahami peradaban, masyarakat dan juga kebudayaan Indonesia. Ia mengatakan Handai Indonesia memiliki peran penting dalam memperkenalkan Indonesia kepada masyarakat internasional melalui kemampuan berbahasa sekaligus pemahaman terhadap kehidupan dan kebudayaan Indonesia.
10: Hadirin yang kami muliakan, mungkin ada yang bertanya, mengapa kita namai dengan Handai? Barangkali ada yang bisa menjawab, tadi sudah dijelaskan secara singkat. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ke-6, handai bermakna kawan, teman. Kami tidak menyebut saudara-saudara sebagai mitra atau pemangku kepentingan. Mengapa? Sebab hubungan yang kita bina dan kembangkan bukanlah hubungan transaksional, melainkan hubungan persahabatan.
9: Sementara itu, dalam laporannya, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman Hafidz Muksin mengatakan, festival tersebut merupakan bentuk apresiasi yang bersifat kompetitif sehingga para handai Indonesia, baik yang berdomisili di Indonesia maupun di luar Indonesia, memiliki wadah sekaligus kesempatan untuk menunjukkan hasil belajar bahasa Indonesia.
11: Dan penginternasionalan bahasa Indonesia melalui jalur pendidikan yang efektif. Kedua, Festival Handai Indonesia adalah ajang apresiasi bagi para sahabat Indonesia, yaitu warga negara asing yang mampu berbahasa Indonesia serta memahami peradaban, masyarakat, dan kebudayaan Indonesia.
9: Penyelenggaraan Festival Handai Indonesia diapresiasi oleh Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono. Menurutnya, mempelajari bahasa Indonesia tidak hanya berkaitan dengan kemampuan berbahasa, namun juga memahami mengenai budaya masyarakat Indonesia.
12: Sebuah bahasa hidup karena dituturkan, dan kini bahasa Indonesia dituturkan jauh melampaui batas negeri. Saya percaya dengan semakin banyaknya handai Indonesia di luar negeri, jembatan persahabatan akan semakin kokoh.
9: Apresiasi juga disampaikan Duta Besar Laos untuk Indonesia, Kam Feum Pang Taksai. Ia berharap kelas bahasa Indonesia bagi diplomat terus dilaksanakan agar manfaatnya dapat dirasakan lebih banyak diplomat negara sahabat.
13: Bagi kami mempelajari bahasa Indonesia bukan hanya tentang menambah kemampuan berbahasa.
9: Sebanyak 542 warga negara asing dari 79 negara mengikuti Festival Handai Indonesia 2026 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikdasman. Tahun ini Festival Handai Indonesia menggelar 5 kategori lomba, yakni bersastra, berpidato, berpantun, berpuisi, serta bernyanyi. Dari 542 peserta, Dewan Juri menetapkan 25 finalis yang berasal dari 21 negara, di antaranya berasal dari Afghanistan, Australia, Botswana, Filipina, Georgia, India, Italia, Jepang, Jerman, Kanada, Korea Selatan, Malaysia, Mesir, Nigeria, Palestina, Republik Demokratik Kongo, Sudan, Thailand, Timur Leste, dan Uzbekistan. Dari Jakarta, Dini Herani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menghadirkan 3 tempat ibadah di SMPN 3 Grogol untuk mendukung penguatan toleransi sejak dini. Ayu Citra melaporkan selengkapnya.
14: Untuk mendukung penguatan toleransi sejak dini, Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri menghadirkan 3 tempat ibadah di SMPN 3 Grogol. Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kediri masih menyatakan fasilitas terwujudkan dengan peresmian 3 tempat ibadah sekaligus oleh Bupati Kediri Handito Hima Pramana, di mana ketiga tempat ibadah ini antara lain Musola Al-Ikhlas, Gereja Immanuel, dan Pura Widyaloka. Masih meyakini bahwa keberadaan ketiga tempat ibadah ini dipastikan dapat membentuk kualitas anak didik dan tidak hanya secara akademik, melainkan juga secara spiritual.
15: Dalam artian secara fungsional memang dimanfaatkan untuk berdoa, ada puranya, ada musolanya, juga ada tempat peribadatan umat Kristen. Ini menunjukkan bahwa komitmen warga masyarakat untuk bersama-sama ya hidup dalam kerukunan beragama ini sangat tinggi.
14: Sementara itu, Bupati Kediri Handito Hima Pramana juga menambahkan pula bahwa peresmian 3 tempat ibadah ini di SMP Negeri 3 Grogol sebagai bentuk komitmen dan perhatian dari pemerintah daerah setempat dalam mendukung kebebasan beragama dan juga penguatan toleransi antar umat di lingkungan pendidikan.
16: Ini menjadi kado bagi Kabupaten Kediri bahwa Kabupaten Kediri hari ini menunjukkan toleransi antar umat beragama sangat tinggi. Tidak hanya itu, bahkan pendirian Musola Al-Ikhlas, Pura Widyaloka, dan Gereja Immanuel itu dilakukan secara swadaya dan tanpa paksaan.
14: Diketahui selain di SMP Negeri 3 Grogol Kabupaten Kediri yang berada di wilayah barat Sungai Berantas di Kabupaten Kediri, maka juga ada hal serupa di wilayah sebelah timur, tepatnya berada di SD Negeri Besowo 2 di Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: Komisi DPRD Jawa Timur memastikan peraturan daerah atau perda tentang disabilitas segera dituntaskan pada Agustus 2026. Andika Sanah melaporkan.
17: Komisi DPRD Jawa Timur memastikan peraturan daerah perda tentang disabilitas segera dituntaskan pada Agustus 2026. Perda tersebut diharapkan menjadi landasan penguatan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur. Ketua Komisi DPRD Jatim Sri Untari menegaskan, penyandang disabilitas memiliki potensi untuk berkontribusi dalam pembangunan apabila mendapatkan kesempatan dan dukungan yang memadai. Karena itu, pemerintah dan masyarakat perlu menciptakan ruang yang memungkinkan mereka berkembang sesuai dengan kemampuan masing-masing.
18: Saudara-saudara kita yang bisa pintas, yang mereka sudah tidak boleh lagi dipandang sebagai beban. Mereka harus dipandang sebagai sebuah entitas yang memang mereka mengisi kemerdekaan itu dengan kemampuan yang mereka miliki. Dan kalau belum mampu, kita yang memiliki kesehatan yang baik, memiliki kebijakan, mendorong mereka untuk bisa diberdayakan dengan sebaik-baiknya. Maka kami akan tuntaskan perda ini bulan Agustus, hadiah bagi rekan-rekan difabel.
17: Masyarakat Jatim menyambut baik segera dituntaskannya raperda tentang disabilitas ini. Salah satunya Kak Irma. Warga Surabaya ini mengaku senang bila teman-teman disabilitas memiliki hak dan ruang yang sama dalam mengembangkan potensinya.
19: Artinya yang memberdayakan ini kan paling tidak mempunyai kepedulian, kepekaan terhadap kaum-kaum yang terpinggirkan seperti disabilitas ini. Padahal satu hal hal yang harus kita ingat di balik kekurangan orang-orang disabilitas, pasti dia punya kelebihan. Dan saya sekali lagi sebagai masyarakat umum sangat setuju apabila perda ini segera disahkan untuk kaum disabilitas.
17: Pengesahan perda tersebut akan menjadi salah satu bentuk komitmen DPRD Jatim dalam memberikan perlindungan kepada penyandang disabilitas. Regulasi itu juga diharapkan mampu mendorong terwujudnya lingkungan yang lebih inklusif bagi mereka. Ani Hasana melaporkan.
1: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri meningkat hingga menyentuh Rp42.000 per kilogram. Ana Kusuma melaporkan.
20: Harga ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri mencapai Rp42.000 per kilogram. Kenaikan harga ini diketahui sudah dirasakan oleh pedagang dalam 3 hari terakhir dan berdampak pada penurunnya jumlah pembeli. Pedagang ayam potong di Pasar Pahing, Kota Kediri, Auliani, menyebut bahwa harga ayam potong mengalami kenaikan hingga Rp42.000 per kilogram dalam 3 hari terakhir. Menurutnya, kenaikan harga di atas Rp40.000 per kilogram ini berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat. Jumlah pembeli di lapaknya menurun sejak harga ayam mengalami kenaikan. Ia juga menilai bahwa kenaikan harga ayam potong pada bulan Agustus ini merupakan kondisi yang sebenarnya sudah sering terjadi dari tahun ke tahun, termasuk juga faktor cuaca dan juga stok yang menipis di tingkat peternak.
21: Sentratnya mahal, banyak yang mati juga. Ayam kan ada yang apa itu blower gitu toh mas, sudah agak besar matanya mendul-mendul gitu kan akhirnya mati, otomatis kan gagal panen. Cuaca bisa, pasti cuaca mas yang jelas kalau gitu. MBG banyak mas pesanan, cuman kan tidak semua saya terima karena kuota nya nggak memenuhi. Kalau kita satu meja motongnya katakan 2 kuintal, sekarang satu MBG mintanya sampai 2 kuintal 3 kuintal, kalau nggak diambilkan teman-teman juga nggak mampu.
20: Sementara itu, salah satu pembeli, Halima, mengaku terbebani dengan adanya kenaikan harga. Kenaikan harga ayam potong dinilainya cukup membebani karena harus menyesuaikan biaya belanja dengan pendapatan dari usaha catering yang dijalankannya.
22: Jadi di omsetnya kita malah banyak tambahan untuk pengeluarannya, sisanya tinggal sedikit. Ya ini kita harus pintar-pintar bagaimana kalau mau hidup ya kayak gini.
20: Kenaikan harga ayam potong di Pasar Pahing ini berdampak pada aktivitas jual beli. Pedagang mengalami penurunan jumlah pembeli, sementara konsumen dan pelaku usaha kecil juga harus menyesuaikan pengeluaran dengan kenaikan harga bahan baku. Ana Usuma melaporkan.
1: Upaya memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah menjadi salah satu fokus dalam rapat koordinasi daerah MUI Wilayah 5 Sekalimantan yang menjadi momentum mengevaluasi program sekaligus merumuskan langkah MUI dalam menjawab berbagai dinamika sosial keagamaan. Berikut laporan selengkapnya, Gulista Kisra.
23: Ketua MUI Kalimantan Barat Muhammad Basrihar mengatakan Rakorda MUI Sekalimantan Barat Wilayah 5 menjadi momentum mengevaluasi program MUI di masing-masing wilayah sekaligus merumuskan program kerja ke depan sesuai dengan dinamika yang berkembang di masyarakat. Menurut Basri, MUI memiliki dua peran penting, yaitu menjadi khodimul ummah atau pelayan umat dan sodikul hukumah sebagai mitra strategis pemerintah. Sebagai pelayan umat, MUI memiliki tanggung jawab memberikan perlindungan dan pengawalan melalui 3 prinsip, yaitu menjaga agama, menjaga umat, dan menjaga negara.
24: Sejatinya, fungsi Majelis Ulama sebagai khodimul ummah berperan memberikan perlindungan, pengawalan kepada umat. Perlindungan-perlindungan itu sudah barang tentu tidak akan bisa kita wujudkan dengan baik ketika kita hanya dilakukan oleh Majelis Ulama. Makanya fungsi Majelis Ulama berikutnya adalah sadiqul hukumah, yaitu mitra strategis pemerintah.
23: Untuk menjalankan peran tersebut, Basri menegaskan MUI tidak dapat bekerja sendiri. Diperlukan sinergi dengan pemerintah dan berbagai pihak, termasuk melalui pemberian fatwa serta rekomendasi, agar kebijakan pemerintah tetap sejalan dengan nilai agama dan kemaslahatan masyarakat. Basri berharap Rakorda MUI Wilayah 5 Sekalimantan menghasilkan rekomendasi yang dapat memperkuat sinergi antara ulama dan pemerintah di masing-masing wilayah. Dirinya juga mengapresiasi sinergi yang selama ini terjalin antara MUI Kalimantan Barat dan Pemprov Kalimantan Barat. Rakorda tersebut dibuka oleh Sekda Provinsi Kalimantan Barat Harrison, mewakili Gubernur Kalimantan Barat. Rakorda MUI Wilayah 5 Kalimantan tahun 2026 mengangkat tema peran strategis MUI dalam merespon masalah ekonomi, ekologi, dan sosial keagamaan di tengah perubahan zaman. Sejalan dengan upaya memperkuat peran MUI di tengah masyarakat, Wakil Ketua MUI Pusat Anwar Abbas menyoroti potensi besar yang dimiliki Pulau Kalimantan. Anwar mengatakan Kalimantan memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama dari sektor pertambangan dan perkebunan yang semestinya dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan masyarakat.
0: Cuma ada pertanyaan, tetapi kenapa MUI yang itu?
23: Menurut Anwar, manfaat dari kekayaan sumber daya alam tersebut perlu diperkuat melalui kontribusi berbagai pihak, termasuk dunia usaha. Karena itu, para pengusaha yang berinvestasi didorong di Kalimantan untuk memanfaatkan dana Corporate Social Responsibility atau CSR untuk mendukung program kerja di MUI untuk di masing-masing wilayah. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat Harrison, Rakorda tersebut menjadi momentum penting untuk memperkuat konsolidasi organisasi MUI di tingkat regional Kalimantan sekaligus memperkuat kontribusi MUI dalam kehidupan bermasyarakat.
2: Ideawan Islam dan membimbing, membina serta mengayomi umat. Dalam kehidupan semakin mantan, itu ada banyak hal yang kita perlu benahi bersama, mulai dari penyelarasan program kerja daerah dengan prioritas nasional, penataan organisasi hingga aspek pendanaan yang sehat. Semua ini semata-mata agar pelayanan kepada masyarakat bisa berjalan semakin optimal dan dirasakan langsung manfaatnya.
23: Lebih lanjut, Harrison mengutarakan penguatan organisasi perlu terus dilakukan agar MUI mampu menjalankan perannya secara semakin optimal, termasuk melalui penyelarasan program kerja daerah dengan prioritas nasional, penataan organisasi, serta penguatan aspek pendanaan yang sehat dan berkelanjutan. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Syahrul Sani dan Gulistakisra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara itu, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar persatuan Merauke dimanapun Anda berada, tentunya tepat di pukul 8 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan dialog indah di pagi hari ini terkait dengan radio kecil bersama dengan anak-anak bertalenta luar biasa dari Kabupaten Merauke dan sekitarnya yang akan ditemani oleh Kakak Winona di pagi hari ini edisi Minggu 23 Agustus 2026. Telah hadir juga 6 orang anak berbakat dari segala talenta yang mereka miliki akan turut hadir di pagi hari ini menemani dialog dalam radio anak di pagi hari ini.

0: Apa kabar adik-adik semua pendengar setia Radio Kecil RRI di mana saja kalian berada? Kak Seto dari LPAI, Lembaga Perlindungan Anak Indonesia, berpesan agar adik-adik selalu gembira belajar bersama dengan Kak Winona dan Uncle Willy di acara Radio Kecil setiap minggu pagi, ya. Untuk para orang tua, mari kita dukung bakat dan talenta putra-putri tercinta agar mereka dapat berkembang menjadi anak Indonesia yang kreatif untuk Indonesia maju.
1: Hai hai untuk adik-adikku semua pendengar setia Radio Kecil. Selalu ya, jangan lupa setiap minggu pagi bersama Kak Winona dan Uncle Willy dalam acara kesayangan kita Radio Kecil New Session. Ada cerita dan lagu, ada doa dan puisi untuk semua adik-adikku yang hebat dan luar biasa. Kalian bisa menjadi bintang tamu di acara kesayangan kita Radio Kecil sampai

0: Selamat pagi, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, salve untuk semua adik-adikku pendengar setia program radio kecil. Nah, apa kabarnya adik-adikku di minggu pagi yang cerah ini? Kita boleh berjumpa kembali dalam program acara radio kecil yang didukung oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Dan di pagi hari yang cerah ini ya, tidak terasa kita sudah ada di hari ke-23 bulan Agustus 2026. Nah, tentunya masih dengan semangat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81 ya adik-adikku semua ya. Dan di studio kami Nona sudah kedatangan bintang tamu anak-anak yang hebat dan luar biasa. Siapakah mereka? Nanti kita akan berkenalan ya. Seperti biasa kami Nona sapa dulu untuk semua adik-adikku yang ada di Kabupaten Asmat, selamat pagi. Yang ada di Kabupaten Asmat, Darmom Asmat. Kemudian juga yang ada di Pulau Kimam, yang ada di Kabupaten Mapi, yang ada di distrik-distrik ya, yang ada di Jagerbob, kemudian itu yang ada di Curik, di Tanamiring, di Semangga, di Sidomulyo, kemudian juga yang ada di pesisir Pantai Wendu, Serapu, Matara. Oke, apa kabarnya adik-adikku semua? Kemudian juga yang ada di distrik Miuting Ulilin, yang ada di Sota. Itu yang ada di kampung yang Gandurawa Biru, juga yang ada di Wasur, ada adik Agustinus, adik Damianus, sehat selalu semua di sana ya. Kemudian juga yang ada di Giudang Aurang, oke, yang ada di Muting Polder, adik Beni, apa kabarnya, adik Antoni, adik Dedi, adik Sonia, kemudian juga adik Eken, iya, adik Richard, adik Peter. Oke, juga adik Ricky, Rumbo-Rumbo, adik Dewi, adik Apollo yang ada di asrama Brimob lagi sarapan pagi. Kemudian juga adik Indra, adik Rati, adik Maura, adik Ren juga sehat selalu yang ada di Jalan Nowari. Oke, adik Petrus, adik Leni yang ada di Bampel ya. Kemudian juga ada adik Yosep, selamat pagi adik Yosep. Adik Jerry juga, kemudian adik Daniel, adik Romi. Oke, pendengar setianya radio kecil ya. Adik Amin juga, adik David, sehat selalu. Oke, apa kabarnya Uncle Willy?
1: Senang sekali kami Nona, pagi hari ini kita punya banyak tamu ya.
0: Iya Uncle, dan mereka adalah anak-anak yang hebat dan luar biasa ya. Mereka ini pada tanggal 17 Agustus 2026 lalu Uncle mengikuti satu kegiatan yang namanya fashion show yang diselenggarakan oleh King Fansia dan juga dari IGTKI ya, bekerja sama juga dengan TK Alfata, TK Pertiwi, TK Maria Dolorosa, TK Pembina, dan diikuti hampir semua sekolah taman kanak-kanak yang ada di Kabupaten Merauke. Dan khusus di minggu pagi hari ini, teman-teman yang ada di rumah, Kawinona mengundang mereka yang para juara. Jadi ada yang juara 1, 2, 3, kemudian juga harapan 1, 2, dan 3, begitu Uncle.
1: Dulu waktu Uncle kecil juga Uncle mau ikut apa itu tadi, lomba apa Kawinona?
0: Lomba fashion show dalam tema merayakan kemerdekaan HUT RI yang ke-81 Uncle. Dan nanti kita akan berbincang-bincang dengan mereka semua. Oke, baik untuk adik-adikku semua ya yang ada di rumah ya. Saatnya kita mau kenalan, kemudian juga nanti kita mau ajak teman-teman bernyanyi ya. Bisa ya? Oke. Kita mulai dari sebelah kirinya Kawinona, iya. Namanya siapa, saya? Boleh mic-nya Ibu Guru bisa bantu? Ini yang di sini, iya, biar gampang ya. Ini teman-teman semua kostumnya merah putih ya. Oke, namanya siapa, sayang?
2: Arsi,
0: iya. Arsi dari sekolah mana, sayang?
2: TK Pertiwi.
0: TK Pertiwi. Arsi, kalau sudah besar, Arsi cita-citanya ingin menjadi apa, sayang?
2: Polisi.
0: Mau jadi polisi wanita ya, atau polwan ya. Kenapa Arsi ingin menjadi seorang polwan, sayang?
2: Karena Karena seru.
0: Oh, karena seru ya. Iya, luar biasa ya adik-adikku ya. Dulu Kawinona juga waktu kecil ingin jadi pawang juga ya. Iya, tapi tercapainya hanya di karnaval ya. Pakai baju poluan ya. Oke, Arsi kemarin juara berapa sayang?
2: Juara dua.
0: Juara dua. Juara harapan dua ya. Oke, senang tidak dapat juara sayang?
2: Senang.
0: Oke. Di sebelahnya Arsi yang paling ganteng sendirian ini ya. Namanya siapa sayang?
2: Andri.
0: Andri, Andri. Dari TK mana sayang? Sekolahnya di mana sayang?
2: Maria Dolorosa Gudang Arang.
0: Mari, TK Maria Dolorosa Gudang Arang. Oh, jauh sekali ya Andri ya. Kelas apa nih? TKA atau TKB sayang? Kelasnya nol besar atau nol kecil?
2: Besar.
0: Nol besar, iya. Andri kalau sudah besar cita-citanya mau jadi apa sayang?
2: Dokter.
0: Mau jadi dokter, iya.
1: Andri mau jadi dokter apa?
0: Mau jadi dokter apa sayang? Dokter anak, dokter umum?
2: Dokter gigi.
0: Dokter gigi. Kenapa Andri ingin menjadi seorang dokter gigi sayang?
2: Seru.
0: Oh seru juga ya, kayak poluan juga ya, seru ya. Oke, kalau Kak Winona sama Uncle Willy nanti berobat di dokter Andri, bayar atau gratis? Bayar atau gratis?
2: Gratis.
0: Oh gratis, terima kasih dokter yang baik hati ya.
1: Tapi Uncle sudah umpeng semua.
0: Makanya Uncle itu harus rajin sikat gigi biar giginya bagus kayak Andri. Begitu ya teman-teman ya. Tidak boleh banyak makan gula-gula yang manis-manis ya, bisa menyebabkan giginya berlubang. Oke, di ujung sana yang cantik itu siapa namanya? Oh ya sabar, Andri kemarin juara berapa sayang fashion show-nya?
2: Juara dua.
0: Juara dua, hebat ya. Oke, yang di ujung sana siapa namanya?
2: Samantha.
0: Samantha. Samantha sekolah di mana? Kemudian juga TKA atau TKB sayang?
2: TKB.
0: TKB. Sekolahnya di mana sayang?
2: TK Alfata.
0: TK Alfata. Selamat pagi Ibu Jamiatun ya, kepala sekolah TK Alfata. Oke. Iya. Samantha kelas berapa sayang? TKA atau TKB?
2: TKB.
0: TKB. Samantha kalau sudah besar cita-citanya mau jadi apa sayang?
2: Model.
0: Mau jadi model. Mana mamanya Samantha ya? Iya, jadi model. Oke. Kemarin Samantha juara berapa sayang?
2: Satu.
0: Oh satu. Iya, harapan satu ya. Tapi senang kemarin ikut lomba.
2: Senang.
0: Iya. Di sebelahnya Samantha siapa namanya sayang?
2: Anissa.
0: Anissa. Anissa dari TK Alfata juga ya.
2: Iya.
0: Oke. Anissa kelas berapa? A atau B?
2: B.
0: TKB. Anissa kalau sudah besar cita-citanya mau jadi apa sayang?
2: Dokter.
0: Mau jadi dokter. Dokter apa sayang?
2: Dokter hewan.
0: Dokter hewan. Kenapa Anissa ingin jadi dokter hewan sayang? Sayang sama hewan-hewan, iya?
2: Iya.
0: Punya hewan apa di rumah?
2: Kucing.
0: Oh, kucing. Iya, jadi sayang ya sama hewan ya. Makanya kalau sudah besar pengen jadi dokter hewan. Kemarin Anissa juara berapa, sayang?
2: Tiga.
0: Tiga, iya. Di depannya ada harapan tiga ya. Anissa senang ikut lomba?
2: Senang.
0: Iya, luar biasa. Kita beri tepuk tangan ya untuk teman-teman kita ya. Oke. Sorry ya, Kak Winona ini agak pilek sedikit ya. Oke, kemudian di depannya Kak Winona siapa namanya?
2: Cecil.
0: Cecil. Cecil dari TK mana sayang?
2: TKB.
0: TKB, ya kelas TKB ya. Tapi dari TK mana sayang?
2: TK Pertiwi.
0: TK Pertiwi, kepala sekolahnya Ibu Aminatun Rumadai. Selamat pagi Ibu Aminatun. Iya, kemarin sesi juara berapa?
2: Tiga.
0: Juara tiga, senang dapat juara sayang?
2: Senang.
0: Iya senang. Oke, Cecil kan sudah besar, cita-citanya mau jadi apa?
2: Balet.
0: Oh, mau balet. Mama Cecil mau jadi penari balet. Iya, kenapa ingin jadi penari balet, sayang?
2: Karena seru.
0: Karena seru juga. Oke, luar biasa ya Cecil ya. Oke, di sebelahnya Cecil namanya siapa?
2: Nadia.
0: Nadia, Nadia dari sekolah mana sayang?
2: TK Pembina.
0: TK Pembina. Nadia, kalau sudah besar cita-citanya mau jadi apa sayang?
2: Dokter.
0: Dokter, dokter apa sayang? Dokter apa? Dokter gigi, dokter anak, dokter hewan, atau jadi dokter saja? Oh, dokter anak ya. Nanti Uncle Willy kalau punya anak ya bisa bawa ke dokter Nadia ya. Nadia kemarin juara berapa sayang?
2: Satu.
0: Juara satu. Nadia senang jadi
2: senang.
0: Juara? Iya. Oke, siapa yang ajarin teman-teman bergaya? Kan pasti sebelum ikut lomba kan ada latihan-latihan juga ya. Yang ajarin Nadia siapa? Ibu guru atau mama di rumah? Iya, ibu guru. Dekat mic ya sayangnya. Ibu guru ya. Oke, mungkin dulu ibu guru mantan ini ya. Model juga ya ibu guru ya. Dari TK Pembina ya. Oke, kalau Cecil siapa yang ajarin Cecil bergaya?
2: Mami.
0: Oh, iya siapa?
2: Mami.
0: Mami. Mungkin Mami juga dulu ya. Lomba fashion show juga, juara juga. Mami, Mami model juga. Oh iya, iya mami model. Oke, teman-teman semua ya, kita juga yang ada di rumah ya, teman-teman ya, yang mau jadi bintang tamu juga sama seperti teman-teman yang ada di studio ya, bisa menghubungi kami Nona. Oke, sekarang kita mau ajak teman-teman ini, kita mau nyanyi dulu ya. Pasti teman-teman tahu ya, taman yang paling indah itu di mana sayang? Di Taman Kanak. Karena kita mau nyanyi dulu ya, semua sama-sama pasti bisa ya. Oke, biarpun berbeda-beda sekolah, pasti bunda-bunda di sekolah kan selalu ya, mungkin sebelum mulai pelajaran kita mau nyanyi dulu ya. Taman yang paling indah, bisa? Sambil tepuk tangan bisa?
2: Bisa.
0: Oke, satu, dua, tiga.

Sekali lagi, ini bunda-bunda ini, Bunda Jamiatun, Bunda Aminatun, Kepala Sekolah TK Maria Dolorosa dan TK Pembina, ini semua sedang dengarkan di rumah ya. Jadi kita nyanyi lebih semangat lagi ya sayangnya. Bunda bisa bantu dekatkan mic-nya ya. Oke, bisa ya semua sekali lagi bisa. Lebih semangat lagi, oke. Tepuk semangat. Semangat, semangat. Oke, ya. Oke, kita nyanyi lagi ya. Iya, satu, dua, tiga.

Oke, luar biasa. Anak-anak hebat ya. Kemudian, siapa yang berani bernyanyi sendiri? Ada Andri, Andri mau nyanyi sendiri? Ya, mau nyanyi, siapa yang berani nyanyi sendiri? Oke, Anissa. Anissa mau nyanyi lagu apa, sayang? Mau nyanyi lagu apa? Mau doa juga bisa. Mau baca puisi juga bisa. Oh, sabar, sabar. Mau nyanyi lagu apa? Cicak-cicak di dinding. Oke, iya. Teman-teman, kita dengarkan ya. Anissa dari TK Alfata mau nyanyi lagu Cicak-cicak di dinding.

tepuk tangan. Iya. Nah, adik-adikku, karena kita juga masih dalam rangka ya merayakan HUT kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Nah, siapa di sini yang berani mengucapkan Pancasila sendiri? Saya. Oh, pintar semua ya. Oke. Kalau begitu sama-sama ya, boleh ya? Oke. Bunda-bunda tolong dibantu ya mic-nya ya. Oke. Ya, 3

0: Indonesia.
1: Luar biasa, kita beri tepuk tangan. Iya. Sekarang kita mau nyanyi. Sekarang ya, kita mau nyanyi lagu. Iya, dari Sabang sampai Merauke.

Oke, adik-adikku semua yang ada di rumah ya, di mana saja kalian berada, tetap bersama Kak Winona, bersama teman-teman Anissa, Samantha, Arsi, Cecil, Andri, dan Nadia di program acara Radio Kecil yang didukung oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Jangan kemana-mana, karena Kakak Aldo sudah siapkan lagu untuk kita semua. Tetap bersama kami.

0: Oke, adik-adikku, semangat sekali ya. Semua yang ada di rumah juga pasti selalu semangat ya, sebagai anak-anak Indonesia yang luar biasa. Nah, Kawinona ingat ya, ada teman Kawinona juga ya yang ada di Kampung Sermayam. Selamat pagi untuk adik Sodima, adik Aseng semua ya, sehat-sehat yang ada di Kampung Sermayam ya, masih di distrik Tanah Miring. Oke, juga untuk adik-adik semua ya, baik yang ada di TK Alfata, yang ada di TK Pertiwi, TK Maria Dolorosa, TK Pembina ya, semuanya anak-anak yang hebat dan luar biasa. Oke, sekarang Kak Winona mau tanya nih adik-adik, siapa lagi yang berani bernyanyi untuk teman-teman yang ada di rumah?
1: Saya.
0: Oke, satu-satu ya sekarang ya. Oke, Cecil mau nyanyi lagu apa sayang?
1: Pelangi-pelangi
0: ya. Adik-adik yang ada di rumah juga bisa ya mau nyanyi lagu sama-sama dengan Cecil. Oke, silahkan sayang, 3, 2, 1.
1: Pelangi-pelangi, alangkah indahmu, merah kuning hijau di langit yang biru, pelukismu agung siapa jerangan. Pelangi-pelangi ciptaan Tuhan.
0: Luar biasa, kita beri tepuk tangan untuk Cecil dari TK Pertiwi. Kemudian tadi siapa lagi di sebelahnya kami Nona ya? Siapa? Arsi. Ya. Ya. Arsi betul toh? Oke, Arsi silakan sayang. Menyanyi lagu apa sayang?
2: Balonku.
0: Balonku. Iya, silakan.
2: Balonku ada 5. Paruh bawahnya hijau kuning kelabu, merah muda dan biru. Meletus balon hijau dor, hatiku sangat kacau. Balonku empat, ku pegang erat-erat.
0: Luar biasa, kita beri tepuk tangan yang meriah. Oke, siapa lagi yang berani nyanyi sendiri? Oke, Andri ya. Oke, silakan. Andri mau nyanyi lagu apa sayang?
3: Potong bebek angsa.
0: Potong bebek angsa. Iya, silakan sayang.

0: sama orang hutan.
1: Oh, tidak boleh curi rambutan ya sayang ya, nanti dikejar-kejar ya. Oke, ya, ya ini apa? Adik-adik jangan seperti lagu ini ya, tidak boleh mencuri barang orang lain ya. Nanti bukan dikejar sama orang hutan ya, dikejar-kejar sama om polisi ya. Oke, jadi adik-adik kalau mau minta rambutan, mau minta mangga, durian yang ada di hutan ya, itu harus minta izin ya sama yang punya. Kalau tidak nanti ditangkap sama ibu polwan juga ya. Tadi Arsi cita-citanya menjadi polwan ya. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Siapa lagi yang berani bernyanyi? Iya, silakan. Oke, Nadia. Nadia mau nyanyi juga? Oke, katanya tadi mau nyanyi lagu Bintang Kecil. Oke. Iya, Bunda bisa tolong ya mic-nya ya. Oke. Iya.
0: Bintang kecil.
1: Satu, dua, tiga. Bintang

0: Nadia ini Samantha. Samantha menyanyi lagu apa sayang? Samantha belum nyanyi? Iya. Silakan Samantha nyanyi lagu apa?
1: Lagu Twinkle Twinkle.
0: Oh, Twinkle Twinkle. Oke. Silakan Samantha dari TK Alfata. Tadi Nadia dari TK Pembina. Silakan sayang.
1: Twinkle Twinkle little star, how I wonder what you are. Above the world you are, like a diamond in the star. Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are.
0: Okay, kita beri tepuk tangan. Iya. Baik, kalau begitu teman-teman semua ya yang ada di rumah ya, kita masih bersama dengan Anissa, Samantha, Arsi, Cecil, Andre dan juga Nadia. Jangan kemana-mana, Kakak Aldo sudah siapkan kita lagu. Iya, oke, tetap dalam semangat kemerdekaan.

0: Oke, adik-adikku, masih bersama program Radio Kecil yang didukung oleh Lembaga Perlindungan Anak Indonesia. Dan kita sudah ada di penghujung acara program Radio Kecil ya, yang dipancar luaskan melalui siaran Radio Republik Indonesia. Nah, adik-adikku, ya, dapat Kawinona sampaikan bahwa bintang tamu kita di pagi hari ini adalah teman-teman yang kemarin pada tanggal 17 Agustus 2026 mengikuti kegiatan fashion show yang bekerja sama dengan Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Kabupaten Merauke bersama King Fans ya. Oke, di SBM ya. Jadi mereka ini anak-anak yang hebat dan luar biasa dengan talenta-talenta yang masih bisa terus dikembangkan ya. Ada yang bercita-cita mau jadi dokter, mau jadi polwan, mau jadi model ya. Jadi apapun cita-cita dari teman-teman semua ya, wajib harus rajin belajar. Nah, kami Nuna mau tanya nih, teman-teman ya, kalau di rumah sebelum ke sekolah biasanya sarapan pagi dulu ya. Siapa di sini sarapan pagi?
1: Saya.
0: Iya. Oke, sarapan paginya biasa disiapkan apa sama mama? Sarapan apa sayang? Samantha sama Anissa sarapan apa biasanya? Paling suka dimasakin mama apa? Cecil? Paling suka dimasakin mama apa? Telur. Iya, Nadia?
2: Ayam,
0: mamanya semua pintar masak ya. Iya, Andri suka dimasakin apa sayang?
3: Sayur.
0: Sayur. Kalau Arsi suka makan sayur juga? Iya. Di sana Samantha sama Anissa sarapan apa sayang?
3: Sarapan.
0: Iya. Yang pasti makanannya harus bergizi, lebih enak kan ya masakan mama ya. Iya, lebih sehat, lebih beragam, anak-anak tidak bosan. Iya, mama-mama juga selalu pasti setiap pagi itu sudah menyiapkan bekal untuk anak-anak dibawa ke sekolah. Nah, kami Nono mau tanya, adik-adik kalau di sekolah biasa membuang sampah di mana sayang? Di tong sampah, di tong sampah ya. Karena tidak boleh membuang sampah
1: sembarangan.
0: Kalau pagi ya bangun tidur adik-adik berdoa dulu. Berdoa, mengucap syukur ya kepada Tuhan. Itu penting sekali. Mau bobok juga harus berdoa. Mau makan juga harus berdoa. Harus selalu mengucap syukur. Nah, Kak Winona mau tanya lagi, biasa sebelum ke sekolah harus apa sama papa dan mama?
1: Salim.
0: Harus pamit sama papa dan mama ya. Pulang sekolah juga ya harus salim, harus pamit ya. Untuk bapak dan ketemu bapak dan ibu guru di sekolah juga harus memberi salam ya. Itu tandanya anak-anak yang mempunyai karakter yang baik ya. Adik-adikku semua, nilai-nilai integritas dimulai dari dalam rumah. Yaitu ketika adik-adik dan juga orang tua ya memiliki komunikasi yang baik ya, selalu bisa memberikan masukan yang baik ya. Kemudian juga adik-adik pasti sama papa dan mama, yang paling penting ini ya, tidak boleh main HP sembarangan ya, sampai lupa waktu, tidak belajar ya, sampai lupa makan. Itu penting sekali diperhatikan oleh papa dan mama. Kemudian juga membangun sosialisasi bersama anggota keluarga di rumah dan juga teman-teman di sekolah. Oke, adik-adikku, sebelum kita berpisah ya, kita mau nyanyi dulu ya. Di sini senang, di sana senang. Oke, 1, 2, 3. Di sini

0: Oke, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah hadir menjadi bintang tamu di program acara Radio Kecil. Terima kasih juga untuk Kepala Sekolah TK Al-Fatah, Ibu Jamiatun, kemudian Kepala Sekolah TK Pertiwi, Ibu Aminatun Rumadai, Kepala Sekolah TK Maria Dolorosa, dan juga Kepala Sekolah TK Pembina, serta semua teman-teman guru di IGTKI Merauke, juga para bunda-bunda ya, yang luar biasa, hebat-hebat semua ya, yang mendukung bakat dan talenta anak-anak semua. Oke, teman-temanku semua, akhirnya kami Nona, Uncle Willy, kami akan undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Kita akan berjumpa kembali minggu depan. Oke, merdeka. Iya, bye bye.
1: Sampai di sini dulu ya cerita anak inspiratifnya. Sampai ketemu lagi di Radio Kecil edisi mendatang.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasarkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Ya, peningkat persatuan dan merauke, demikian seluruh dialog singkat dan inspiratif serta membanggakan di radio kecil bersama Kak Winona dan keenam putra-putri bangsa Indonesia, terkhususnya di Kabupaten Merauke, atas talenta dan juga kebanggaan mereka di pagi hari ini. Dan berikut juga akan kami hadirkan untuk Anda beberapa lagu rohani jelang pukul 9 nantinya. Anda akan kami hadirkan secara langsung ibadah Minggu pagi di Minggu 23 Agustus 2026 pagi ini.

Kitab Perjanjian Lama Mazmur 146 ayatnya yang kelima. Berbahagialah orang yang memiliki Allah Yakub sebagai penolong, yang berharapnya pada Tuhan Allahnya.

Kitab Perjanjian Baru Korintus 13 ayatnya yang ke-13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih.

Dan pendengar pesawat dan Merauke dimanapun Anda berada, tepat di pukul 9 waktu Indonesia Timur, Anda akan kami hadirkan siaran langsung ibadah pagi dari Jemaat Eden Kota, Jalan Gak Kabupaten Merauke, untuk Anda umat Kristiani dimanapun Anda berada.

mengajar hidup ini hanya sekedar menjalani nasib dan harus menerimanya dengan lapang dada. Lihat Maria Magdalena yang hancur hidupnya karena dosa. Saat bertemu Yesus, nasibnya berubah menjadi baik. Bukalah hati Anda dan terimalah Yesus.

kita perjanjian baru Roma 5 ayatnya yang keempat hingga ayatnya yang kelima. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah

Pendengar, berikut akan kami hadirkan untuk Anda siaran langsung ibadah pagi dari Jemaat Eden Kota Jalan Gak, Merauke, Minggu 23 Agustus